Selamat bidapud. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Gesua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya penjian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

Okay, lagu bersama dengan Refined Band Martina Gawai kita. Yang menipan jamin tengah bagi kita Mahi Minarim pas pukul Mahi berpagi. Okay, selamat yang berpagi. Selamat keping stesen bila ya. YFM bila RTM Kuching ya. Baik nak bagi kita ada keping minan RTM klik. Dan lagi boleh keping minan Facebook the YFM bila RTM Kuching ya. Okay, ada berapa lagi tipen suka kus kunci dengan bala kita. Ada anu pagi tahun berenam 2026. Program berenu dengan penyambut anu kawai de Sawati. Jatuh kuasa kimacu dengan penyelamat kampung Kuap. Ya, irang atur program birarak de kawasan kampung. Majlis Ma'an Bingara. Karaoke dengan ada cabutan tiket bituah. Ya. Tempat nenehan Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumok. Anu pagi. Ya, tahun berenam 2026. Okay, terima kasih lagi pagi bila kita ada Pujibi Zama berpagi ti. Nyihap kita tayar, serapan kita tayar supaya kita ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada anu ti. Dan ada bandar Kuching dan masa itu nak ada pagu peras lagi berpagi ti. Menipan selamat ngatur tugas kita dengan lagi pagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Agapi saja destinasi de Ira Tuju bala kita. Ya, ngarap kita sentiasa kaki de jarum bahas dengan sentiasa kita ngacah atu selamat de jarum bahas.

nasip seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u pan ka land hogging. Kamanya ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adetak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

20 minit rimpas pukul mahir berpagi. Terima kasih. Pagi bila kita ada macam zaman lagi dah berpagi ti dah habis pengisi segmen yang market krimo khas dah berpagi ti ya. Berpagi anda dua. 2 November 2026. Selamat pagi anda ke Rosin Gunyau dah ada bersama kita berpagi ti. Ngarap lah kita semua nasihat selalu. Dah berpagi ti nuju salam dah semua wing-keping. YFM dia selamat anu kawai de dua kuat dan terima kasih dek Rosin Gunyau ya dah ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Ronald Dennis pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi dek semua geng-geng awak dengan ping-ping YFM dia harap semua nasihat selalu. Okay, masih lagi dah berpagi ti dah ada bersama kita Charlie Chung Tyson Lim pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi. Nek semua bala kita kuana salam lagi tuju ne geng-geng awa anuti anu de kedua gawai harap kita semua ne happy enjoy de anuti kuana terima kasih. Okay, masih lagi de berupa kita dah de bisa mari kita Johnny Oni pernah de bisa mari kita salam masuk tasik kura tuju ne nek semua bala bi tasik tasik mawang dengan

na kuana de dapih-dapih bala na ngenai kuana selamat andu kawai kedua nek semua. Okey, masa lagi induk Kanawit ada bersama kita ada berpagi ting ucap good morning dengan selamat berpagi ya. Terima kasih dekat induk Kanawit ya. Okey, Pita Kilan berada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi dengan selamat andu kawai. Rosa Antugal berada bersama kita ucap selamat berpagi dengan selamat bertugas. Binet Thomas berada bersama dengan kita ucap selamat berpagi. Dua selamat adu gaya kuada adup nama su kampung Segar Senewan dan dia bersama kita berpagi ti ya. Okey, Donny Lim berada bersama kita ucap selamat berpagi. Selamat adu gaya kuada tujuh ke Matthew de kampung Piching, Nazri NJ Jueng, Hukala James, Roland Stewart, Agnes Arya, Norariti Abdul, Gina L, Risa, CMS Fred, Robert Chawas, Daddy Richard Edmund, Angelia and Sidor. Terima kasih kepada Donny Lip ya. Okey, masa lagi dah ada bersama kita berpagi ti Sanche Nurul Atika pernah ada bersama kita ucap selamat berpagi net pick-uping YFM Daya. Ngarap kita semua nasihat selalu serta tersen dan uti. Salam ceria, salam manis, mesu cebi. Request barang lagu gawai kuana tindang hibur bala kita semua. Selamat anu gawai Dayak dek kita semua. Oh ha, kuana terima kasih dek Nurul Atikah ya ada dengan salam berpagi ti. Okay, kira-kira anda minat lagi pukul mahi setengah berpagi. Berpagi ada dua dan uti. Salam ceria selalu bersama de YFM dia RTM Kuching.

Okay, selamat anu gawai banca daya bersama dengan Darren Wooden Kanda Martina. Okay, ada berpagi ti selamat berpagi ke Wellington Amai dan ada bersama kita ngucap selamat berpagi anu gawai daya de kedua kuana nek semua. Masih lagi dabi ke baca penanda bersama kita ada berpagi ti ngucap selamat berpagi, selamat bertugas, salam ceria-ceria selalu. Masih lagi ada berpagi ti ada ada bersama kita Paul Korek pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi nek ping-ping YFM dia ada berpagi anuti kuana terang jawab siru kuana no buat kita ngabang kuana Paul Korek menang no buat kita ngabang berpagi ti ya. Okay, masih lagi ada berpagi ti Lauren Mick pernah ada bersama kita ngucap selamat berpagi dengan selamat tugas nuju salam berpagi ti ne geng PPS MBK bala peminat setia radio YFM dia masih lagi ne ke dengan the FB selamat berpagi dengan selamat andu kawai kuana. Okay, masih lagi ada berpagi ti Ana Rock berada bersama kita ngucap selamat gawai bara DJ, terima kasih Ana Rock ya. Okay, Richard Linggan berada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi. Lebih-lebih lagi kuana salam ti tujuna ne ke baladingan de kampung Tesekura Tesek Mawang dengan asiasi saja de kenal adep ne kuana dengan ucapan ne semua selamat andu bahas kawai de sewa 2026 Richard Linggan de mati ne. Okay, Pita Kilan setiap bersama berpagi ti Nurul Atika ngucap okay aku ucap selamat dan demayan dekat Nurul Atika. Ngarap sihat resen umur-umur dapat keping YFM dia tiap pandu kuana amin. Okey, selamat anumayan ke Nurul Atikah de nyambut anumayan anu ti 2 nombor 6 2026. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki dengan sentiasa kenyam-kenyam ngatur tugas kita ada berpagi ti. Ya, yeah, okey. N Angela JB salam masuk Danang Vietnam menang selamat nyambut anu gawai de kedua tetap semangat gua ada salam kacang senyum terima kasih ke N Angela JB setiap bersama berpagi di mana-mana Johor de Vietnam de Masai Tina sempat lagi kita dengan kita de berpagi ti ya. Okay, Medesem menang kedandu de siburan de berpagi ti Bayu berapa terang kuan bayu berapa terang mungkin rendah-rendah merasa aku ada bahasa itu ada kawasan siburan ya kemudian pada kawasan Kuching cukup peras dah berpagi ti ya kemudian pun selamat ngatur tugas sebelah kita selamat berhibur dengan kami pergi si segmen dan maka krimu khas dah pukul peri berpagi.

Okay, lagu Dia Berkenan Rindu Bika Away ya, bersama dengan Benny J dengan M. Bucus The Martina. Okay, selamat pagi lagi ni ke Laurel Mick. Ada info masuk serian dia berupa kita nak menang paguh kena andu dia serian kuana cuaca terang andu kuana. Okay, bisa lagi James Pengiran ada bersama kita berupa kita. Laurel Mick nak menang Dayung Gap Nurul Atika. Selamat pagi dengan ucapan selamat andu pimayan, semoga gap-gap selalu dimurahkan rezeki kuana. Dan Tuhan memberkati kuana Lauren Mick ya. Okay, masa lagi dah berpagi ti and Angela JB menang menepen Johor masuk Rais Adepta kuana, tapi Asong tetap sokong Radio YFM dia. Terima kasih and Angela JB. Salam kacang manis, senyum kacang senyum kacang kuana. Salam kacang senyum. Okay, Wadi, terima kasih Bidim Sama berbagi di PGC Makan Kerimuhas. Okay, ada berbagi di Panasuk aku sekunci dengan bala kita yang ingin jawatan kuasa belia sukan dengan rekreasi JKBSR Kampung Ampungan de anuti 2006 2026. Ada ngatur program dari ngamat dayuk ngerumoi masa lagi wang anu pagi taruh 2006 dayuk ngamat dari najur dengan 2006 ngamat bala nakinya dengan ngara maan pimpuri ya. Selamatina tinggal-tinggal program Denatur Bedah Jawatan Kuasa Belia Sukan dengan Rekreasi JKBSR Kampung Ampungan. Denatur Pingirami Betagi Masuk Tarpundi Anubaran Rima Tinyandu.

0: semua. Tara, tara, tara.
1: Okay, remember lagi pukul peri berpagi ya. Pukul peri temati kita rasa sama-sama ketinggalkah. Dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan ribas N bagi tarap silung bersama dengan pengaruh nami dia beken dabi pengisi. Yang dengan dia arat ni ya. Nak pukul semang dua hendarangan uti. Dengan saya ketika bersama berpagi ti. 2 November 2026. Dengan saya ucap selamat berpagi. Selamat angin tuan dia gawai dia kedua dan uti. Selamat berabang. Dek semua bala kita. Ripur ami kita yang bergawai dia sewati ya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026, pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: YFM グラクサマ。ガラクサマ。
1: Segmen Yengan Diarer para kandu sopukor pi isanisan nepukor semangdua yunanu kaus di YFM bidaya gerak bersama.
2: Double Jeep YFM Billion.

Yo lagu Jabong di mu lagu desa The Seal rahayu kun ya mo menghibur to pagi onu itih mo onu duo yo duo bulan nuam soa 2020 nuam. Ya selamat pagi dua salam Malaysia Madani duduk bala pengojit Radio YFM bidayu de bala geng-geng awa. Pagi ti ingat bersama doh DJ Lenny dan segmen Yun kan di Aran. Iti saran so YFM bidayu RTM Kuching pakai gerbang FM di 0.2 bagas Kuching doh di 0.2 bagas Serian. Selain ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat geng ngojit siaran iti di RTM Klik. Ingat klik di bagian radio, doh pilih Radio YFM Bidayu. Ingat dapat geng ngojit so Facebook YFM Bidayu. Kano ingat dapat bikusi info, ngin salam, doh minta lagu dia suka ingat udah kemain di radio tak ya. Ya sebab itu, mulut segmen otak ingat dia susun program segmen Yun dengan diaran saat anda pagi ti. Dang pukul peri setengah pagi titia ogi zon interaktif ingat dapat ngin salam gawai yo dang zon iti ingat dapat kod konti paik salam atau bukusi info di nomor 0225 4 peri atau 0225 5 50. Ingat dapat gaya paik salam gawai di ruangan komen Facebook YFM Bidayu. Yo, anu iti atau masih mood gawai ya? Anu kedua, anu gawai ya? Kepanang buku balai ingan. Ada bercadang di ngabang, kibu di balai dingan-ingan. Di sama kupuak ataupun odiki kupuak dengan tebukan ya. Pakai sembayuh luar sebori mak komut ngobot tiban. Kalau ingan susu ingan abu sebori mak komut ngobot tiban ya. Ingatnya ke dapur gasingan mak komut kuapnya dapur gasingan off karan. Makomut ngobot dengan pijan ataupun doh tiba dengannya. Yo cak tapi boleh kita lagu seterusnya lagu di mongi dia kusandingan lagu di sok Lindsay Yesi lagu sama Rami nyamut gawia sama-sama tok berhibur.

0: Anu gawai, arap gawai disawati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph, pesutim awal ratus RTM Kucing, juga selamat anu gawai nek semua bala kita. Dengan tu gawai sawati, arap ribu rami disawati.
2: Aku Louis Suning, mesu mama awal ratus, era ngucap selamat anu gawai nek semua bala ping-keping. Stesen radio YFM Bedaya, selamat anu gawai, demoh-demoh.

Waktu mau sama-sama berhibur dua lagu so Jackson Boson, Adrian Bobby, Rela Solo, dua Role Solo. Lagu Rami Nugawai Arab nang itu bo Rami ngojit lagu ino ta yo. Ya mau kamu dalam pukul pri setengah ah, ada mau pukul pri ataupun di minit pagi yo, atau mau dalam zone interaktif. Dan dang zone interaktif ini iti ingat dapat pahit salam di Facebook ataupun di konti ingat dapat telefon di konti di nomor 0-25-04-PRI atau 0-25-05-50. Pahit salam gawai dulu bala madis ayu ingan bala dingan ingan atau tudu osi-osi sijak deraningan ya angin salam gawai ya. Ya terima kasih David Ikom demo ogi bersama doku pagi te yo nang selamat pagi, selamat bertugas DJ, semoga sihat dan cerah-cerah selalu yo nang selamat gawai daya. Ya selamat gawai Dayak gedudu ingat ya. Henry Bali nang hello dan salam DJ. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat anu ayu gawian duduk DJ do suap pengojit YFM Bidayuh ini. Geng-geng awah do fan club semua glinas nang request lagu Gawia by Darren Wooden Gun. Ya, tak sebab kali ke tak sebab main lagu ni ya. Kiong Livindi nang morning DJ senyum-senyum selalu. Hello geng-geng awah dengan dan madis-madis selamat gawai dan selamat ngabang seperak kena. Ya,

Juwajan Lakyat berkongsi di info dua ingan iti pasal jawatan kuasa kemajuan dua keselamatan kampung yang ngatur program sempena sambutan gawai dang taruh on bulan Nuam 2020 Nuam tepatnya di Dewan Serbaguna Baru Kampung Bumuak. Ya, okay, aktiviti apa-apau dan kupuak makan malam karaoke dua cabutan tiket bertuah

Moko ino dang singaram ya ogi YB Dato Insinyur Lo Kere Chiang. Adun ens mong taru batu kitang. Ogi suak nog pirami Madris Sambutan Hari Gawai 2026 Kampung Bumbak ya. Ya din aku kaca-kaca dengan telefon konti pahit salam salam gawai ya. Mungkin lagi balik dengan darut semukat pagi ti sebab pengaruh mungkin bawa selamat atau sumiai anduak lobis ada biasa jauh pagi ti mukat lamat sit so ada biasa. Yo kepuan ke ogi ke balengan dan memukat suam pagi ay. Bersemangat yo di ngabang on the kedua. Ki boleh bareng dengan ataupun boleh madis ayo ingan.

Doring ko ba senang, hi, selamat onugaw ya DJ, selamat pagi, selamat tugas duduk DJ di kontin ha. Yun angin salam kau yang duduk, Mami Cikgu Esther, Sino L, Jikin, Menek, Kenny, Obeng, Kunyen, Sumukjang, Asumi, Dilaila, Chick Henry Bali, yun ang selamat onugaw ya. Terima kasih yang duduk during kubes buat mau like do share live Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok gerak bersama ya. Yo jatuh bebo lagi do lagu seterusnya lagu The Sort Darren Wooden kan.

0: Selamat bidapud. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng mengucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahut agang dengan tiresen mungsian lagi mente pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi selamat begawai dengan selamat nyambut sua bau untuk semua bala kita.
1: Klik hari tu anu gawai daya. Anu gawai daya rami berang sua adi dok sita ngan ni ngaduh jun ina penyerami komuniti daya di Sarawak yang ngan terima kasih tunuh asir pedi adi medongetem gawai teban reti penyerami ka daya ina den kolektif daya asal di Sarawak penyedia gawai seraru idung nai ngan ni dia tua pondah piin asal daya nai pengumuman asal ni mungkua sepit sarang subi ka bekanan di anu gawai penyerami gawai bayu sukup rami kemai meting remang ngan siok panso samun pakai perka asar ngajat ka bergong adi jadi identiti kawarisan kaum Dayak. Saigawai suati teban rebis bagi rezeki, penyihat perenggenan, ka atur ni kaban dupan rakyat Sarawak. Selamat sita anugawai, so kie TRTM.

0: Yang nanti kita sama-sama berhibur dua lagu The Soul, Vivian G, Noor Jackson, dua Owen ya, lagu Rami Onugawya. Ya di lagi pemanggil ingat hold ya, OCKT. Halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Semut Greenlands ke?
1: Sinok L ti.
0: Oh, Sinok L.
1: Ya.
0: Ya. Selamat anu gawai duduk ingan.
1: Ya, selamat anu gawai kita duduk DJ Lenny ya.
0: Iya, terima kasih. Selamat
1: pagi Lenny Adin.
0: Apa aku? Gitong gitong mulut kerjaan nuti.
1: Iya. Aku memang kurang sihat deh. Oh, mukod pakai ya nulis. Kowok gimana nulis? Ya,
0: pagu
1: lagi.
0: Iya, pagu main, pagu main telefon lagi pagu.
1: Iya, ya laju dong.
0: Iya, dapat guys senado DJ terus on air di radio.
1: Oke, Nina ya, ya terus ni salam dia.
0: Iya, iya.
1: Sebelum nol terima kasih untuk DJ ini berkat teleponku, duangin salam pagi, salam sambut gawai untuk keluarga DJ ini ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oke, jadi salam dia, nudo DJ, DJ je. Jason bayar sudah sama Lang Boot ne. Anu juga DJ Lala. Dia sudah sama agen sudah DJ di bawah kena ada petugas dengan Nusio sama Gawi ya.
0: Iya.
1: Bukan no nuduk Lili sudah Reno. Nuduk Bokadun dia lawak nuduk Anjira Ansidol. Nuduk Juling Gubes, nuduk Justin. Nuduk sudah barang madi kode. Tak mau komut punya beradon ya. Aduh.
0: Mesti nervous. Mesti nervous.
1: Mesti kau dah kupak-kupak dah menok dah. Nama ni aku bawa muak. Kupak punya amal, punya baru. Tiga COVID, asikin tas. Kau dah jawi babang. Tengkar semuk linas. Biar disepak kami. Suat beragian di awal. Kau dah Rina Tami. Terima kasih untuk Nino Tia ya. Temungin salam untuk aku Tia Doning Kubes. Selain itu saya biru, Ayang Boy. Babai Jeb. Babai Kahtang. Doring, Puan Dorin. Nuduk sah pada Puan Adok deh.
0: Iya.
1: Kita suntik ku. Alap nengian muti sogi ngajit radio. Dan sampai gawian dengan muti ya. Mau main lagu Nino Lirian End ya.
0: Lagu sih Tia?
1: Lagu Gawia, lagu Ma'uh Gawia So Lilian N.
0: So Lilian N, lagu paling Gawia no kah?
1: Iya, paling Gawia no.
0: No, ada sok main itu ya?
1: Iya, iya menurut no. Ingin salam dulu anak-anakku, menantu ku. Ya, lawang on dia ya. Oke, di jalan ni, terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Mau pakai call ku teh ya. Terima kasih, terima pagi, terima Gawia. Bye.
0: Oke, okay, terima kasih, bye-bye. Jadi kita mau sama-sama ngajit salam desok sino L tu ya. Ya kira gini pemanggil si Katie.
2: Hello.
0: Halo, selamat pagi. Selamat gawai.
2: Selamat pagi. Ya, sama gawai ni kamu.
0: Iya, Siti.
2: Masa lagi, masa Robert Jawas ni.
0: Oh, Robert Jawas. Selamat gawai untuk ingatnya.
2: Sama gawai ni kamu. Masa lagi ni kebalas. Di gejer beken dekat bertugas sama tanu gawai lagi nak bobo badik panggaping pinggaping YFM bila ya. Aku rasa kau salam ya.
0: Iya.
2: Salam lega. Mabai kata ngetepi EBJ datang mengmura. Musang ni tayung na babai jeb dah temeng putah. Augustine datang mengbengan. Misalnya lagi negeri Young Boy, the Taman Samarinda, mungkin Samarinda mengkos anden. Misalnya lagi tayang kemud Edward Kala, negeri Amang Padel, negeri Temenggong Henry, the kawan nak kawan pengkawan. Misalnya lagi negeri Pandorin, tayang kemud. Bukan beradingan menga John Cegu John Dawi Cegu Diyos, Peter, amin. Musa nagi naga babay Katang, babay Julian, naga si lagi naga asin sino Denny, sino El, musa nagi naga puan tayong Grinas, tayang semua Grinas ya, ane sino Lino, musa nagi naga semua balaping na ila.
0: Iya.
2: Selamat al-gawai dan kita semua karena ada masa nggak pengerti lah lebih jahat ya. Oke, terima kasih negamu lagi.
0: Iya, terima kasih.
2: Bye.
0: Rami, gawai di kupo ingan.
2: Boleh Rami lagi, boleh Rami madu ngarem terbaru mati.
0: Podogi aktiviti. Podogi aktiviti di kupo ingan.
2: Aktiviti cuma main bola saja, oh. Main bola, beten ada zone, 4 zone. Mama main bolong, tak perlu ni luburan.
0: Oh, si Bayu yeah. On the gawia lah, tentang
2: terlalu luburan. Iya, iya, iya.
0: Ya. Okay, Mujan, terima kasih.
2: Banyak, ya, terima kasih juga mau di Jeleni.
0: Lagu ni
2: main gawai.
0: Lagu ni mesti
2: sama gawai dengan mu ya.
0: Ya, sama gawai.
2: Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Okey, bye-bye. Jatuh bimbang lagi dua lagu. Seterusnya lagu pemitiak desok Sino Air. Tiar lagu desok Luisa Lilian N. Lagu Joget Palik Cuti Gawai.

Seramat anu gawai barang pimas, barang madis, tuak sema, barang sedia, barang kakak. Adi di barang keyon i ditika hati, adi sama suak dingah radio FM bedeyo. Aku Fada Afron, so kapong benok. Nga peluang hati angin seramat anu gawai yang so perubah rata. Puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak. Mai beguk berkat buat senang, damai, mujur dalam pengutip tak adi tak mukabat di sewa hati. Tak terus berdoa, isai kerja pengendai tak maju, mujur, isai perungenan tati sihat, bagi kira tak senang, kapi mudip rawang tak adu-adu, agi damai. Harap gawai sewati atau sama, dapun ngabara rawang tak, atau rami atau pawon, ditika atau penuh, nakit jaga keselamatan tak diran, dapur raju teban moto, ketika tak rami pawon tak patut ingat go nakit jaga urang rakah tak kisah igawai tak teban bego makna karti di dalam pimudip tak. Terima kasih di soprok selamat anu gawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanu gawai hati.

0: Ah, terputus. Ingat dapat telefon bau lagi ya. Oh, sidik telefon nanti ingat dapat telefon bau. Baik, salam.
1: Hello.
0: Hello, Mr. Middle Sam. Selamat gawai.
1: Hello, di jalan ini. Ini apa?
0: Pagu. Ingat eh?
1: Ah, bagus. Di jalan ini cuti ya. Cuti gawai ke?
0: Aku cuti gawai. So, 20 mohon nak ni bulan. Nanti timbuk start kerja.
1: Oh, ya kak. So, selamat gawai ke ngon. Selamat gawai.
0: Selamat gawai. Mau kudu bori di ngabang ingan?
1: Di bayu eh. Sebab ni je aku kajian barang pegabang komunik. Aku kajian ke dua hati barang pengabang. So aku mungkin aku dah kedua esok lah.
0: Oh, tak pagi. Sesumia doi dengan bang ada bori sejak lah.
1: Ya.
0: Jadi tukang masak lah sumia eh.
1: Ada ini anak buah. Anak buah. Aku dah menekuk dah fasih dari tahun lu ni kita aku dah fasih. Anak buah aku fasih.
0: Okay.
1: So dan sudah hari ni aku ngiat na selamat gawai ke aduk DJ lain ni di berkonti di pokoknya bara ani DJ tak di wife and budaya di suara bergawai kok mana bara geng-geng awah kok mana bara peminat-peminat di minat station wife and budaya dikit-dikit lagi ataupun di seluruh Sarawak. So demi sudah dengan again selamat gawai. Mana tak di nok di nyapa dia lebih sedang-sedang dia lah mana tak drive mana tak mabuk di satu bak motor di satu bak motor relax sedar.
0: Benar, Lino.
1: Jadi, biarlah lah. Asal selamat.
0: Ya, benar. Yang penting selamat untuk tempat dituju, ya?
1: Ya. Sebab nyawa tak dapat dibeli, tak dapat dipinjam atau tak dapat dicuri. Nyawa.
0: Benar. Benar nak ingat, no. Sebab nyawa itu dia dapat ganti.
1: Iya, penting spare part.
0: Ada spare part.
1: Penting spare part.
0: Benar. Rami kau ingat ke?
1: Tiap-tiap individu, biar nyawa, penting dia biar spare part. So, dan sudah dengan di jalan ini, angin sangat gawai ke angan. Menengah bergawai dengan bergawai di kapong kah di pasar?
0: Bergawai di Kepuak.
1: Oh, Kepuak. So, ramai lah.
0: Kepuak kau ikut tak biasa lah.
1: Oh, jami biasa. Macam mana ni? Kapong ni. Macam mana ni?
0: Mena
1: di pasar. Sekiranya pasar lah jami. Metik. Mun ngabak mesti benar biasa dia. So okey ni di jalan ni dan mesti dah dengar selamat gawai ka angan ka so perbara DJ tak ko menebara so perbara pamina 2FM dah ya. Okey, selamat gawai 2026.
0: Ya, selamat gawai kita duduk ingat. Selamat gawai 2026 duduk ingat.
1: Okey, terima kasih. Bye-bye.
0: Okey, bye-bye.

0: Yang nanti kita sama-sama berhibur dua lagu The Soap for Art, lagu Tara Tara Oha. Yogi lagi pemanggil yo Siti. Halo.
1: Halo, selamat pagi di sini. Selamat anu gawia dengan.
0: Yo, selamat anu gawia gini tu ingan.
1: Rami
0: gawia dekat ingan.
1: Baringan pagi. Ya, ingan cinta dia.
0: Rami gawia dekat ingan ke?
1: Rami boleh dikatakan aduh sepagi nut mengalam gedam.
0: Oh, okay, aktiviti ya dekat ingan.
1: Aktiviti sokan beli ya, no John batang kayan, sumia betul sumia, yo. So John lunduk sih ada ke dewan kok itu sebab dikirakan bahagian lunduk emang kupok kok itu dewan deh paling ayuh deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sih aktiviti John mestinya anak asli kada boleh tampal, boleh jaring, itu boleh jaringan itu dekat naya boleh tampal boleh putsa, yo putsa dengan kada ada intern katik ke.
0: Memang ramai lah di kupok. Kupuak ni, kupuak rasau.
1: Rasau ni, ya, ramai.
0: Kupuak rasau ni, aha. Wah, hebat.
1: Ya, kau dah aku sumia, sumia mewah ke boleh noyong tuak sama ada serapit kan ni, ada betokan. Kalau dua taruh boleh, dah tengang, dua taruh pat, mau boleh, dah tengang. Ngasok-ngasok pono, mokat bu lagi. Besok tui, jak nyedeknya. Mau nadaknya guru tui-tui, tiak.
0: Patut ada mewah di boleh ke sumia?
1: Ayah nak lutik tak ke? Engkau nak?
0: Bagi lah. Agi senok kena boleh. Ya.
1: Ya. Agi dengan senok mana boleh dah.
0: Agi.
1: Ha, ya. Ingat mau kerja apa tu? Aduh, sudah. Pada hari parik, tak ngomik banyak parik. Parik bagi gawai abak u.
0: Ya lah. Ya, teruskan ucapan yang gawai ingat.
1: Iyo, sama anu gawe ado bara dengan depan klub semua Grinda susu ngau si adik ku sebut adone yo. Tudu Sno Deni, Sno Air, Sno Ayang Boy, dok lagi Pak Asi de ba u games. De sinda na titi ku pu ane de sebut semua Grinda mesti.
0: Mr. Middle Sam adik dia get telefon jaya Sno Air, Cik Robot Jawas.
1: Tak Robot Jawas saiku. Ya, Middle Sam ge de ne saya semat gawia gede iyo de susu mati iyo kode kupu stas tua soma noyong kode serapit indra sauni seduo de sah ku sobot sa bogo jadi janji yo ngoji te sijae kada ngan baratingan de sok te bawa ang berendaja pransi sendok itu sendok gau sendok tek balangan sendok sendok intan alatnya an mutik dah mati ayo ku dah mutik nasi kek sudik ku dah mirikan ni dah sibu saya ngajit kalau dah pedai apali saya rame ke sama-sama saya ngajit teh kada ngan cekek ku dah kusing kano ngan cekku goyeng cekku goyim dah sematan saya goli lihat en dia ada bau kok lagu dia dah kusing alat yoga mah ada limo nuburat nanti aku naik gawai aku limoh nuburan sebab dik dua taruh dek kunai limoh nuburan ke kunai tiku jadi jemput bala DJ mana be su ada pada nyambut anu gawai ke sama salam tuduk iyo rumunok dek ingan ke DJ Reni dek ku sobat susu asuk DJ sejak dek sama-sama nyambut pegawai atau do si dek poyak nog yo limoh nuburan bala DJ yo agi tak mandai dari kadu tanduk piin ini anang nak piin kopi. Ayo ye, okay. DJ aku minta lagu Baradingan Sok Mega Post yo.
0: Lagu Baradingan.
1: Yo Baradingan Sok Mega Post. Sebab pasu nontong in agi arunan yo macam gawia kena sebab yo jebok sok Baradingan ne pada kupu mak kumbut dingannya in lagu seni kata. Thank you yo DJ yo.
0: Iya.
1: Okay, selamat gawi ya dengan.
0: Iya, selamat gawi ya kena duit ingat. Okay, bye-bye.
1: Iya. Bye-bye.
0: Okay, bye.

Hish, nasib seput break. Kamaya tak teban moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto.

puan kah len hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Din jaga atau seramat adi tak sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Ya, lagu Rindu Bikawai, lagu The Soul Benny J bersama 2M Wujus Mok Menghibur Tu pagi itu yo. Ini dia dengan The Gitu dengan Gojit Radio pagi itu. Pagi itu dengan bersama 2 DJ Lenny dan segmen yun dengan Di Aran. Yogi ini lagi pemanggil si Katie. Halo. Hello.
1: Halo.
0: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Da BJ Reni.
0: Ya, selamat pagi. Selamat anu gawe anu ingan.
1: Iyo re.
0: Oh, Siti.
1: Sindok Deni, sudah saya bilu ti.
0: Oh, Sindok Deni.
1: Aku dai ku sambut gawe ya, BJ Reni. Ya, tahun baru udah Christmas ye.
0: Oh, ingat sambut tahun baru Cina do on the Christmas.
1: Iyo, iyo. Dan baru dua.
0: Dek halen. Pondo ngambang yeah. Ni.
1: Iyo le, ngambang di sudi sudi yang kupas siga bi. Yang tuan yang aku kupas siga tu mai.
0: Dah kisah kupas siga. Aku dah siapa tempat kupasnya.
1: Cina kupas peninyau, kupas COVID. Oh. Ah, kan nak dah so.
0: Area nak kano.
1: Kau banyak nang gunung, banyak nang gunung serembu, mau pasti gak deh no.
0: Oh,
1: kan gak no uat dan serembu nyaa nang kupak sih gak.
0: Oh, iyo. Dah le, one day mesti lagi kan no.
1: Iyo, lepas tu biar dikan no lagi.
0: Iyo.
1: Aku ingin terima kasih demu uyo.
0: Iyo, terima kasih yang sudah ingat.
1: Sebab, sebab mau sambut salam kuti. Aku ingin salam demu dia. Terima kasih. Ali gawai demu, onu gawai.
0: Iya, terima kasih.
1: Iyo, sumuk glinas. Geng awak sumuk glinas. Saya mau senok el, ngajit ku senok el jauh baru ku jai. Senok Deni, senok Deni. Sumuk glinas. Iya mau ayo ngajuin, ngajinang, ngane. Nipik ngan bibir di kupak COVID. Oh ni abah ingan adin ngan mau gawia. Mau ngin meresem obat jawai ngajit kuyo nyobat aku jai. No Deni iye. Yang mau ngin salam ayang boy, Puan Dolin, Angela Encido. Tuha sekupak na sekiau. Iya dah aku di kebori semua ya. Dan anak aku di kebori iyo. Terima kasih di uyo BJ.
0: Iya.
1: Aku ada mau main lagu main rantai do lagu gawai.
0: Oh lagu di sok mic rantai ya?
1: Iyo. Itu je kesan ku ngira mau uyo salam.
0: Iyo.
1: Terima kasih mau uyo.
0: Iyo terima kasih dulu ingat sebab mau sudi di konti.
1: Yo, bye.
0: Okay, bye-bye. Hello.
2: Hello.
0: Hello. Ingat juga sitso radio ya? Hello. Ingan telefon bau sebab ingat maybe line ingan dia pagu ataupun ingan sinok doh radio.

0: Yang duduk balingan di telefon konti harap nang masa dengan telefon no dengan juak seat sok radio yo sebab kadang-kadang okey gangguan yo itu lagi ni naan pemanggil OCKT. Halo.
1: Hello, selamat gawai di channel
0: ini. Yo, selamat gawai. Mami cikgu Esther ke?
1: Iya, iya, iya.
0: Ingat tentang kereta ke? Hello?
1: Hello?
0: Ingat tentang kereta ke?
1: Iya, iya. Tenang di gawai.
0: Oh, okey, okey, okey. Teruskan ucapan gawai ingat.
1: Salam gawai untuk semua yang ikuti SMPK. Dan
0: This can watch it sebab macam bagi gangguan.
1: Okay. Masih call lagi lah.
0: Telefon Mbak Uya.
1: Okay, bye-bye.
0: Okay, bye-bye.

0: Halo. Halo.
1: Halo, Siti.
0: Halo, yuk. Selamat gawai nudingan. Oh, Siti.
1: Oh, selamat gawai.
0: Oh, Siti.
1: Oh, Marina.
0: Marina.
1: Ya.
0: Ah, Marina soki.
1: Ah, sesegedup.
0: Sesegedup?
1: Ya.
0: Teruskan
1: ucapan. Nah, pengen salam selamat anu gawai itu. Barang madiku, siap raya. Siap gayu. Kapi-kapi lah. Nggak juhu.
0: Iya.
1: Ucorei semun. Ah, mungkin kalau dapat ngambang ngawai aku dengan selamat gawai itu malam malam balik ku yo.
0: Iya.
1: Bice.
0: Iya ya.
1: Selamat anu gawai ye.
0: Iya, selamat anu gawai kan duduk ingan. Rami ya gawai duduk ingan.
1: Boleh main lagu ya?
0: Ada apa dapat?
1: Lagu pegan tebong, pegan ngegelong.
0: Pegan tebong. Aha, terus apa kali kaya? Lagu
1: selamat mari gawai.
0: Ayo, selamat anu gawai kan duduk ingan.
2: No,
0: Ayo.

Ya tu masih dalam zon interaktif salam gawai ya. Yang duduk balik dengan anda telefon konti ingat dapat telefon konti. Yang duduk balik dengan anda malu-malu ya telefon konti ingat dapat dia pahit salam di ruangan Facebook YFM Bidayus. Aku dapat basah salam-salam dengan notiak ya.

Henry Barinang, terima kasih dah yung gap na di mo basa salam ku doh main lagu gawia so Darren Wooden kan yana yun ang dijemput a geng-geng awah doh fan club Sumuklinas ki majlis parakan doh man bisamah gawia anjuran JKK Kampung Bumbuak dan taruh bulan Nuam 2026 ti mulas pukul 7.30 pagi no pukul semong di ngarom ena. Yo gigi ninaan pemanggil. Ah terputus, ingat dapat telefon bawa ya.

0: Hello. Selamat pagi. Selamat tahun
1: Selamat
0: Nugawi.
1: Selamat pagi. Nak Nugawi. Siti. DJ Siti.
0: DJ Leniti. Oh, Siti.
1: Atik Puan Margaret.
0: Oh, Puan Atika Margaret. So, kita?
1: Aku sebenarnya esok ke Puak Saring. Esok Saring. Pedawan.
0: Oh, esok Pedawan. Rami gawi ke Puak Ingan?
1: Sodang ke.
0: Ogi ngabang?
1: Ogi adin ti. Madin ti. Aku di kopit bau di beri onakku.
0: Oh, ya kawin doon ya bau ya?
1: Yo, semian aku penuh. Ti aku lagi du kuat lagi. Du anak pego.
0: Iya. Dalang-alang odi ki bau, di mawah kita sik biru lagi watnya.
1: Aduk mau tinggal lah tiak kemaya yang dok kandung log lah. Mewah. Penyokok ti mau bersapu, tiak. Kat pedawan kan area sepak kan lain ke penyuai bah. Kungian selamat gawi ada ke UDJ yo.
0: Iya, terima kasih. Selamat gawi yang duduk ingan.
1: Iya. Mau cok bau ke beta?
0: Aku sebau.
1: Sebau ya?
0: Iya.
1: Bau ki.
0: Kepok tongang.
1: Oh, kepok tongang.
0: Kepok setengang.
1: Kepok setengang dua dengan puan sini yo.
0: Sinar BK.
1: Puan ini. Puan
0: Moni. Sendak Rebecca.
1: Best friend ku no.
0: Oh, okay. Yo selalu ke telefon konti.
1: Yo lah. Yo ku angin salam tu Puan Morning, dua rawang eh. Duk mu'u.
0: Iya, terima kasih.
1: Duk kemot robot jawas di area Serian. Duk kemot pogapa. Suat nyamati di area Serian lah. Dogo kemot jurut madis ko i di pedawan simpo kerbis go kepuak sehari kan ya lah. Mungkin ya ngumi aku pari so area kasih lah. Dogo kemot besan ko di kepuak puak kopit kan ya puak pak kekuang dogo kemot du pak kopit kasih berdingan dengan ayu aku adin lah. Dogo kemot sudi ku KL kan ya itu dapat maad. Kakungian tamat gawi ya. Kedogo kemot mikel gayud diki so ayu yo adin mungkin sama ada yo di Batuju kah atau di Abang Pedawan ataupun di Kupuak Sa'i kan ya. Dogo kemot ngian tamat gawi ada suak otak je kaum bedayo nyambut anu gawi ya. Selamat anu gawi ya.
0: Iya,
1: selamat. DJ, kudak main lagu mereka gayun. Cinta surga.
0: Cinta surga. Tak tersebut iya. Hari ke ya?
1: Iya. Okay, selamat gawi ya.
0: Iya, selamat gawi yang ringan. Yonati temang wajit. Salam desu Puan Atika Margaret ya.

0: Hello.
1: Selamat pagi.
0: Selamat gawai.
1: Ya, selamat gawai. Ingat juga set sok radio ya, sebab bagi gangguan. Aha, juga set sok radio.
0: Dia untuk perempuan gawai yang barang dikir-dikir barang dikenal ku lah. Lebih di kapung.
1: Depan dengan jauh sikit dari dari radio kah? Ogi gangguan. Gangguan bunyi.
0: Iya kan? Okey kah?
1: Masih lagi gangguan.
0: Ingin juga selang.
1: Jauh sikit dari radio, jauh sikit dari radio.
0: Okey.
1: Jangan dekat radio. Juak sikit lagi.
0: Juak sikit lagi.
1: Sebab okey gangguan bunyi. Okey. Adin okey.
0: Kumtik sorry ya dok yang sok porong mai ya dok nyamuk kawan mesti lah mai anak kakak ku bawa penting bayi sungang dua perut lu. Harap barang sok porong sabar lah.
1: Iya.
0: Tabahkan hati. Mungkin coba mungkin sungang lah. Okey anak dah DJ selamat gawai ka.
1: Iya selamat gawai.
0: Okey bye.
1: Okey bye bye. Terima kasih telefon. Yo, cak tapi boleh kita lagu demok gede aku saningan lagu The Soul Gilbert Amil lagu Gawai Sama Harami.

0: Yang nanti lagu Gintu Andu Gawai, lagu The Sok Mike Rantai, mau menghibur tok pagi itu ya. Yang duduk balik dengan dia penuh ngabang oniti, penuh nakit-nakitnya, di saat sudah laju. Yang penting ingat selamat nog di tempat dinuju ingat ya. Ingat dia penuh pakai pemandu kereta, semua ingat nuak sedang-sedang. Disah jorak sampai mabuk. Sebabnya asalnya pun pakai kereta, semuanya mabuk amat bahaya ya. Doik sepepat aku dah dinang Mr. Midi Sam Jaya. Halo, selamat pagi.
1: Hello, DJ Leni.
0: Iya.
1: Selamat gawai, selamat berkonti.
0: Iya, selamat gawai ke duduk ingan.
1: Iya.
0: Mau pun ngabang ke Sumia?
1: Mau, Sumi di ngabang, di ngabang ke Kapong Giam, Kapong Punau, Kapong Beratan, ke mana Kapong, Kapong. Kapung kuang lah area Kapung Menjau.
0: Okay, ramai ke ada kupak ingan?
1: Oh, mamuang moh ku bergawai di jalan ni.
0: Oh, kupak mamuang.
1: Yo, ku Angelia and Sidor.
0: Oh, okay.
1: Yo, ku moh ku mampung gawai 26 nubran hari moh masano. Yo, nubas gereja sekaligus lah gawai. Amno yo. So no uh barat semuk babai ni memang yo memang dai nu gereja 26 nubran rimoh sekali ngagawai no lah kapung mambuan
0: paduhal
1: two in one lah
0: yo kupak mambuan
1: yo kapung mambuan yo kapung
0: mambuan aku rasa yo. Aku ada dek pernah aku dek kupak mambuan kacan wanita
1: masa pogrensi
0: CSR
1: ogi ka ogi ingat di ka doi
0: masa ino mungkin tim di Bokon
1: DJ Hazel DJ Hazel DJ Mil dengan DJ Marcel lah masa no
0: aku di kan aku di KRS Rian.
1: Oh, yo. Okay, aku ingin selamat gawai lah di bara geng-geng awak, bara geng anda dikenal ku lah. Terima kasih goyon Sumuk Lina sebab dia selalu ngan salam di aku. Memang ku mau kenal lah Sumuk Lina, so dawa-dawa aku kenal yo. Terima kasih dia. Terima kasih go di Sendok Denny sebab dia ingin salam di kuti. Kemenok bara fan-fan kelab YFM berdia ano di betul lah. Mun barang arah bercawa sebergok lah bara babai katang. Barang Puan Dorin menok yang memang kenal ku. Jadi ayun bara dengan ku ano di samah kejayaan ku dah wae lah si so di Kelana Pam yo memang bara ikenal ku ku menok bara jurul madis ku ano di nyambut gawai ngan happy gawai di baranga harap nga enjoy lah di gawai penuh-penuh ngabang ku menok do kemot geng PBB bara Mary Sarop Arena Tambi ada Sustanehes ya geng-geng anak bukan lah and Angela JB mungkin yo bayu pari kapong Madin yo babo enjoy di Vietnam Madin yo harap barai harap yo enjoy lah dengan holiday I ngasok porong para juru madis ku di Mambo wang dikit-dikit saja yo kenal ku lah termasuk para DJ-DJ YFM Radio ngen selamat gawai go di DJ Leni yo.
0: Ya terima kasih
1: yo DJ Leni aku request lagu so Lisa Aboy mari tak di gawai Lisa Aboy yo.
0: Aku sebakar dikai yo.
1: Iya, okey. Terima kasih ya di jalan ini sebab mau nyangut telefon.
0: Iya.
1: Iya, okey. Bye-bye.
0: Okey, bye-bye.

Ya, terima kasih Jessica Etan dan mogi bersama doku pagi ti nang hello DJ Selangor doh pengocit YFM Bidaya nang selamat pagi, selamat ondo gawia. Yo selamat ondo gawia gedede ingan. Arab ningan sihat ceria bersama duo keluarga ingan ya. Rona Dennis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ nak semua geng-geng awah dan pegaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Terima kasih ke sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo ya. Ini berbandingan terakhirnya pahit salam. Salam gawai, salam gawia. Ingat dapat telefon konti ataupun ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ini dua balingan teraknya telefon konti. Sebab ingat telefon konti, ingat jua sit sok radio ingatnya. Sebab kalau ingat sinok radio, lagi gangguan. Jadi suara ingat itu clear. Ino sebab perlu ingat jua sok radio. Yo jak tapi boleh lagi dah lagu seterusnya lagu di sok Lisa Aboy lagu Atta Bigawai.

0: Ya, lagu adat Bigawai, lagu The Soul Snipers, mau menghibur untuk pagi. Anu dua itu ya. Adin mau dua anu bulan nuam, sewak 2020 nuam. Anu ti mau anu kedua, anu gawi ayo. Ya, terima kasih Charlie Chung Tizen Lime demo ogi bersama doku pagi ti. Ayo nang hello dua selamat pagi DJ dua geng-geng awah ina. Harap nang ingat enjoy holiday gawai ina. Inang DJ request lagu Jobong So Eliza Suzina yo ina. Tudu sua geng-geng awah dua fan club YFM Bidayuh ina. Ya, duduk balingan jangan telefon konti. Masih bugok lagi masa ya. Ingat dapat telefon konti pait salam. Aku buka line dok pukul semong ni 50 tak ya. Masih lagi masa. Wan Sadir, Wan Sadir, nang selamat berpagi DJ. Wan sok kupak kepayang simunjan ena. Ya, nang selamat onu gawia. Nudu onak-onak Cherry Esther, Feblin Casey, Beta sama Apin. Edo komut yang dudu nyadua Cherida. Semoga sentiasa sihat-sihat. Doh pagu-pagu si Ja Aina. Inang okay, thank you DJ. Yo, terima kasih dudu ingan yo. Nurul Atika nang selamat berpagi DJ Pekaping YFM. Dia harap kita semua sihat terasa nanti titik na. Yang nang salam manis mesu JB. Yang nang request lagu gawai. Selamat andu gawai nang semua. Oh hai na. Yo lagi pemanggil sebentar ya. Halo.
1: Halo, selamat pagi. DJ Lenny. Aku cuma orang mau dia.
0: Iya, senang selamat pagi dulu ingan.
1: Iya. Terima kasih ya, pakai sekolah ya.
0: Ayo, terima kasih kena dengan sebab mau telefon.
1: Okay. Salam balik untuk robot jawab jaya. Untuk Angelan Sidol, dia sikit-sikit saya. Keluarga Angelan Sidol, ini abah Angelan Sidol. Masih kena kena nombor dari Oma. Baik, dia tiap orang dua, ini orang dua aku jabang aku dah. Okay. Ini orang penyanyi. Aku jabang muka Filip Nandu, dia keluarga. Dapat kan main lagu sekarang ke Pak Uyau?
0: Lagu ni?
1: Lagu aku jabang muka Filip Nandu.
0: Aku jabang di muka. Okey, tak
1: sempat. Iya, boleh main tu dia ya?
0: Iya.
1: Okey, nanti saya matuas mati aku dah nyambut gawai, nanti sama nyambut gawai. So, ini sejak dah pilih aku adin ya? Okey, DJ. Terima kasih, DJ.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih.
1: Selamat pagi. Selamat gawi ya.
0: Oh, selamat gawi ya. Bye-bye.
1: Bye.
0: Yoni, kita mau ngajit salam desok si Noel ya. Yoni, dah balik ingat antaranya telefon konti. Ingat dapat telefon konti pait salam. Amit peluang teh apai salam nudu abaladingan. Nudu majlis saya ingan ke. Duhan nudu abalabos ingan ke salam gawai.

Kesambung lagi bahasa. Salam Dr. Nurul Atikah tu enang. Selamat anu mayan ada adepku ina. Ngarap sihat rasen selalu. Amba umur dapat kaping YFM bidaya tiap-tiap anu. Amin ina. Danri Amsyar enang selamat gawai nuju family duk kampung Seroban Serian. Enang salam rindu masuk aku di Sitar USA ina. Wah, walaupun ingan jua ingan sudi ke ngojit radio YFM dah yo. Duh sudi ke komen di ruangan Facebook YFM. Terima kasih duduk ingannya. Ya duduk balik ingan dia so install RTM Click. Ingan dapat install RTM Click di telefon ingan. Saya ingat dapat ngojek radio laki-laki sejak ingat di asalkan lagi line telefonnya ingat dapat ngojek secara online di RTM Click pakai sebayu ingat dapat ngojek tino ingat install dia aplikasi RTM Click di handphone ingat. Saya ingat dapat ngojek radio ingat dapat dia ningat TV yo. Bukan setakat radio, ingat dapat ke ningat TV di handphone ingat. Ya, terima kasih Rachel Marika, nenang selamat anu gawai dengan selamat isan-isan DJ Barat Jurut Madis dengan sudi kakak aku di kampung Masaan Siburan nenang. Harap-harap dengan sihat selalu. Salam manis aku di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Enang selamat anu gawai. Thank you, Ena. Peter Kila nang hai. DJ selamat berpagi. Selamat anu gawai. Yo, selamat anu gawai ke diingannya. Yo, jat tapi bawa lagi lagu. Seterusnya lagu. The So Alim Impiral. Lagu Joget Andu Gawai.

Ya lagu aku jumpa lagu desok Philip Nando mau menghibur tok pagi dia. Inoh dia lagu pemita desok Sino L. Ayo nang ada pejobong ya nah.

Ana selamat Anugerah Dayak 2026. Oh, hi Ana. Peter Roger, hi DJ. Selamat pagi, selamat gawai, selamat bertugas. Selamat gawai kenudu ingan. Anu ti masih anu kedua gawai ya. Masih suasana gawai. Bukuk balengan demo di ngabang pagi ti. Ponu nakit-nakitnya disa curut laju. Tepan kereta ataupun tepan motor. Nuak sedang-sedang. Disah nuak sampai mabuk. Ya, terima kasih Lawrence Tuwet temu gib sama doku pagi ti. Nang selamat Isan-Isan DJ bertugas. Kak selamat gawai Tuduk DJ bertugas juga ina. Tuduk Donny Lim, James Pengiran, Peter Tingkau Kujam. Dublin K. Baca, Agnes Area, Nurul Atikah, G. Chun Fo. Rostio ina kadingan dibekan ina. Harap supaya sihat selalu ina. Landi Lambit Nenek Vila, nang terima kasih DJ buat main lagu Gawia Seanku ina. Yo, terima kasih kena duduk ingan sebab mau spotting ya. Ji Jun Fo, nang selamat pagi. Duduk DJ dua suak pengocit YFM Bidayuh ina. Selamat gawai anu kedua ina. Masih mood gawai ya, masih mood gawai.

James Mengiranang, selamat pagi DJ. Yo, selamat pagi yang duduk ingan. Ampi Simon, nenang selamat pagi DJ. Duh, selamat ondu gawai. Yo, selamat gawai yang duduk ingan. Jak tu, berhibur lagi doh lagu seterusnya. Tak berhibur dua lagu gawai ya.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Ya, lagu Joget Bigawai, lagu desa Acid Rain, mau menghibur tu pagi ondu dua itu ya, atau masih mood gawai ondu itu. Ya, terima kasih Rosin Gunyau yang selamat berpagi, selamat ondu gawai nak DJ geng-geng awak dengan semua pekaping-pekaping setia awak FM Bidayuh ini. Yang salam damai masuk serian pagu yang nak request lagu adat Bigawai Sok Snipers. Selamat ngabang-ngabang semua ini. Lagu pemita ingat nanti mau kuat ke mana saat ingat jayo, harap nang ingat terhibur rami. Angela Angelo, yo nang selamat gawai DJ Lenny. Yo selamat gawai kena duduk ingan. Harap nang ingan sihat, rami-rami begawai duo bala madis ayu sikit sudi ingan. By Rock Lock, yang nang salam okut so by Dora. Angin salam gawai yang anak ngan bara sukun, bara menantu di Sabah. Lah ada tu ini dega komut salam so perang bara saudara mara dengan adik kenal. Sak gawai sewati teban aseng ginayen. Dekan buat salam yang DJ dengan rakan-rakan kerja. Thank you. Ya, terima kasih ya sebab mau sudi komen di ruangan Facebook YFM Bidayuh. Ethan Erickson, yang nang selamat untuk gawai tuduh ingan aku mau cel so aku buat sebulu tara tara tara oh ha, you know.

Charlie Chung Tizen Lai menang selamat pagi DJ. Duh duduk suat geng-geng awal. Duh fans club YFM Bidayo. Yonang pagi ti mau pagi kedua on gawai na. Yonang DJ request lagu sebab sungumi yo. Tuju duduk suat geng-geng awal. Yonang. Rauran Mik nang selamat pagi DJ ngan selamat untuk gawai 2022 bala geng-geng awah geng PPSMBK ngan peminat setia radio Bidayuh ina selamat pagi dan selamat untuk gawai ina. Veronica Set nang selamat berpagi dan selamat gawai DJ di konti oni abal DJ pagi ti apa agu. Selamat gawai yang pendengar YFM. Ayo DJ-DJ sekali nah. Ayo dengan madi sikit sudi di daki-daki sijak lebih-lebih segi kampung beratan nah. Kampung singai, kampung seratau. Yang nak happy gawai, gawai-gawai ke ingat jaga kesihatan. Yang nak umur makin meningkat ya nah. Enjoy, enjoy anu gawai tih na. Ruth Meril nang selamat pagi DJ bertugas dua suap pengotik setia YFM Bidayuh geng-geng awal dengan Facebook. Selamat anu gawian duduk suap bala dingan na. Suap bala ingan na. Kiong Rifidi nang di Sabah. Yun ang clear YFM Bidayo DJ na pagu. Terima kasih sebab mo setia jadi pengujit setia radio YFM Bidayo sama-sama to bergerak bersama walaupun daki-daki sejak ingan okey ya. Angela and Sidor, nang terima kasih duduk Sino L, mau pahit salam duk kut tia ya, salam gawai Sino L, masih kut pakai nomor di oma ya, ne? Kut isi aset sijak. Yun nang tepat berkat seperak atak ya, Angela NJP, nang selamat pagi, selamat petugas DJ, salam Sok Danang Vietnam. Dan selamat anu gawia kedua untuk rawangku di Kampung Simpok. Kanog Baradingan adik kenal aku, salam rindu, salam sayang sok aku di Rais Vietnam enang. Wah, penuh ngabang-ngabang, penuh muah, penuh mansobak. Di Vietnam kan ya, Angela NJB. Doni Lim nang selamat anu gawai DJ Lenny nah. Yo selamat anu gawai kedua ingan. Jat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu gawai desok Des Marcus Academy.

Ya, terima kasih Andrew Ronggi. Nang selamat pagi doh, selamat gawia DJ na. Yo, selamat pagi doh, selamat gawia gedo ingat ya. Yo, Jamadin Supiah doh. 5 minit lagi nganya pukul 02 unanu. Atau menunggu di bawah segmen Yun ngan di arah lepas itu tiap atau ya terus bersama dua pengarun sok bagian kayan di Miri FM. Harap nang otak dapat berdapat lagi anda di bawahkan. Kali ini jemuan, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Doa selamat anda gawian duduk balai ingan. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngelalukan, ngelupan, kejidahin,
2: Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
3: Ngelarah, ngelalukan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan, Kayan.
2: Ngelarah, ngeluan, ngapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
0: Ani Radio Kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G 06.G FM G 0G pendusu ngelarah ngeluan din hapan peji dan Radio Kayan
4: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online man pukul 22 ngedo atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

sayo ngadau sang larah metam lima lang tek lang hire do kan Mir FM Jakani kerani pukul 22 5 minit ablo adau nendengah kalau bake-bake sayo dah gawai sayo dah dau la do mani tamlim alang tek lang hire do kan Mir FM ngadau ni iki menita malang tek hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan kelang hire do kan ngejelo frekuensi hangavan kelo ihati FM G 06.G dan FM G 07.2 telok lang tek hinok to ngaban telok Jakani lahu dan kelengi radio kayan online hati hingga jelah RTM klik telah ilau YFM Bidayuh kayan. Alanghi pun Facebook dan pejidahi ngejelah live Facebook hak page radio kayan dan kalau baran untuk tugas lundau hangapan kalau Jakani dan dengar kalau ngedau ni men kalau alang ngedap mauk tabi saya udah gawai saya udah ledoh ke tenah komen kalau teliding Facebook tenan tua. Aku basa nak menitam lima lantai kelengi radio kayaan ya. Dan kalau barake hinok kalau tegawai di mana ni hati gabanti tayna tu aja si tampi penyinang nak ngejeloh radio kayaan Mir FM. Ya apa yang tanpa jauh aku ngena barano program tamuna tino pukun 22 junang ay tanpa jauh peji ngelarah jaki kelengi daun kelunan ayak lang mayak daleh tam. Onan pukun ji ngedaun ay tam kelengi dengah ngedau alang anpah mauman amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukun 5 minit titam peja-peji tak dalam program Dahok Doni. Dahok Doni o aktete leading Facebook tam hak page radio kayan. Ihati marung dahok ngelebang. Okey, tak kalau matai dahok nun kata dahok marung dahok ngelebang ni. Nak aku basa nak menitam kata-kata dengan kalau o kati. Onan ke pukun ji 30 minit titam peja-peji kelengi dahok tangan nurepah motivasi pegunji 45 pejoh te alam dengan sukan jam tam alang ketelok na itam kelenghi tekna nurepah parap ngejeloh segmen adatasen penuanan ke peji te alam program info pukun 2.30 minit peji te alam long doa nilam sejarah pukun 2.40 minit aku sang pejoh geritam atai pala hawang daleh nurepah nyinang dengah menawang daleh lain program ngelarah ngeluan hinapan tam lasi tek pukun telok lebih. Matah man pukun telok atang pukun 6 lebih na peji talam segmen alang kedua ihati segmen PDK. Peji dahin kelok peji dahin radio kayan Mir FM alangan pah mauman RTM Miri. Yang ngejeloh program nerepa segmen ngelarah ngeluan hinapan peji dahin kelipan do ni 2.6 duman 2026 bagat tek daw 2 ya sayu ngelarah tek daw gawai daw ledoh ni. Men kalau alang teh pano piwai nurepa men kalau alang teh ngabang teh ngabang gawai nyenang sayu anau kloti dahin anget nang nah teh jauh keselamatan tam hino ta pangaban telok teh apa hujung ala nalun ka hangaban telok teh ngabang ka dan ho we telok ngabang liwak-liwak kahong mengtusah geri kelita nurepa nyuh dah be alang driva men telok teh uli ti awi lim nak ngliwak kahong ke mang seban uli ya pidah noh telok tine tengau ka telok uli ring awin jaka ngliwak-ngliwak kahong ni usik sayu men itam geri kelita hui nak men kelok alang panau su etam pejoh peji kelenghi jila golang kenan unita nining tek pekalai men telok lim hari dia kayan Miri FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ngelarah ngeloan dahin hapan menpukun puluh dua ngedau atau pukun telok lebih Hak Radio Kayan Miri FM.
2: Okey, 26 minit lalu pukul 22 belah dah. Anda dengar kalau ada ni pakai-pakai hak nyenang tak leading Facebook tini. Nasi tepah yang nalang ni peji dahi ngajalah live Facebook. An kalau barang, anda tugak lundau hangat van kalau. Anda dengar kalau ngedau ni, dahin lahu maok tabi sayu dah gawai. Anda repah dah ledoh. Mendah panak pahrin, anda repah pakai-pakai tamlim lahu ya. Okey, tini aku sang barang tak jauh lun kek dah. Alang anu sang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak. Ya hati jarun darah telok daw daw ni atang daw pat na'a daw ni 2.6.2 jihma di ankiok tagak lebih ni ankiok sentek bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam na'a ankiok sengusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik onan jima daw telok 2.6 jihma ankiok sengusan hak kuri-kuri ngapan halam dalih Sarawak lebih na bahui belarek hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam ke ankiok sengusan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Dapat ah pada bulan 6 jihma dapat dan kio sang tagak lahu lebih nak bahui belare hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik malam an kio sang usan hak kuri-kuri ngapan hak dalih hudik. Yang nunana kio lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Mendaleh Tam Sarawak matoh doni atang dapat ah ya. Dan lahu jarun telok dawa ni hanah lasuk daw an kio tek hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius. Hello jarun telok daw ni an kiok sang teh bahui belarek jadi hak kuri-kuri ngapan hadalah hudik putung-putung daw. Ya nunana kiok lundau alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau lang teh hak mirih ni hak pasen mirih ni lasu daw ngedaw ni ya nunut tukang ngapan kelo. Awi kelo alang teh kelenghi radio kayan men Melaya men Sabah Labuan repa men hawang dalih nuna pelahu mengkelo alang teh banget kurik ha telok dang kelo baran nuna tu gelun daw ngapan kelo dahin kusi dengah ngejeloh radio kayan Miri FM alang paan ngepji hitam. Ya saya udah ledah aku ngenap geri telok kelenghi lagu alang kenan dalok artis orang ulu lagu gawai mentelok lim daw ani.

satu nalaan hana marum tu jaga ageh ni lah. Biasa nak mengkame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah. Itam teuli bin kahom tam teuli huma. Jadi maktam masalah hab sebarang hin jaga ageh kah. Tam ke mang lah oh man debunjil ho ke ngyo tam maru marum tu apo ya. Ya tam hati-hati te apo itam dan mang tam handau te ges itu napo. Oke, anan tu. Oke, selamat dalam dohman. Kalau Kementerian Kesehatan Malaysia, Pejabat Kesehatan Malaysia.

0: Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedal atang pukun telok lebi hak radio kayan Miri FM.
1: Tiada dalam dunia tu ada sikit tempat tua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua. Ini di Miri. Dua Taman Negara UNESCO di Miri tu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini tu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 45 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di barat. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

lagu lang kena na Bobby Laing lagu lang kuma peji sayu biar apa peju geri telok tepala pukul 22 telok peluk nama minit ngedau ya saya ngedau saya ngelarah mitam lima lang tek lang hir radio kayaan hidup tepengawan kelok tek jakani anginah itam lima lah batong alang mage kena palang melu dengan Tuhan memberkati tam lim tak alam ma'adau kelarah narepada suti ini ya ok tek lining Facebook telok tini harin telok kita nuban utek naik komen tini habar ara sayu belah dau sayu beluah dau dua nga nunokkah dengah menikah nginah sayu tua lim selita te dengah alang pekihau kenap tak kena je lake halang tuget na pantun reda ni okey alang kedua aku manu ni murid melu murid pekeluan alam ayak hingau Tuhan alam tam pelamai hinok tua ngavan mengkah nakbut tebuk atak alang sengna itam petutut te alan kena tinan okey saya kena menikah kita nuban alang unai maok dua pantun mentelok ngedau ni ya nah, aku basah nalaan kajau pantun nak dah ni harin telok asfian mahyus lahu tenai peji dihen telok ngedau ni ya barat ini mempawah Kalimantan Barat DJ Livan kena ya salam tengah hari DJ salam buat sahabat di Radio Kayan Mira FM dan segenap DJ Radio Kayan selamat gawai cantik semuanya DJ kena saya kena menikah lahu asfian mahyus hanya nang gaban kalau nak selamat do gawai repah ikut kumak kajau kajau nanti. Okey, saya kena mai tamlim alang te unai peji dahik ngejeloh lasan live Facebook hak PS Radio Kayan sayu ngedau man Priscilla Ubung lah Kitan Uban Jeffrey Jeb nah ada belain ke baja bosikah du dahin Catherine Ubung ya. Ya tini aku ngena bara ihati haji dengah alang nai men harinta mihati Stacy Awing Wan ihati marung dau sebayangan ni halang sang andalok na ha along pilah ya ya bara tini aring okey marung pepeng ni pepeng pekpah sebayang menurip hari nerepa taman kalau pengulu nerepa guru besar Wan Ngau lah kena tini ya saya ujih mak saya ngedau mitam lim aku ya wing wakil kalau lim janggul laan sang bara hitam marung kenap kalau najib peng pekpah sebayangan ni ha amin paun kalau ha uma ida luvung oren ujat batok long pila yati jaka pepeng telok de bulan 6 duman 2026 ani pukun tusu levi okey malam nan ke tak kapah long ok andalo sedia lahu okey itam le malang den deng nai peji dahin kalo tegu levi ani levi telok de bulan 6 ani kena jima aku lahu dahin liva kena nyala peluang ani man be keluarga ya kalo bara sayu ayak kenap kalo man lim itam norepa man lim kalo alang unen nesak geri kelungun maok bunusu sebayang alang pekulup na katantam kuman lahu kurena norepah alang amdang nae bioh maok bunusu norepah manlim kelo alang na kulup huma lahu maok sekenap man kelo lim maok sayu kenap janggulaan Tuhan memberkati tamlim kena tinan ya ok niji dengah alang nae man harin telok Stacy Awing Wan ngehati bara peng alang bayat lohani man sebayang urip amaina hati pengulu Wan Ngolah di alang uam te migo migo areh di ha mentelok alang te ha uma aru long pila norepa ujat batok long pila jenok pangani sangat na te pukun tusu lebi telok de bulan 6 duman 2026 ok nandah bara man itam lim alang nelana dalok panak wina urip pengulu Wan Ngolah ni di okey, tini lahu hiati marung kempen derma dah lang anna te alam adalah tambah norepa pasane miri. Hati kempen derma dah 4.0 alang anna no kenan persatuan kebangsaan Melayu Sarawak. Hati daun nama ni 626 ha Bolivar Shopping Mall Miri. Pukun pitan junang atang pukun ji ngedau. Telahu tusu de bulan 6 hati alang anna no kenan persatuan Klan Lau Bahagian Miri
Alang anak boleh buat shopping mall miri lah ho. Pukun pulu jihma atang pukun ji ngedau. Jilaan ni hati jima ni lah. Jima blood donation campaign. Alang anak stes area Imat Riam. Pukun pitan jihma atang pukun ji ngedau. Ya matelo alang sukup bulan telo dang derma taina derma daha padgu kempen derma daha alang ana no te alang pasen tam aben jibek daha alang antelo okati dang maoksayu mentelo laong kelunan alang perlu na ke bini tampe jam daha mapra hamiri ni hata ke home lan kedaha alang te pubat no repalang antahan ha mapra ti ina hita malang mage alang dang derma ke dang ka maok nguyo daha telo ti mendahalang perlu pian ada halang pah kahum daha jakat hangan naka norepa jakat daha halang te gak tu sahalan alun norepa nunun tua ana ada halang kurang daha ka dalonena alang perlu daha tam dahin awihan utike ani ji to kalang sayu lahu alang dang antelok kusi men daha halang perlu na etam pejo kelara tam ngedoni aku ngenap agri telok kelenghi lagu alang kenan resena urai dauladoh ha lagu dauladoh lagu gawai tetelok dak dani ha ya ngina hitam melu sayu peji dahin dah wang amin daripada bakih-bakih telok pelamai dauladoh.

Okay, malak nam ni la an telah santai pan lah. Pukunjing ngedau, pukunjing ngedau ni nak ay. Tanpa jauh peji tak alam dengah ngedau. Alang an pahmau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin menuh dengah ngedau ke itam pejah peji tak alam program ta. Mi hati marung dahok doa ni. Hati marung dahok ngelebong anan di. An kalau te kata dahok kalau te joh dahok ngelebong anan. Kui basak lim-lim kata halang an kalau okati. Menitam lim malang te kelang hi radio kayaan Miri FM ya. Mau sekenap nyawin apaan peji. Pak antangan nah pilih radio kayaan jadi juvung ngaban telok pahlaw papan kenap telok lim dan apa ji elasan ngaban telok ngelarah putung-putung dau ya. Ya saya dah ledah, saya dah gawai mengkelo alang apla mai dah gawai jaka ni minate balai alang alam anau uli man gawai harin telok rin gurik ya. Halam anau nak nuli man betung ti. Ngina hatang dahin sayu ni hatang miri ni rin dan apla homan kelok panak alang hak beh ka. Alang alam mana uli man ngawan kelok lahu nyena hatang nen sayu palang ngawan alangan kelok tuju. Aki amban tam pejoh peji ta alam program tam nyahati ha dengah ngedau ji lagu alang kenan jali jengan. Aki lagu alang kumak malam kali ah mentelok lim hari dia kayan alang paan ngep ji itam.

narani tamu pejita alam dengan ngedau dehen dengan ngedau dan antam kelang hite jaka lang pelan lebi jima ngedau jima pukun jing ngedau ngejelo segmen ngelarah ngeluan dehen hapan ya. Okey kare ini 26 minit lalu pukun jing ngedau itam pejah lalu peji ta alam program ta mi hati daho do ani nun daho nandi tetelo nyinang nak te leading Facebook tam ha pes Radio Kayan Amiri FM.

Ngejelah segmen dahok tam dah ni, dahok lang pilih menita mihati marung ngelebang. Nun dahok ngelebang ni, dahok ngelebang ni, awi tak alam dahok Melayu nak ke hati merungut ya. Nur awi ha dahak nyuh ha na jijik toke ngelebang lalu ha nuti. Dahin dahok tak dua kata lang ante tak alam kamus tam. Marung dahok ngelebang ni kuma, iha ngelebang lelana dalok kena titih. Mina si-si hayu hadui dalok kluna nanti, hanya ngelebang-ngelebang nanti. Mina dalok kluna nanti ke, nyadui alam hadui nanti, duan tu agelang kahum nak lung, tu agelang kahum nanti hadui nak panau. Mina nanti haka lakik bok areh teng lebang dalok ya. Iha ngelebang lelana dalok kena titih. Okey, alang lubun dua nanti iha tih marung asok ni ke, asok ngelebang. Ya, ngelebang asok nan teguk aku te lalu ha. Nah, wi telo te lalu asok lang anak aku nak ya. Wi tak te jelang-jelang jika aku nak sedi pa ngelebang nan ho asok ngelebang kan nan lah ho. Okey, dua kata lang ante tak dalam kamus tam. Lubun ci men adik ku mak ji kluna nanti ngelebang lelana dalok kena nanti ya. Pi halang ate te alam Facebook telo tini. Gaban je laki hati kaum lelan dahun nak marung dahak beh ti ngelebang mina ngelebang marung kan ka marung kedui ka norepa marung hakai ka nuti ya agana nunan ka hawi te alam jipang ka te adang te kelunan alang ngelebang nyinang hadui dahak lang an dahak lang mano hadui ti. Ok, aku ingin nak basa kata halang anda lok bakih tamuk ngalangunak loh nai menharin telok bo sikah du. Ya, aku mati ni ngelebang lelan duyu tak dalok nyam areh jima ni. Dih ke kena ulah dalok nyam tenubit tubuh ayep nak hak jenawa deh kena tinan. Okey, anan kata nak langunak loh. Halang lubun dua aku ma bo sikah du loh kah ben ngau ya. Ya bara nun ngelebang dalok te aku deh korena barang si kawak lebui tek nasalah tek dalok ya. Kum lebui kena tinan. Okey. Lubun telok ni menharin telok Wilson Malang. Ya bara mengelebang te urip lalek. Nah tua. Mengkumak nureh nutih lalek kena tinan. Ya lan kanan ya. Nusi tak ada ngelebang lalek te alam urip ni. Habin te ketukan na. Mengelebang-lebang pelihai na tua. Pelihai kenap. Aru kenap kan hadikan. Harin telok Wilson ni lah. Mengelebang te urip lalek kena tinan ya. Nah tua. Mengkumak nureh nutih. Tih lalek kena lananannya ji dahok tangan tak alam dahok kata halangan harin telok Wilson Malang Oakman telok. Ya mau saya kena mengkelok lim bake halang tenai peji dahik ngejeloh ada hok do ni halang umat mau kata dahok nuna palang nai like teliding Facebook tini kuma hati dalo harin telok busikah du ate Ben de belan ke baja Priscilla ubungla dan Leslie Cristano halang tenai peji dahen telok nuna palang Man Wilson ngalang lahu ngalang hawa mau kata dahok manitam lim do ni dawa Ben ngau narepa busikah du. Ya, manun dahok jima pihak-pihak peji dahin Radio Kayan Mira FM ngejeloh program dahok doa ni halang antam pamau putung-putung dau pukunji 25 minit dahin lahu minate menhang telah alang ngenap maok dahok alang darah amtam kelenghi alang mijat antam kelenghi dang maok man kalok narepa katok man kalok ha WhatsApp Radio Kayan hati kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Ya, saya udah gawai, saya udah ledoh. Marung daho ngelebangan ini di ngendap kui papan telok teh ji lagu langkanan Agus Hingan. I hati nyervo. Daho nyervo ni teh alam dahun dalok hak Kalimantan ti i hati ngelebang lah. Kaya saya lebih saya ngedau senglarah menitam lim.

0: Ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jejaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi hak aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ani Radio Malaysia,
2: Kayan.

don jiakna sepa sugi man beh urip kina. Alanguna Allah, nusi sayu man age teguh kuman sepa alam 30 atau 40 dumano nandarana sang geri jiak man age batong. Teguh amte sepa kelunan alang mangalina sepa tide malai hungo atau malai bungat. Ya jadi

0: Saya kena.
1: Okey, dan ni tahu peji tak alam dahok tangan men ade ya. Dah nak dahok tangan alang apa tangan ni tam marung sepa. Ah, mangkala alang na sepa, mangkala sang pamoh-pamoh kelunan. Ya am tegahat baralan, ya tegahat bara tenang lah. Ah, kanya ke di do kerintak ke nanti ke mang mang tenup tu aku pahna di do kerintak nanti ya. Tega di do cukup kanan ku ya lam kuri hangun tanah ni lan kerintak nanti hatan ke teh ni gentak nanti ya. Okey, tini aku kena baraji dengan halang jadi Hamiri tino teji lake Hamiri ni umur nak 50 hiduman. Ni lugi telok atu pitan 6000 li saya atu 50 ligit ban ihak ni di an pelubat kenan sindiket pamoh marung hadui 9 ke halang ana te alam online dahin ada hati jaji mauk utung alang kahum narepa utung alang ada kaya ke tindak kepala polis daerah asisten komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Bara. Ya, bahagian siasatan jenayah komersil daerah BSJ KD Miri tak terima leput bara tak joh kes anih adau anih di kena tinan tino laki ani an pesaya an dah peluat men u tak ji kelunan alang apa bung iha alang arana lim kena ya ngejeloh WhatsApp dahin tinan ke iha bara te awang na pendapatan repah ilau sin miat sin gaji nanti ke tinana dah barat ini haduinan ihati akira mengurus norepa ihat lang ngatun order dah tek belek bareng ngejeloh ji platform idagang norepa ngejeloh pihana idagang ni hati online ngaban dah bujun bareng ni ke hen laki ni pa ni ngibah ni ha tengok komision alang anku ma 10% ti pa menhaut order alang dang ana atun nanti di dahin ngiyo ni ha skim ni dahin laki ni lahu anda hanyu bayan pekuna pa menhaut barang alang anda ha order ti dahin dah pihak kilang ati onan ke dah kilang ati proses na maten barang ati men kelunan alang te order nanti nya bara jaru ni ha na hadui online anu dia hadui 9 online nanti ya dahin tawin te alam skema ni di tino lake ani o te na kuri-kuri hangun ni ha bayan te pala bank alang sekdap ke kena tinan lan pa utung alang ante te alam sistem ati te anda barat titik ke bihak kuma nusik hadang musang nunun utung alang oh anak terima anan dan paan kahibayan tua aplikasi ati nabin tu kan ike ihak ulugi telok tu pitam puluh enam ribu saya tu 50 ligit alang melawin sin alang anak lo sendiri nyonam pelahu sin alang anak pijam dan dah panak-panak nak lang habe dan kes anike ansiasat nyo seksyen pa dua kusung kanun keseksa aan nabin kenan nak kop kelunan oleh papa moh kelunan ya. Ya nanti dengan halang nai menmiri yang inah hitam am ate gak peluvat besani sa nundi sa canggih nah dah na peluvat hitam kelunan kerai ni pihak ni di te aplikasi pa dah nyuhan dah dui te alam online nanti di. Okay, gina hitam paan lawat apaan ngat nang te jo meses alang antelok terima ngejeloh WhatsApp telok tilahu. Ya menurut ni nak tanpa jauh peji tak dalam program tak mihati dengan sukan bi ampai nanan telok lenghi sekesa norepa kira ji lakun ok halang kenan DJ Rindawak DJ Baun marung skamer dan lahoi info marung skam hadui dagang norepa hadui tak dalam online ani de.
2: Busy ke? Imi nongkrong, sayu lambarang akna ni.
3: Kenona nandu?
2: Nah, tidak ad ku alam ji group. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundat teh lubun akaun.
3: Ne, mau ima semasem, skamer si anandu. Kami nongkrong melandangnya skamer kere ni.
2: Nusi, lana ni. Imi nongkrong, inang lubun akaun ku ni. Imrete, sin masuk ke, nan. Jelang matu masin masuk ni.
3: Kurito anan. Rin, seuki kado, janeng kawi pasi tua jam nadu.
2: Baun, nuno to kani aku rasa aga kamu aku pa tenaji angun ani dalo bara imnaji hadu ya ni tena sin da oka ku ikrar sin utung di la kun hana ku eti ak nana tua tena jangu ani di ne padalo na ku laan dalo bara im tabalaan jasi ke hum laan utung alang kelam na ak nana beka uhanan di pade na dalo si tadalo na nyemau ak meses musi pa danyu ayaku ak telepon musi danyu ayaku.
3: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemanan. Nono pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina teh si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skemer ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
2: Nuna nak kulin dah hadi, pekuli kunap, nusi nate gunah nak.
3: Jah, tena itu sika, ika am jihad, nusi nak ku jamlaan, no kurim nanan.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
4: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
5: Radio Kayan Miri.

0: Ayaw, yaw na, laso, landaw, dyan na ni. Padong kete, tuata.
1: Dyan dang kanya-kanya kuyata ni. Kahit aminan, umagang na, ginata.
0: Ata, alam taki pa, kete, tuaga, laso daw ni di.
1: Dyan ang selawang dito tagaan.
2: Piyatap, laban lagi, tugu taga. Dahu halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglalek dui atak kefen, atak bisa nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usutek batung dahin kahung, nurepa dangduh japah ngam batungka. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
4: Telok minit hui tolaan telok santai pala pukul 2 lebih mau se lebih sang larah man kelak bakai-bakai halang tek peji dahik ngejala live Facebook page Radio Kayan ya te leading Facebook telok tini ada lok bakai tam alang utek naik peji dahin telok ya hati Venus Jonas ya bara se lebih selamat ngelah hari DJ Levan session Radio Bidayuh Kayan Miri FM klik kena tinan aku pukul komen apa minat setia mohon request lagu gawai apa saja lagu buat khas untuk bakeh-bakeh none sungai bakeh-bakeh saya biar ino ni dah su ngeluar ring ha anak tujuh man bakeh-bakeh buat khas untuk bakeh-bakeh sungai biar bakung baram dahin lahu anak tuju man bake-bake ha long lama long bemang dahin long badian selamat hari gawai daya. Okey, itu saja, sekian, terima kasih DJ Levan Miri FM, thank you all kena tinan. Okey, so kena menikah lahu Venus Jonas nak aku lau lagu lagu gawai lan menikah ha dua lagu gawai lagu Ramles uji lagu Bidayuh uji lahu man adi. Ya, mau saya kenapa human payah di ngalang tenai peji dan telok ngedau ni. Harin telok bosikah du. Ya, barasa blok dau dua dua DJ Levan. Norepa mana bakeh-bakeh dia kayan. Inok tua kalau tek jaka ni. Hani titit tarit dau hakame dah leh hudik ke kera ini DJ. Kena nai da okna hungai telah ngusan lahuh ni. Dang nah te nyikap ilau havo. Dahin ni ilau si lahuh ni. Kurena kurik dau uam te usana ni lahuh. Sang teh lau jelini ngaban mepu lap lasu ni DJ kena ya. Saya kena berdia DJ Levan saya nyadi menikah hak kontinan. God bless itam lim lewi dua dua ane tang hiran-hiran kena. Ya baral ho saya pepsuk teh awan nilaan DJ Levan teh pebeh jelini ring kena lap lasu geri deloknya mani teh santai-santai lah ho kena ya. Saya kena menikah Ben harapa bosikah dunia barat tagak nah kami dalai hudik Uma bawang baram kerai ni DJ kena ya. Ya Sisilia lulau lahu tenai ngayap-ngayap pusu nak tireh nun dengah menyabam tinan Sisilia adahin selamat do gawai men kelok lim bake-bake halang tek peji dahik ngejeloh Facebook live HP Radio Kayan Miri FM lebi ani. Ya, ampayan telok pejo-peji tak alam program ada tasen. Tengah yang jakering tak dak sampai ini dah men uhanin itam pejo-peji kelenghi parap juntun alang kenan polgus ngejelo segmen ada tasen tam hari dia kayan Miri FM.

0: atlan korem doan holong tingang telejun
1: dan
0: menjam hari takin koe ne habur.

0: Kalau ayun beko tau nalolong ejun
1: tantan
0: ledar do bayat tengang tengah holong tengang telejun
1: tantan
0: jo pabong wa kurim pusong ko to ba matejun
1: tantan
0: ndo lebi dalam lali ane atoko ung dampe jun
1: tantan
0: nun sala anak kurem bosong tuba holong tengang tele jun
1: tantan
0: na kami lo kiranja ko aha kalau ini kurem tengang tele jun
1: tantan
0: semsang uli lale ka tokong dampe jun
1: tantan
0: di dalam telang nyayang kata dengar jule jun
1: tantan
0: di balan di teka balan di tomat lagi lingi jun
1: tantan
0: di balan buah kami kurim tengah hulung tengah tele jun.

Eban asum hado katingang tedo hulung atingang le tuku kaya nola nenye oh ata ata nalolo ngayabin jino nang urus dahak kurim pusong kue toba tapin dahlang aya una alane kurim iman lejo kalong legendahan jamadat bayang.

Tejo urus barang tua ketingang tanyala jo kalong lebak ki hadahin duit regit kurim tingan le apa dah ne ya lang kurim lodang lang lolo ngejan dah lo anjam jalan nanan turan di halang ngebentabah anak kurim abusong tuba hulung atingan lejan dah anjam pano halang lolo lana lolo ngekalana ian mang kayo apu ngenalana ian mang kayo apu tehante jalan kurim baturan halang ngapa kalau cado sapa ketingang tanya lejo kalong lesum sanga eh

Nah ni ta mo pergi ta dalam program ada ta sentam lebih ni di dahin jilahu jilagu kayan mapan lagu tam kayan alang ugeri telok tepala pukul 2:20 minit lebih. Mau sa lebih sang nara man kelok alang maring pergi dahin radio kayan Mira FM hui nak man telok alang teh ha Kuching samarahan Serian Lunduk bau Sri Aman no nampas sematan alang dang kelangi radio kayan ngejilah frekuensi FM G06.G dahin FM G0.2 su. Donam pelahu mengkelok bake halang tek kelengi radio kayan ngejeloh RTM klik tam ngati YFM Bidayuh kayan mau sa kena pabin paan tangan nak paan pilih radio kayan jadi ji ubung ngaban telok pahlau pahpan kenap telok putung-putung dau ya. Okay, ngejelah program info tam lebih aneh. Marung nun loh, aneh aku sangbara. Bin kahum ka menhang tam, kayaan ni lah ho, alang tangan teh hiking. Norepa, masuk ke lemtuan, teh maun ngileh ngalangan nanti ke. Itam kelenghi dengah halang jadi migu arehdi. Tino te dah halang te maun ngalang. Norepa te alam tuan ni te lingo. Norepa si de jam ala nuli nanti ke. Dan tini aku ingin apa tok telo te kuri-kuri tok kuri-kuri ubung alang perlu antelok geri awi telok te hiking no repa te alam tuan ya tenglu an no tike te pan ji hobi bi laho perlu telok hitok te jo nun alang seng jadi no repa te jo keselamatan telok awi te nun jadi ke pulu barang survival kit alang perlu antelok geri ihati dry bag no repa awi telok te hagan nak teh halam tu anu ni ke antelok ngalui bag telok ti agri bag alang nun dia alang masuk kata anan dia ok lubun dua anak ke kurang-kurang nak antelok geri lighter nu repa pli dip gas anan dia lubun telok na wisel nu sisa lah anak ya wi telok tangan teh hiking nu repa tangan teh masuk alam tu an nu sisa lah anak telok melok lim katalang seabara ni teh alam bag telok ti. Lubun patna ihati yuh yuh halang dang yuh lipat kurin hari ke yuh halang anda pelepatan nanti nurepa yuh oka nunun yuh ka dang halang melai antelok geri talam baik telok ti perlu te alam baik telok lah ani jik to kalang tak penting lan mina te ke talang perlu antelok munang nuti ke wi telok om geri malat ke mina te ke yuh ni dang munang itu nurok ka munang daan alang daok te ka nganan ka perlu na lah ya. Lubun lima ihati first aid kit first aid kit ni mina te ubat alam iti spray bahi telok paken ka nuti nyorepa ubat usut ubat wi telok gapaat hingat ka nuti anan yang perlu telok lok te alam nak. Apa dah ok nusi te nun antelok green atau ya. Lubun pat lubun enam lalan. Lubun enam mihati lirui. Norepa lirui lang te kahongan di headlamp ya. Telok lubun enam nana lirui enam pelahum. Dahin ja awi telok uli dam ke nusi na telok pakai telefon telok pakai lirui ti tua lirui telefon telok ti tua jemat na bateri telefon telok tim awi hati lirui lang antelok geri lubun tusu ihati handphone dahin laho te peta offline peta offline te alam telefon telok ti laho jad hadang ilau telok norepa jad telok jam hinok telok te jaka ti laho ya wi telok te lingok kanuti jad hadang ilau telok lubun saya na ihati power bank ampa yang telok leka te masuk alam tuan ancas penuh-penuh power bank telok ti manabi nuna norepa paan hagan na ke power bank ni perlu antelok cas penuh paan norepa wi telok uli hamin ti ya o kanya cas na pelalau ya hiran-hiran jaka telok adang ngena pakai power bank ni dubun pita ni hak ni hati ngaban telok melok ata nya ke hak kegutun ka nerepa minate katalang kurin hadi ke water bladder nalang awi plastik deh hadi pa ngaban telok melok ata ya bahi telok tegang ba ka ata telok perlu antelok geri adahin lubun pulu ke ihati penguman-penguman alang dang maok ua mantelok pianak katalang mih ke kurma ka lutika norepa buah.

Oh, mahadau barang mandaha panak parin norepa dah bakeh telok ke. Awi telok te nah hadu hacking ni. Okey, awin ke homeland dengar halang kita tam te jo dah halang te hacking ni, te dah halang lingo, te dah halang amjam ala nulil a norepa te nyaruh na ano balai nginap sang te supa bi haji ya na no balai te ya. Ate lang an telok lawat-lawat. Barang-barang alang aktu tani di nginah telok paat melok na tak lembek hiking telok ti hiran-hiran pa dengan telok pakai iaitu si perlu alang mahan suku na te an telok geri paan. Okay, hanan info lang dah aku si menitam dah ni pulu barang survival kit tegu telok bahi telok te lingo alam tuan nurepa tegu telok te hiking. Okay, tini aku ngendap apa-apaan telok teji lagu langkanan Ezra Music apa yang telok pejoh peji tak alam lung do ani alam sejarah. Livong te uma aru mantelok lim.

0: Kui rut ngau lehina radio kayan miri FM.
1: Saya kena man hadui kelo lim. Nakui hunya ngerong.
2: Hello, aku Dipan.
3: Hai, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telo pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not buat telo te lehin. Cayo radio kayan all the best.
5: Wai, selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
6: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Okey, pukul 2:40 minit lebih. Itam peja-peja tak alamak dengah manhawang daleh norepa dengah usun tanah. Dengah halang unak lo man in Istanbul. Jeno te tusah tanah tegen alang ayana 6.2 te skala Richter. Alang jadi hak banget selatan Itali. Nyati dahlam di. Nunan kurin dahok bara alang naiman kajian geologi Amerika Serikat. Jeno tegen ani an leput. Tak dalam nak 247 kilometer yang jadi hak saya 30 kilometer Mancosenza wilayah Calabria. Nusi kete nunun leput tak joh ada halang amatai kan dalang tegak kan nurepa tak joh ketalang tasak kan pesuloh na tak tegen ayah halang jadi ini. Okey nanti dengan halang naiman Istanbul telok tepala dengan halang kedua ihati aman Jakarta. Dengan menjakarta ni Taman Safari Indonesia hak Bogor Selatan Jakarta. Dona malang oh ready dahin rasmi na dah petira bara ihati marong Rio. Ji anak panda alang dekaya alang unak loh alang anak-anak te dalehanan aman kelunan bango ya dah bara aman kelunan bango te. Nyo dah bara alang anai manti SI dah tira ni ana men udah na penilaian halum kenan pasukan sains hayat dahin veterinar TSI jadi peji dahin pakar alang naiman pusat ke konservasi dahin penyelidikan panda gergasi China pasukan ani umanglan alang Rio ni o atang telim pencapaian fizikal dahin laho ujian-ujian alang andah na teha ya Rio ya hati J panda lah pitam alang anak-anak tegu 27.80 G duman 2025 di bahatna ya jaka ha anak-anak hati 200 gram dan kerai ni ke udah kaya ni ha udah umaget umageh ni halahu bahatna te alam umun nak je tu 14 dau ya hati u atang 10 G kilo ni ha. Okey, nan dengah alang kedua dahin alang bayak loket men Jakarta loh ke tino teji tusah ayah alang jadi ha Jakarta ni ihati hatatah dah uma dah alang ankuma kenuni hilat lan anu repa kejelang lalan uma dah ha Kemoyoran Jakarta Pusat dan te tutung nah malam do satu de. Tusah ni una te telo laung kulunan alang tega dahin matuh tua panak alang hak behke melak amin dah abin te lap tusah tutung alang jade ni. Men u te kuri-kuri jam operasi ngamar mapu ilang ana tutung ani pelahu dang anaram kio-kio pukun pluji telok puluh minit malam do satu de. Dan operasi an pahlum te pukun 45 minit jihma do dua de. Norepa pesun jihma ni de. Dan kurin dah alang tek kuasa bara tek joh tu kan ni. Tu sa tu kan ni una telok tu telok pulu isi rumah norepa panak ya. Norepa kiok-kiok nama tu 20 laung. Alang amtek ngaban ham lok laan dahin na dah te pasan ha uma alang ha be. Agensi bomba dan penyelamat Jakarta Barat dalam tak terima leput nyepangan marung tusahan ni pukul saya 55 minit malam dan pelalau matan anggota bomba teh palang ngapananan dan tapi nerepa paun tusah tutung teh teh alam hadui siasat pihak bomba lah ka. Ok, mitam lim nunan itam peji teh alam dengah menhawang daleh dan dengah hawang daleh dengan tam kelenghi teh pukul 4:45 minit lebih na nunan pelahu jima pukul 2:40 minit ngejelo segmen ngelarang lu aneh napan hari dia kayaan Miri FM. Lagu alang kenan bahalan tiga ngalang kuma inai mentelok lim ya.

0: Alarah jaki miat pengjam. Te kuri-kuri naan barang alang perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, rukun kahom kunah, jumpa kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: 되겠네.
1: Okay, malak pulu minil an tam sang tiap ala pukun telok lebih. Matoh pukun telok lebih nin ay tam pejo-peji dahin DJ Yang tak alam segmen tamalang kedua. Ihati segmen PDK peji dahin kelo ya. Harin telok geri kita kahi lagu tini ya baram. Ke lagu tung tarung DJ keli ah. Hari tam nyam menuna di lim kanan kerana ya lan kanan ya. Hati ji lagu tung tarung tiboh narepah tung boh ring kami ya te alam lagu anih ke telo dang klenghi anun ka halang jadi te kliah tak menuna di iki mau sekenap metam le malang te peji dahin radio kan Mir FM huina aman kelo lang te peji dahik jarun dara telo jam ani di ya te matoh mon pukum 22 blok dau di atang kerai ni norepa atang lasi nak program tam te pukun telo lebih ni sa lebih sang lara mengkelo alang te nei lebo dahik ngejelo live Facebook lahum au sekenap ya lan ngawin na pilih radio kayan jadi je bakeh jadi je ubung ngaban telok pahlaw papan kenap telok saya udah gawai saya udah ledoh mana telok lim bakeh-bakeh halang tek pelamai do gawai do ledoh menonam pelahu mana kelok halang tek alam mano uli mana pelamai do yak gawai ngina hatang den sayu hangaban kelok halangan kelok tuju ti den lahu ngina itampaan diberkati di lindungi dahin lahu tek alam nunun hadui lang antelok nake ngina laung dahin sayul ho te atang ka uhna ok aku DJ Livan maksa kenapa ya lan abin peji dahin radio kayan sukung radio kayan te alam program-program alang antampah maulah ho selvi sang narah bye bye sayu kenap ban itam lem lagu tung tarung tiboh Ezra Music.

0: Klanghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawan Tam Paan Klanghi Dahul Halam Halang Paan Hitup Hitamri
1: Aku Irut Nga Klanghina Radio Kayan Miri FM
2: Saya kena Man Hadui Kelok Lim Nakui Hunya Ngerong
3: Halo, aku Devan
4: Hai, aku Daniel Ding
5: Hello
6: Aku Usun
4: Usia adalah Man Telok Pendengar Radio Malaysia Kayan Pendengar Paan sukung Radio Kayan Hai not buat telok teh Teh ini Cayong Radio Kayan All the best
7: Hai, nendengah Ngelarah Jaki Man Akui Widya
8: Sayung larah lebih Puji dahir DJ Yang Ngejeloha program PDK Puji dahir Nekalo Sayung

Ya, mai saya ngelarah lebih sekena pia pejah-pejah ngajalah ha program PDK pejah dahena kelak lebih ni. Ya, lagu lang unak lo ha perlu ong program tam ngajalah program PDK lagu lakenan Christopher Kelawiang hati pelakan kelak marung Kelawiang. Ya, hati alam kelarah tam lebih ni saya minit ulalu pukul telok lebih jakaan ini dengah mana telok lim. Ya, dalam kelarah tam, ngelarah lebih jarun atau ngupi-ngupi, ya, peji dahin radio kayan. Yakin atau lahipun batong alang sayu magih paan, ya, dalam kelarah tam, ya, pegu hadonih dolang kedua, telok ulami tak lama do gawai nerepah do ledong. Ya, kuri amin u, hapa na telok tengah bang. Dan hadir telok lebih ni kusik, ha, pes radio kayan na telok, ya. Aja telok pepiah pekat yang dengar haman ngapan na telok lebih na te ngapan na lang usan na te ngapan na lang halik do te lang ngelidam jaka ni korek hino te jam ya pejoh aku si dengar barama na telok ya. Okey, jom mulai telah pejoh peji dalam kesetanu program tam ya unak loh mai sekena mana di jelivan alang ulasi geri telok ngejeloh program ngelarah ngeluanin hapan. Ya, tahari man pukul 62 bulat do deh atang pukul na telok ni. Jadi nafak telok lang kedua lebih ni ngejeloh program mapi di kek peji dah yang nak telok peji dah yang ada jayang. Ya, darah telok jam man pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ya, lebih nak man na telok lantai apa senayak kucing semarahan seriana bau dah yang nak lunduk. Alang upaji ngajuloh program tam ya tahari te pukul 62 bulat do deh ngajuloh frekuensi G06.G dahena G0J.2. Ya sekena pasal ngarah lebih mana telok lim ya nu nampak mana telok lantai apa senaya miri kerani oh frekuensi pitan puluh saat pun kosong dahena pitan puluh 5.2. Anu rapa mana telok lantai umaru jaka ni ya nu dengar winak mana telok lantai halaman ting tinja apu tutoh. Masa ngerah lebih ni ame pui dah pui ake. Ya dalam kelarah tam ya apa ji ngar yang radio kayan. Ya kena hani apa nanti lagu-lagu pengake hui nak mana panak telok membakeh telok lang puji. Ya, kalau dah ngar yang pake ha, lupak di SWGG665 kilohertz. Ya, asun hadoh WhatsApp konti tam apan telok deng kusik dengah pelahu ya WhatsApp konti 0GG telok G saya 0GG pak tusu. Ya, dengar WhatsApp telok ya bara dengar nuri paha lagu pengake telok lim. Okey, man lim telok puhu kayan hendak petelok te lebih ni. Ya, ji lagu kayan mapan mana telok lim tam kayan radio kayan Miri FM.

0: Ready?
1: Ya, mai second up mana terlalu bake-bake radio kaya nalang apa jauh pagi ngajelah program tam hello ni ya dalam kelarah tam hui nak mana terlalu lantai hari teh dalam dale ya hitok teh keselamatan atau lim ya bagu teh do suti daripada gawai ya hati ngabang hira hiti ya lah bate keselamatan atau lim ya okay hui nak terlalu jauh pagi dalam mereka setanu program tam lebih ni. Begak teh dua dah bulan 6 dalam duma dah 2026 dolang ke dua telau lame dalam do gawai. Okey pukul telau jeunang telau peji dalam segmen sura dengah mana telau lebih ni ya nun ka dengar-dengar lang jadi dalam dalai tam aku si ok mana telau. Ja telau jam info hamarong dengar halang tek dalam dalai tam. Wanan telok peci ngelok dalam kelarah tam ya pejauh hatang pukul apa tak lebih ya telok peci dalam kelarah lebih telok wanan kan mambai dahun kelunan ayak lang maya ke telok lim ya dalam hanuti ya peci hani hapa mambai lagu pengakir mana telok lebih ni ya pejauh hatang pukul apa tak jenang lebih ya telok peci dalam dengah lebih alang anak telok pahmo temu man radio kayan man miri. Ya u dengah lebih pukul 4:45 minit lebih telok peji dalam dengah man awang dale. Ya onan pukul 5 lebih telok payang jaki te kerang dengah man puun dengah radio man Kuala Lumpur. Onan pukul 5 jenang telok peji dalam info nore pendengah keliah. Ya mihati lahu kelarah tam onan ya hat membeh dengar-dengar nore pe info aku si mana telok. Ya pejauh hatang pukul 6 lebih nanti nana telok lasi dalam program PDK PJ dah nak kelok. Ya tino pukul 6 lebih dah bidayuh mejauh program dah men RTM Kuching. Ya nana kasut tano program tam lebih ya ni hakina nak nama sayu mana telok lang tangan dah PJ dah hentam. Ya dalam nuti we nak telok teh payang HPS radio kaya nak lebih ni ya selebu sayu ngarah lebih mana bakeh telang lang telok lang like nah dari pembeje berteman mi HPS radio kaya nak telok ya sayu ngarah lebih reman uyo nu nampa Dennis ini lejo makaro lejo makaro semua lahang ya sayu kenap. Ada nampak lahu saya ngelarah lebih Asfian dan Mahyu saat ini korena mempawah Kalimantan Barat DJ yang korena tinan salam petang ceria DJ buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana juga berada salam ceria dan bahagia selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas korena ya. Ya sekena menikah Asfian ya hatangnya nak pergi dah nak Radio Kayan. Ya puji-puji kusik dengah bara dengah mana telok HP radio tam nore pa pakai WhatsApp konti telok lebih ni. Ya ji info lang unak loh mana telok dalam kelarah tam ya hani hat nate jo derma daha. Alang dah no jima telok dah bulan 6 hati do telok jima mempukul pitan datang pukul 10 pukul G ya pukul pitan jima atau pukul G lebih ha stage Aurea Imat Riam ya telok dang tepeji hui nak mana telok lemage no depah mana telok alang hangin ap tepeji dalam program drama dah ni telok pejuh dang te ha Imat Riam ya jima ya telok ada bulan 6 jima. Ya tino dalam program ni telok deng bara hadui sayu telok tehang komuniti ni dapat tehang kelunan te perlu lan te uvong dah ni hui nak dah perlu ha uma uma pra. Ya nana ji info lang nak loh mana teloknya dalam kelarah tamat lebih ni yakin ah info-info dari pendengar-dengar halang hak beh aku si mana telok ya jaru nak telok apa ji ngajeloh program PDK peji dahin nak kelok. Ya ji lagu lekenan Daniel Bambato melu ngeluno.

Iya, jing lagu lang kenan Leno na la yang mana telo etam yam no na pang habde jing lagu lang kenan Daniel habang pato mana telo lim ya melu u ngaluno. Okey, telok puluh jim ini tu lalu pukul telok lebih cakap ni. Yang mai saya kena ban bakih-bakih telok lang haji lebu hapes radio kaya antam lebih ni. Yang 4 minit lang ulalu deh sayu ngelarah lebih mana Rachel Marikan. Hai hai hai, kerana DJ yang sayu lebih kerana tinan ya.

Lem semen sura dengah mana tolo lim, hata lo beji, hata lama dengah lang nem mana miri. Itu nak ji laki talam dalihan yang umur 50-an dan barah rugi talam muka hatelak tu pita 66,000 saya atu 50 ligit. Ya uhak ni dia gak kelana pamoh talam tawaran hadui ya. Hatta jo hadui sambilan halam talian alang anda kumak geri utung alang bote masa alang jaki. Ya, tengok ngiyo hak ketua polis daerah asisten komisioner Muhammad Farhan Lee Abdullah Barang bahagian kesihatan jenayah kumasa daerah Miri te terima reput marong atusah ni. Ya, tengok kerana laki ani ya anda pasaya gak dalam atusah ni tegu hak anda dah telefon bara dah ani hak na lim aran kelunan nanti hak na lim ngejeloh ji aplikasi WhatsApp. Dahin tek bara tek joh puluang hadui. Dahin utung alang bo aku rin dah alang telefon ni hanan. Nyadui dalam G platform hati i dagang. Eh tino janji lang dah bara mana laki ni ha utung tak lem 10% ya putung. Transaksi alang nak na ya. Ya tengok dalam skim mani iha te na bayaran nurepati bayan jahat dang masuk dalam hadui nurepa proses alang dahat na ni. Ya tengok jarun iha masuk dalam skim mana iha tekna kuri-kuri bayaran ya dalam akaun nuri penemun akaun nemumbu palang sekdam. Ya mina pihak anda dah janji te uli utung alang bo bi jarun ha manu haduyanan jinun melihat terima te utung alang dah barang. Jadi hak nanti yake utung nak bayar nate utung nuri pati hadu lang nak na. Bi jamale dah bara utung ati musang ya tino laki ani ate na reput polis dahin neha an bara rugi talam muka telok tu pita 66,000 saya atu 50 ligit ali mani nahana sin alang nak lo nu depa uang simpanan nak sendiri dahin na telim ke pinjam mandha amin nak ya na ji tokala am sayu ya tenok kes na di an siasa tida section 420 kanun ne keseksaan avina pamo nah tenok dengah hanilim kah pahito ke kelunan bangu ja telok jan terima nunun tawaran te jo pelaburan huina te alam online ngejeloh telepon ke ngejeloh WhatsApp ke sudah telok terima ya atek joh tawaran mina pada bara utung alang bo anan haji dengah alang antelok alang hamiri yakinah dengah ni dang petok depa tumbuh na telok te tusah-tusah wina talem atalian ngelo talem masa mo na sura dengah alang telok alang Kuching agensi punguk kuasaan maritim Malaysia Sarawak te selamat ya saya luong dah alang pakai bot. Tengok anda barah dah ni kaham. Ya kira-kira 0.3 kilometer ha, timur laut banget telok pasir Santubong. Ya, tengok pengarah APMM Sarawak Laksamana Muhammad Kerry Abdul Aziz Barah. Ya, tengok dah lo tena operasi ilo dah yang nyelamat. Udah terima reput. G-bot na barakaham ha pantai ni depan banget telok pasir Santubong tek pukul na telok 45 minit lebih hati dahlem deh dok G dahlem deh G de bulan 6 dan melalui nanan laporan megak tek joh G-bot ronda kilat 22 anda aten teh ha ngapana tusah. Yang luat telok tenyenang haji dengah telok lah hamiri ya teno jidoh ya jidoh alang te nyelong cerita ihak ni gak dah rupak no depan gak samun
pakai senapang no depa senjata teno cerita alang na nak nyelong sendiri ani ate megai hak sendiri ya bino na bin hak pamo ya ketua polis daerah SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara ya doh ni umur ni 27 duman te na report polis te pukul 5:50 saya minit jihma te 20 saya de bulan 5 alang lalu. Ya barai hak ni gak samun no depan ni hak ni dah rupak menepat loong dah laki pakai kereta hati kereta pat roda hak alan jelang dah ni gereja Miri Gospel Chapel Pujut. Ya dalam mereput nak barah doh ni barai hak ni gak samun no depan dah rupak te pukul 10 malam gak te 27 dah bulan 5. Hasil reput na iha korena te dah laki anan te meje mate norana pistol te butit na korena temo dah mejat late ma isin ma no de pagelang ma alang an hinang belagah talem lem telo atu 50 ligit bi ani kira-kira talem le muka rugi alang dah hitung kurena teh halem 3000 jatu 30 ringgit. Edino kes ana siasat ngio seksyen 3.5 3.7 kanun keseksaan. Jemle dah bahagian sesiatan jenayah ibu pejabat polis daerah Miri tena sesiatan pejoh tetok tusah no depah alang nak selitanan. Bi hasil kesihatan tek kuri-kuri tok alang dah ala. Ngejeloh kesihatan ani bi atak lana doh ni ngaku iha norana nyelong selita. Jadi hak ni barah hak pamoh lah jinun te ya kes-kes norepa dah te rupak iha te.

Jadi hak ni antahan dahin an siasa tidak seksa nak ji padua kandun keseksaan. Awin sengaja mai maklumat palsu ya. Hui nak menadah penjawab awam. Amawi hak gak salah, hak dan gak hukum. 6 bulan nurepa jana lebih mau 2,000 nurepa gak jin. Ya tino dah pehito ke kulunan bangu limkah jan tekna nunun laporan polis palsu jadang ala utung mana dah sendiri dia tak lana hadunan hana ji salah alang serius ha sisi undang-undang. Ya dalam info ni pendengar alam segmen yang sudah dengar telok lang bayar loh lebih ni antara lah Kuala Lumpur. Tino pang dah nyam kerani ya bara terdedah nurepah agak dalam risiko-risiko trauma cyber ngijeloh tekuri-kuri kes eksploitasi alang dah nyenang talam talian. Tino tu kan ni dang mai kesan mendalam hui nak talam mental nurepah habis psikologi hui nak tehang dah nyam ya melalui nanan penguatkuasaan syarat pengesahan umum dah mendaftar akaun media sosial ni ngejeloh pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dahin kod pengurangan risiko RMC Haida Akta Keselamatan dalam Talian 2025 alang anahri dalam deh hati G dah bulan 6. Ya tengok tu kan ni hana G hadir lang tepat ja pepiah pubuh dan pejaga dah nyam alang tak beda umur 66 menduman. Ya telok papiah pantau dan pehinang dah anak telok ya lang pakai handphone dan depan media sosial ya dah pakai dah hina sayu. Okey mana telok lim nuna nak telok peci dalam kuri-kuri segmen surah dengah dalam kelarah tam lebih ni. Ya kena dan pahamu ngeluak segmen surah dengah te jaka alang piah nguak lebih cima. Ya talo makarah ta mat lebih ni so kena peji ngejeloh program PDK peji dahena kelo ya peji hatalam lagu lah kena Agus Higan ni ngarevo mana tolok lim radio kaya nak miri FM malampaan ngepci itam.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut. Bercakap dengan seseorang yang anda percayai. Menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Ya, pihak-pihak hantarlah itu kata skam Tejo Hadwi Huina online tiah kuri-kuri info ni pada dengar halang telok kusi ya putung do ya dalam kelarah tam ya. Okey, ha 50 minit lalu pukul nak telok lebih jaka ni ya mana telok lang apa ji dalam kelarah tam ya lagu aram begawai ramle swater lagu pengake pakai telok reca mereka ngahap ni. Okey, lagu Selamat Hari Gawai JJ Corona Manhihi ada penyanyi Corona sokena pada JJ yang Corona tenan ya. Tino bakeh telok ni su ha Negeri Sembilan bakeh telok te cuti gawai. Corona ya ada mana ni te musang DJ Corona close house na pekap amin pindah te musang. Te pegawai wina te pano nonan ya terang kerana terang radio ha ngabak ini kerana ya hati ya ngeri yang ha kucing deh kerana ya sekena menikah reca mereka ya jauh sekali skala kerana boleh ya tahun ini close house DJ ya memang terang macam dekat kucing juga DJ yang kerana ya abis ku mateng hab dia terang radio antelok ker yang ha Negeri Sembilan. Ya, Sardi Muti, saya ngarah lebih menika so good de Corona. Ya, dalam kelarah peji de Hena Radio Kayan. Ya, segenap mana telok bakih-bakih lim. Ini dengah mana telok lantai Umaru jaga ni seka. Ya, wina mana telok lantai ha asap koya na jaga ni. Yo, puluh petika telok korek, kata halida kebun na telok korek. Ya, pegu tak seti no ni. Telang hati ngabang ha gawai korek. Ya, telang te. Musang te panu gerida anak telok te nyedang wayang ke jaka ani wina mana telok lenteh daleh leng. Ya tino dah asap pokoyan lem ke halame jaka ani membeh halame dah kenyah ya. Okey, sekenap dan sengarah lebih mana telok lim ya peji dalam maklarah tam membeh dah do gawai mana dah bakeh ya telok.
3: Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.
4: Selamat Dau Gawai Dau Ledo. Hip balip mang beloh beloh. Labat labat ageh. Manitam lim lim. Alang melok ha hudik. Dahin melok ha ha oh. Sayu kenap. Man aku jun ngo, man kucing. Kuman nah bau-bau. Jah hitam tai-tai beso. Sayu kenap. Oh ha.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji itu.

0: Kemudian masuk Kristen, arti 30 telok dan bulan telok. Duman, pulpitan, 40 pitan. Jadi kenapa kira namun entam jatam paham teha. Ngiyo alam buku Uncharted Waters alang kenan tuan satu di arti mustah sesuai di. Teji dia bulan telok, duman, pulpitan, 40 pitan. Jadi lekai anak pun memang hau teh halung kebangan kepaan lawin hiti dah nama toh memadana. Pihak lahin kuri-kuri laung dalo long kebangan. Lai nyi oh tolong usan. Tapi dalo sengenap lai hapo kati. Masai tu anak nana si teh alan hampe. Nah dalo mudi ngapo. Lima ada bulan telo handalo atang halung aktif. Jangan celung aktif kinan kuri-kuri dau. Jadi saya ada bulan telok, ya ana sepuntam sepuntam antam penguluk sampai anyi itu gonan mokong kita melemuma anak tetu mati lali dah dah ho pelalo bara dah limpi kenap kenap babat adat dah masuk Kristen. Dia bin nunan ke sini te ka hum tentang an jadi dah benar dah donan abin ha nunan dike dah lah ana dah okinan abin ngalap katuk dah nyanyi ke katuk sebayang tapi tidak ada orang sebab ngantil orang oh dah lama sokit lang ke dah menggap lah kayak hati katuk jadi malam tu tidak datang puluh jida bulan jadi puluh dua ada bulan nah, dalam ni mudik ha, lalu kemudian ni pa nah lalu kemudian ke kepang lah malamanan awin awit dalam halung otip lah kari abin taman tam tukapung tepingan sang upat tam ni ha barai tam baradang tu mati lepas itu sapu ni sengai berdadat jadi apa yang nanti ke paham dah lah dah lah apa lah apa yang kenap kenapa berdadat jadi apa yang nan usi nanti kaum tang lah usi nanti kaum kaum cua lah ikut dah di pelalau tak lah setuju berdadat jadi tak perlu telok dua bulan dan melaji ya nanti sapu nan geri dah pepang lah dah berdadat dia mesti ada tiga kerusi dia dah bat dia masuk Kristen. Anak tapi nak telo hituk te pulu telo de bulan telo duman pulu pitan pat pulu pitan anan.
1: Larah Jaki Radio Kayan Miri FM.
2: Ya nana ji info hata lama kelarah ta majarun atau ngelarah lewi atino atau ngelarah info marang sejarah long bedian masuk ke Kristen. Ya mega te to kanan hui nak mana telo lante ha long bedian ya tahri mana ji de bulan 6 atang donih 2 de bulan 6 tejo sambutan ulang tahun dalam ke 72 man kampung long bedian. Hati halang dah anu perayaan dahin perayaan Doledoh 2026. Jadi no kau mempelebak hadui-hadui lang dak na. Jarun dah manu hadui nurepa sambutan ulang tahun dalam ke 70 duman kampung Long Bedian dahin perayaan Doledoh ni. Tengok tejoh anugerah pemimpin cemerlang dah natinan jemuan ulang tahun pentas kebudayaan telemkah kesyukuran jasamu dikenang suka nikah dahina pelahu tejoh pelancaran buku budian saya pulu duman kanan te na hui nak mana telok lantek ha kampung long budian ado ni. Ya megak tejo do tivet negara ya selamat hari tivet negara man hatelok lim ya tino batang daho do tivet negara hati tivet pilihan utama kerjaya ya tino anihan aji tok alang sayu hina tejo sekolah dahin hadui alang deng geri nuripa meju industri talam madale hani dahina pelahu meju tejoh pembangunan negara alang te talam madale anan perlu sekolah tejoh TV tani jadang geri dah anak-anak telo ya piahi pun pengjam alang piah dahina te jaka alang piah ya meju sekolah dahina ekonomi talam madale tam abin itu gek dahin haman dah teguh dah sekolah dah pakali sekolah sambil belajar dah teknikal dah ipun nak pengejam ya higem arah higem mati tak joh sekolah jadi dah senang ya masuk dalam hadui nurepa hadui lang dah lah.

0: Itulah menuti teguh telok suti jaka ni telok dang na hadui lebih nak gotong royong ngatek jo telikin apa na telok mori pejap pepiah puboh dalam tusah pedam hamuk no depah denggi. Itu ads ni jinu na mili ngavan ya umah ke upis ke hino-hino tua hamuk ni dang tengah telok ya. Anak-anak perlu telok pepiah jaga ya. Alam masa tak lama 10 minit telok peji ngam-ang telikin apa nak telok murib. Lebih nak hauma telok ya. Amin, hawang amin nak telok. Dan pahal lepuh kebun nak telok nyenang. Tek ngapa-ngapa nak langdeng. Apan hamuk ni nak telok. Lebih nak hauma teres ke quarters ke kampung banglo hinok-hinok tua. Ngapa nak telok teh, jangan telok Allah, jaga 10 minit. Apa nak telok persa, jangan jenun teh, apa nak langdeng, ngataku ngatak, ya, ni apa nak hamuk, ni senang, tak tengah telok, ya. Anak-anak perlu telok jaga, jangan telok nyekang teh, pedam, dan perah hamuk.
1: Lai-lai, ngetak je kering, jam ke tipung masuk rumah perah, ya.
2: Ni, jai ke, perah nun haduh.
1: Prah larem hamu kak kurin dalok bajere.
2: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kudua ni hak nyihu namai jenamin dalok nandi. Ngelugup tu lohap dalok didu.
1: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jat kering.
2: Nan, tak im ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Man kelok alang tunhi tengaran kawak ni. Ukelok ngepang tu jenamin kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak sedikit amin klo, bahitek ngawan hamuk na klo. Tiap-tiap tamabat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Iya ji lagu la kena na jauh la yang mana telo tala makarah ta melave ni paraha paraha kurena depa ya kahu mena ana parah ya mau telo yang leng leve ni ya yang noh telo sayu telo tipu bat lalo asin meko-meko ya sayuka kurun telo bi perlu la na telo tipu bat ha mau telo udara lebih mau telo do yang bedam nu depa parah ya. Ya sayu telo jaga ageh telo ya hui nak mana telo ini ami alang te ha luma nerpati di da kebun telo narah pedong ya bin hadui te jenak pa hado ni jima telo dang nyebong laan ya kau mupa lebak lo kado apa na telo ya majo hadui telo na piget ok ha piget ok ha kren dah depa ha te na telo nyenang utung lepa bang na te oh na lebak na nak nu te ha. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit ku dah di. Ya, perlu putelok ngarah. Inang dah izin na mesin pun dang tetasa amui pakai putung do ya nu nalem ka telok ya batong telok. Uha telok tulang telok pa haman te perah nuti ya. Perlu telok ngelarah do ya tak cukup ya saya geleh jigdo ku dah di. Mang yasin da dui atak lang mimi ha. Ajarun telah tengah bang nyenang ngata mimi tu bagum. Apa dong ngadu ya tak panah. Jino salah telo mak ya tak panah atak lim kate ya. Okey, hui na telo tenyenang te G info tini mega tejo anu kliah nore pasukan si Malaysia 2020 tisu. Ate kuri-kuri fakta lo depa tok alang perlu telok jam ate Johano sukan si 2027 ha Malaysia. Ya tino Malaysia ande benar depa dalih telok Malaysia. Sang jadi jilasan hangaba nak kuliah sukan si kali lang ketusu. Tino anano te duman pelupitan 65 pelupitan 70 G pelupitan 70 tusu. Pelupitan saya pelupitan 2000 G dahina 2000 tusu. Anan duman-duman nalang hakala telo jadi lasan te Johano nu depa kuliah sukan si. Te Joh kuliah sukan si Malaysia 2020 tusu ni sang dahano te pulu saya atang 20 pitan bulan pitan duman 2020 tusu. Etino ani hana melawin pada kluster utama ihati Sarawak, Pulau Pinang, Johor dahin Kuala Lumpur. Ya pat ngavan apa dah mano kuliah halang piahan ya. Etino telok negeri hati Sarawak, Pulau Pinang dahin Johor setuju nyadu peji dahin Kementerian Belia dan Sukan. Jadang mano kuliah ni dahin kos piah-piah ngioh dalih piah-piah ya. Hui nak peruntukan dalam anak bara Sarawak ketelok 50 juta Pulau Pinang 15 juta Johor 5 juta dahin KBS telok atu telok 10 juta. Ya, dalam upacara pembukaan kelihatan anak kucing anak-anak ngiyoh tejoh pengajuran Sukma 2024 has Sarawak jam melayan ide. Anan tejoh info marung sukan si 2020 tusu. Alang dah anu te lemah dah letam ya. Te kuri-kuri dumalan, kuri bulan mana kerani hapa na telok na hadui teme. Te jauh kelih halang ada kaya. Anta telok na hadaleh telok. Okey, dalam makalah ta melebih ni, telok ke gahan dolar doh hati hang telok korek, hui nak tegu telok teh maru hamuin deh, tegan tasu, apa nak telok ngajen na badi. Dolar doh harus ana urai, mana telok lim?

Selamat Hari Gawai Daya. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miria FM.

0: kui joli jengan Klenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tam paan Klenghi Dahu halam halang paan hitup itambi.
1: Aku Zalihangau Klenghina Radio Kayan Miri FM.
2: Kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngebji ita.
3: Ya, Radio Kayan ngabci ita matala madua program malang telok mano petong ngap petong do dara 6 jam mempukul 22 atang pukul 6 lebih. Yang sekena ban atau lolim pakai-pakai radio kaya nalang maring lebo nurepa lang pa ana peji ngejelong apa gerem atau lo lebih ani. Itu lame do gawai jana tu jadi ji lasa napa na telo pepi maju tejo ha budaya nurepa adat lali telo nurepa warisan masyarakat Dayak. Bi ani hak na ji semangat perpaduan nurepa dena alang tek talam daleh tam. Ya te jaka lampiah dan ngapeji huina masyarakat nurepa komuniti lahu dahin dah kluna na kluna na ya lang maya ka telo lim. Huina talam daleh tam Sarawak ya. Anak-anak ji lami alang dekaya antelok na atalam madale tam ya lami gawai lami ledo nan pelahu kahu mo pelebak lami-lami lang telo sambut atalam madale tam Sarawak. Ya saya lebih busi kadau ten saya lebih DJ yang nurepah mana bake-bake radio kayan hino tu atalok tek jaka ani korena. Usan nadu ha kami ha uma bawang ha baram melebihan ni DJ hungi telang usan sak ni melah na ni kurena kajonah ngavan nate nyikap ilusi ilu havo nyem nyem kurena tenan kesiang ha tenan kaso pah usan na ni pa DJ kuna sang temu kat ni di kurena ya thank you saya kena DJ yang sayu menika alang teh ha konti God bless itam lim lebih dua-dua ani atang heran-heran aku rena ya sekenap mika busi kadu ten ya paen aku sik dengar wina mana telok lantai rumah bawang baru menjaga ani ya sayu ngelarah lebih mana telok lim. Okey kerani pukul 4 jiunang lebih.

Yang sekenapnya datang lalu yang pakai-pakai radio kaya dalam pakaian peji dengan jelah program PDK peji dahin kalau lebih ini jam tam hakunti 40 telok minit lalu pukul 4 lebih. Ya, sekena mana DJ ini daripada usun hukum lang ubasak dengah mana telok lebih ini dengah lebih dan ana telok keriang ngeluak te jaka lang piang wak lebih jima. Ya, dalam kelaratan pukul 4.45 ngahap telok peji dalam dengah man awang daleng. Dah ini pukul 5 lebih telok payang jaki te keriang dengah mana pukul dengah radio mana Kuala Lumpur. Dan kat pukul 5, Junang atau Lok Peji dalam info daripada dengan hak kelia. Ya, ini aku sang baraji dah mana telok lim, tino dah lang ni mana hari na telok stesi awing. Tini ji dah bara mana telok marung pepeng pepah sembayang man urip hari na tama na telok penghulu wan ngaulah. Adino sayu jihma menitam lim akui awing wakil kalau lim ji hangun laan sang bara ita marung kenap kalau naji peng pepah sembayang ha amin apa una kalau ha uma ida lufung oren uja batok long pilah jaka pepengani hati telok de bulan 6 duman 2026 jima pukul natusu lewi. Tekah pahlong ok lebih lahu tegu ni. Ake ita malangdang ne peji dahina kalok tegu lebih ni. Hati jima ya telok de bulan 6. Aku lahu dahin liva kenap ala peluang ni. Membeh korga ayak kalok bara sayu ayak kenap kalok. Menlim lim hitam nerepah kalok alang une. Nasek geri kelungun. Maok bunusu sembayang. Alang pekulup nakat ha. Umah nakat tam kuman kurena nurepa alang amdang ne bi umaok bunusu nurepa menitam lim kelo alang nakulup hau malahu maok sayo kenap mana kelo maok sayo kenap jihangulan Tuhan Yesus memberkati itam ya pepeng pepas sembayang do bulan hati telok do bulan 6 dumana 2026 pukul natusu lebih jima ha uma paun ha uma ida luvung oren ujat batok long pilah alang pimpin na teguani ha na BEM long pilah ya ji info nurepa ji dahok bara mana telok lim ja telok pepiah dan tepeji dalam sembayang ya pepeng tejo pepah sembayang menurip nurepa harin taman kalau hati penghulu GB1 ngolah ya anan ji dahok bara mana telok lebih ni ya tino 2 bulan kan anak 20 ji 2 bulan saya dumana 20 pitan 55 leka nak urip pengulu telok ni di 20 tusu 2 bulan 5 hati pukul 10.45 malam ha umah perah ayak miri napah nak di hati tek ji 2 bulan 6 dumana 2026 haliang BM lambir ya ni menakui stesi awing wan anak mendiang ya na neji dahok bahat nuripa ji dahok bara mana telok lang ni man stesi awing wan ja telok dang pepiah tinyukong tepeji dalam pepeng pepah sembayang menurip nuripa arin nataman kalau penghulu GB1 ngaulah ni ya anan ji dahok bara mana telok lim ok sekenapa dalam maklarah tam lebih ni yakinah mendah amin dalam gak dalam tusah ya Tuhan memberkati telok mai denak sayu mana telok mai aje mana telok lim ya Tuhan puboh telok dalam tusah telok dahin lim hadui pano dahin sayu ya dalam kelarah ta masa ngara lebih sekenap mana telok lim ji lagu lekenana jirin bayak mana telok lebih ni nona tawit Tuhan.

surat Tuhan tekuma tepa itam nyalam awin Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ongolang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan tipa mongtua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusiha dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani u antamala meniha unalang nyalam Allah tegap nyalam harinda lahu.

yang saya ulevi mana telok lim telok pejo-pejo dalam dengah men awang adale. Ya nak lo telok tanya nak ngeji dengah antara lah Taipei, Taiwan atau nak ji bilun seladu Taiwan nebara lega kete dua deh teguh dah hati na latihan simulasi abin izin nebara tasa. Ya teno alang tekna dua dahwa langgeri bilun ani hati juru terbang langgeri bilun ani nebara amayan ya ni ngioh mana kementerian pertahanan adalehanan. Ya teno bilun nuri pesawat jenis T 34 ani anbara legak te pekuna saya saya minat jihma ha landasan pangkalan udara Genshan ha Kaohsiung ha naji pasen pelabuhan ha selatan Pulau Anan. Etino seladu nerepah tentera udara Taiwan petubuji pasukan khas jate siasat nunggah puku ya bilun anih legak. Yang lo telah maci dengah menawang dalai halang bayar loh mana telok hati dengah mana dalai Geneva. Tengok tetok El Nino anekio ni tek kuri-kuri bulan alang sang atang ni. Tek jaka alang piah geri lasu nur pegahan lasu hui nak halim usun na tanah. Ani hak nah kesan tek joh pemanasan global ya lasu ha usuna tana nune kurin pertubuhan meteorologi dunia WMO tek dua alang lalu ngiah laporan ana lulu agensi AA. Itino saya 10% El Nino ni hasang ni tek bulan 6 atang bulan saya. Dahin fenomena ni pejoh sekurang-kurang atang bulan puluh G. Dan hinang atang pitan 10%. Tengok ngiyo sains El Nino ihana. Dan hinang halam kuri-kuri bulan alang sang atang ni halam kepastian halam pitan 10%. Dahin na teguanan usun na tanah denggak lasu na depah gahan lasu alang mengak ya. Na na ci dengah alang bayaloh mana telok dalam dengah menawang daleh. Ya, kina dan pahamu ngeluak dengah menawang daleh te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya melak 6 minit kelaan atau sang payang jaki te kerang dengah mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya selebih saya ngerahman Wilson Malang kerana dia jang saya kena saya do ledoh mana ya katok tabi saya do ledoh mana tamak anyek wan ding hinak aran laing ha miri dahin tamak divan gebreding ha merudi. Sayu doha bintulu ini lahu DJ kurena. Ya sekenap manika Wilson Malang ya katok tabi dola dohi nak mendahak panak-panak telok lebih ani. Ya dalam kelarah tam haji lagu Melayu mana telok lebih ni jangan buru-buru dalam kelarah pejidahin Radio Kayan Miri FM.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Ya, mana telok lima dengah, mana pun dengah radio, mana Kuala Lumpur, dan ada telok kerang luar te, cakap lampiah nguak lebih jima, ya te pukul lima lebih. Ya, dalam kelarah tamat lebih ni, pukul lima jenang hap, ya telok peji, dalam info, nara pendengah keli, ya. Ya, sekenap mana telah bakai-bakai halang peji ngatuk katuk tabi doh-doh hui nak mana dah panah ke telah halang teh peji dah nak telah lebih ni Tia Wilson malang hab deh katuk tabi doh-doh mana taman nak hati anye wan ding nuna palahu aran laing halang teh hamiri dah nak taman divan nak gebreding halang teh hamarudi. Dan pelahu mana telok alang tek talam mada lelang alang sambut do gawai nu daripada lodo ya dah lem dia baru dua ke rumah alang deng entak tengah bang ok aku do ni nabah laan kuri-kuri rumah ok sekenap dah ini sengarah lebih teguh do lodo nu ni dah telok peji pahlong dah dah pandang nak bakai telok ya pedong tekna penguman penguman alang selap an telok hinang alang dah atah hausun mija telok apa ji kuman dalam matukit umah bok telok lebih ni ya nungka dang telok kusik lo ha ya dalam kelarah tam lebih nak jenang tek jo penguman dan penguman telok menuna alang kenap kui hamui alang te ada narana lo jong paha nan de narana de dikeng dikeng dian nana naji penguman alang te kenap kui aise mesa jalan hamut te anan besoh sayu ta ya abin tegu nak jidon te freeze jidon te peti sejuk tau nak ya kerendahin nan taman ta anda nutun narana pakai daun dah lo jom paha abin darah nak jenun nak te bange ni udah pa jenun nak te tasa abin nak ada nuara nak mutum lo sum paha te darah liang sayu kuman ya mina pihak jempio bodian lang lalan tapi ani dah utum dah na pakai daun ngepen pakai daun yang liang nak antak kuman ya tekelo tu abah liang okey mau ye telok tenyenang dah tengah abang-abang hatek nak koi sap hatek nak koi si hatek nak koi kejala hatek kena koi jela ku dah koi jela koi lidah alang aru mana ni dan mereka liang ya koi-koi manuna alang megang tahan nanan ya bi hui nak kue ke jalan nak susah liot tenan nak bi liang lepas tahan ya nanti na selukong atau lo tena dinu atau lo nanti na pengumuman tia lisem hanunan lim ayo lisem masih ke babui ke okey, dalam maklarah tam apa ji hati menhang telok langkuman lebih jaka ane moin pukul 5 ne hui dah dah panak telok kena nyup dah kuman pukul 5 kuman dah okey dalam nun na tua kena telok pahlong dah na sayu ya kuman habas-habaso ategu do gawai na pada ledoh ni ya oni jana telok dang apa ji kuman laan abe na telok lekat te apa na telok nyadui dah skute sekolah na beja telok peji ya pahlong aku man okey dalam maklarah tah malawi ni aku ide jiang mai sekena payaya mana telok bake-bake radio kaya na lampaan peji ngajelah apa gram tam butong do ne paha udo ya jana nira telok pulu pirah teh mano hadui lang telok na bihabah ke pejaki telah santa meradio kaya na Miri FM. Ya mana telok alang ni pio ha peci dah nak telok lebih ni lagu awan jiu mana telok ni pio.

0: kedua anaknya.
1: Jan, ngelarah kudo ni, lailan liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebui nen. Ya upas kula, ya senglarah kuri nak tih. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere, sang telok dumana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan, apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kata lah kuko kak. Ika ni, hamba dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, tak ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya apa liang ku sang nak tangguh ni?
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hamba tu dua yang kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin itam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.

0: Rantai Habaram Dahin Belagah Pak Anak Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, saya kena mana terlalu malam Pak An Peji Dahin Radio Kayan ngejeloh program PDK Peji Dahin Kelau Levian ni. Ya, tejoh perasmian Umaru Blok Mariang Umah Pawilong Apu Baram Ya Naji detik bersejarah alang anhinang tejoh kemajuan perpaduan dahin semangat juang masyarakat Kenyah Umah Pawak. Alang anhinang dang maju tejoh komuniti dahak ya. Hatino nombor dua Menteri Jabatan Permia Sarawak Talam Maburoh Immigration dahin pemantuan projek Dato' Garawat Galabara penambahan urip hukah dia tu 23 Lubang Amin mariang ha umah pawian ni hipun dia tu pitan 23 pintu umaru alang an hinang talam hukah haji ribu dahak penduduk. Tino alang tenyinang alihan haji umaru alang ayak huinak ha kawasan nak baram. Nana ci dengah mana baram ya mana telok tala maklarah tam lebih ni. Ya kejelah dah alang ni mana yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim dah lem de ya Pak Gute do hati istiadat menghadap dahin pengurniaan darjah kebesaran pingat dahin pingat Persekutuan 2026 anihan pusuloh teh do keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda ha Istana Negara dahlem de ya. Ya tena ukurena ya lem pemimpin politik ja hapuboh adat dahin daho Teguh Musang nun daho dalam nun tua ya. Kenyataan nuna pada ho alang dahna ni nak talam apa gorema talam nuna tua kurina ya Sultan Ibrahim Bara ahli politik jan dang negeri tejo provokasi wi nak talam isu-isu alang sensitif wi nak jeleng te musim pilihan raya alang sangatang ja pepehnya kang te joh provokasi dahina pelahu te joh isu-isu alang sensitif alang megak te joh raja bangsa dahin agama anana dahok na teguh hari keputeraan rasmi Sri Paduka Baginda ha Istana Negara dahlem de. Ya malak dalam 10 minit kelaan telok sang lasi ngajeloh program PDK Peji dahena kelok lebih ni. Mana telok lampaan Peji ngareng live nerepa hanyenang live HP Radio Kayan. Ya, aku DJ yang mai sekenap sayu ngarah lebih mani tamlim. Hindak petelok tek jaka ani ya kena telok hipun batong alang sayu mageh paan. Ya, selamat do ledoh daripada gawai. Ya, selamat bercuti mana telok lang bayar tala suti. Ya, tala maklarah tama putung do. Ya, sun hadu. Ya, tejoh agih telok lafat te agih napa lafat te keselamatan hino telok te. Ya, tala maklarah tama lebih ni kahu mau pelebak telok hinang lebih nak tala ma Facebook dah nado hawa ya. Ya, selamat menyambut dohawa nurepa mutam te sisi rumah tangga lemari yang rendah depa. Yakin Tuhan memberkati dohawa telok hikiha te hanga telok panak ya sayu lame dohawa mana telok lim alang sambut nurepa na dohawa nurepa na do tunang nurepa lang sambut anniversary telok. Ya ji lagu alang apelasi program ta melebihan ni lagu lekenan sealik lihan do pala hawa mana telok leng na do hawa dalam dah leha telok. Okey saya ngarah lebih mana telok lim.

0: Ani, Radio Malaysia, Kayan.
1: Jantan ada doa ni ya?
2: Jan, ngelarah ku doa ni. Lailah liang ku.
1: Jam kak cerita mariang ya?
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kak ya. Tak lebui nen. Ya upas kula. Ya senglarah ku ni nak tih. Oleh sang ilo hadui. Api ke pihak kere. Sang telok duman ni hak melok tua rumah ni. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di, meran pikak ni. Jan sayu kak dua nunan. Apa habai ilo hadui pejaka ni?
1: Dia, ajak sang duya kak tih.
2: Alang ikak sendiri. Dok, aku hinggang ke merung melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama duan kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, tak ku nak tangoh yang jen payan nak tangoh. Duya apa liang ku sang nak tangoh ni?
2: Kumpa seke, duya hati. Pidoh kuman, hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin Itam sendiri, Pak An Pekale Marung Urip. Daho Ani, Neman YFM, Kayan.
3: Radio Kayan, Miri FM.

Sarawak Umi Cibu Sadamuti Pun Punambar Sarawak Karik Peruang Kerjasama Dua Semiconductor Korea Selatan. Sijaka nama program saringan kanser wanita obo pidoras. Serapat Ngumi bersama dua ku filem nabuang dan abar Ngumi YFM Bidia. Sarawak makin maju jagin topat pelaburan sen teknologi moden. Inu topan kerjasama dua industri semiconductor Korea Selatan nganya pilikas pemasang ekosistem inu de Sarawak. Gapi Premier, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan naik lawatan rasmi ke Pangyo Tech Park, Korea Selatan dengan berundiang dua persatuan industri semiconductor Korea, KSIA, berkait sinergi dua peruang moret pasaran ASEAN. Dia pun bidapat ke dua firma modal teroka Intervest Company Limited, dua syarikat dari buah. Indungannya karik peluang pelaburan sektor semiconductor dua perkhidmatan digital Sarawak. Rasan ini berun yang pasal pemasang bekalan motor pakai karan elektrik EV. Rakai di beramah dua strategi pembangunan pasca COVID-19 2000 tarpuru, iaitu kakat Sarawak jagid ekonomi de bigatung pidapata pakai inovasi dua teknologi. Penyodar bikait kanser sisun dua kanser cervix patut tubuh nama nganyak notu Robis Boga Dayung naik pemerasa. Menteri Pembangunan Dayung anda koput dua kesejahteraan komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah sebenang pemuda kesihatan depaguh patut apa piluas nuduk ratus derua pasar. Boganya terima dengan paguh program saingan kanser payudara dua HPV DNA pikirian takah penyodar ratus bikait pengijaga penyihat memakin bitama. Ya sobatan iti dalam majlis kakuk program ini de Kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ia namanang kanser sisun dua kanser cervix masih toban bahaya nuduk kaum dayung. Ruban ini rakah nganyak puan awal dua program penyodar patut apa nama pakai kerjasama boga masam pihak. Keroja naik jambatan Batang Lupa 1, pikiran perintah Sarawak benar-benar dia turun ekonomi rakyat. Gabi Menteri Pengangkut Sen Sungai Do Laut, Dato' Henry Harry Jinap sebenang, gimatan de 4.5 km omua ino, dia ngimpi mudah nudu ratus de meludam, dua sebuyau, jua asil laut, dua itih dia namah pindapet baradumuno. Ia sebenarnya itih nudu RTM dan Majlis Rumah Terbuka de Bung Konis bau. Ya nang, nyaa de lunduk dua sematan pun seenggap yutung selepas naik jambatan Batang Kayan. Ruban ini ya nang, infrastruktur kada gimatan ida sija pimudah pimono pakakat ke ekonomi ratus de kuasan ini. Rami gawai ta'i sumia mujud norik ratus sodang dur war negara. Itirak kakat Kampung Ta'i makin boga oboh pidu jagin destinasi keroja nomi batan asal. Pengerusi jawatan kuasa pengelola Dr. Christopher Kiyui dan pinorang sopenang, Rami Soaiti ogi pinomi so China, Canada, United Kingdom dua Amerika Syarikat. Perarakan gawia 5 kilometer bukti si jakak ratus jaga warisan dua batan asal bidaya. Majlis Sobat Aja dan Ahli Parlimen Serian, Dato' Sri Richard Riot Jaim. Dagi gabung atur dan perakan ini ialah motor berhias, pemakai tradisional, dua persembahan muzik, dua tarian kebudayaan. Rami Nuria Obok Kitubu dengan yang wat batan asal dua Torin Jamait Community de Sarawak. Kitubu dua abar. Replika gong de jagin mercu tanda warisan Nyaa Dayak de Kampung Kuap Dayak riobo nama da pagu ngirusu sukat beranya taruh puru ribu ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan, Dato' Hamzah Ibrahim sebenang, inungannya da replika inu makin kona dua ria samah mun ogong de sibonar. Ya sebenarnya ini takar taja replika gong sen rami yang gawya de persimpangan Simpang Rundim, Kampung Kuap Dayak. Topat ino, kungang, jagin topat,
pinorik ratus. Ia pemuji ga si jaka orang kupo benar-benar jaga identiti batan asal dua adat tradisi. Yenang, guong ida jaka pikokas music traditional, pajaging ga tanah warisan, sejarah dua kebanggaan masyarakat Dayak the misti abo jaga sen bara mungbau. Ni orang mangsa bot kuom meh moyap tan sen anu minggu derapas meh abo taput. Kabus pagi ya. Ni orang mangsa bot tikuom de sungi sinek sekolah kebangsaan nangga balanggat kapit dobo ripot moyap anu minggu derapas meh kabus. Nuna so opis bomba dua pengamat Malaysia JBPM Sarawak mangsa abo taput da orang kupo pukul jus meng minit pagi si bayu telefon pihak berkuasa. Mangsa yara Spielberg Dylan Sekunyir, taruh berdosawa, rongan serapas orut dipakai bersama dua nuam orangnya adeboken tikuam serapas rangar batuh de un sungi. Nuam pinupang muju ngamat odepas sementara mangsa oberipot nyanang moyap. Operasi karik dua ngamat SAR ondu kedua melibat terima anggota bomba dua pihak polis. Sementara itu ni orang dari biomur tarpuruhan bisa nyenang ronget selepas botah dua kuom tikuom de sungi sinek rumah Carang Banting Lingga tengah ondu jaya. Pusat gerakan operasi JBPM Sarawak sepenang pihak terima pimongan bigaut pukul ni suku ngumi. Ni pasukan anggota so balai bomba do pingamat Striaman odi nguma ke topat har kira 40 kilometer so balai bomba. Nuna pinorang awal mangsa dari obor report moyap seropas bot inutikom de sungi ino. Operasi karik dong lamat gi jurahaboh nai sementara identiti puno mangsa arwo nyapuana. Ni orang dayung tempatan biumur 20 sawa abunya sat polis terlepas ngaku odepa naik ripa palsu bikait kes samun de pujut Miri minggu terlepas. Ketua Polis Daerah Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah dan pinorang sopenang dayung ino si bayu iti naik ripot nang odepa abung rupa da pat orang dari de ogi senjata de bingen orang sinek gereja Miri Gospel Chapel dan onu taruh deropas. Yenang, rugi duit do barang kemas bitoket kira taruh ribu seratus taruh puluh ringgit. Asyik kerjanya saat mendapat, report ino doi bonar, dua nyong-nyonga dayung ino ngaku, pikara ino doi berakul. Barang tenang moyap, sepenara ogi dua odepa. Kesadian penyiasat derba seksyen ni moi dua kanun keseksaan setegal ngimpin orang palsu nuduh pikra caprita. Dan ku ngemas sabar ke bahasa bau pun puna. Sarawak kari keperluan kerjasama dua semiconductor Korea Selatan. Sijaka nama program saringan kanser wanita oboh pidoras. Demuti sijabar dan penyusun dan Syarifah Jauhiawan Abdul Rahman dua penukar kang sinabau dan Malaysia Deni sensection berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat ngumi. Salam Malaysia Madani.

Okey, sebab lagu people kita masuk Chris McKenzie dengan lagu Vanilla. Kau mengabang kita jumpa perni min lepas pukul 6 kemenu. Okey, selamat kemenu. Selamat berapa kita ada kemenu. Tidak bisa segmen ngancang peta ada kemenu ada dua. Dua anugerah 6 2026. Cukup timbangan ya. Anu dua. Dua anugerah 6 2026. Bisa mengenaku oleh Nature Game kita hari jam kita bersama ada kemenu City. Masa pukul 6 kemenu pukul peri. Bingara City mati. Dengan masa yang biasa pukul 6.30 minit mati kita rasa sama-sama kopi agar kemenu City dan minat nasana biar tak pakar sebesar yang terus dengan lagu penghibur kita ada kemenu City dengan lagu Mazda The Cancer Band Bak Bigorot.

Harito, anu gawai daya? Anu gawai daya? Rami Brangsua adi dok sita ngani ngaduh jun ina penyirami komuniti daya di Sarawak yang nyan terima kasih tunuh asir pedi adi medong ngetem. Gawai tebanuti penyirami ka daya ina den kolektif daya asal di Sarawak. Penyedia gawai seraru idung nai ngan nyedia tua panggah piin asal daya. Nai pengumuman asal ni mungkwe sepit sarang subi kam kanan. Di anu gawai, penyirami gawai bayuh sukup rami kemai meting remang ngasiok panso samun pakai perka asar ngajat ka bergong adi jadi identiti kawarisan kaum Dayak. Sa'i gawai suwati teban rebis bagi rezeki, penyihat perenggenan, ka atun ni kaban dupan rakyat Sarawak. Selamat sita anu gawai, so ki'eh TRTM.

Sibungasi, Pun Punaga. Sarawak kuas kerjasama semikonduktor Korea Selatan. Rakah nega program pemeriksa kanser dayung Dok Pederas. Selamat segumi andu bersama aku Vikmo Lauren Dermaga segumi andu YFM Bidia. Madin tengah negah. Sarawak peju jadi turun ian pelaburan teknologi bergantung. Arti sekerjasama strategik dengan industri semikonduktor Korea Selatan yang berdak rekas penyekembang ekosistem mana di Sarawak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan merawat ke Pangyo Tech Park Korea Selatan yang berjure bersama kaum industri semikonduktor Korea KSIA berkait kerjasama ke akses pasaran ASEAN. Ayah menaga bidapat dengan firma modal teroka Intervest Company Limited saman syarikat portfolio. Atik yang kuas peluang pelaburan pitak semikonduktor ke perkhidmatan digital Sarawak kedak sojure bikin penetap penyuruh motor elektrik EV. Atik beramah dengan strategi penyekembang pasca COVID-19 taruh puruk adi netan Sarawak jadi ekonomi penyedapat bergantung adi bersengan di inovasi ke teknologi. Penyereda berkait penyeguna ngatan awar kanser sisuh ke servik berguna dok negap yang netu rebis bege kaum dayung naik pemeriksa awar. Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak anda ke penyebemai komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidanang, akses yang perkhidmatan adi bien kualiti berguna dok kapah yang komuniti sepak pasar. Penyambat adi kena tunduk program pemeriksa sisuh ke HPV DNA kira nang takah penyereda dah bertambah. Ayah kena sakati tiput up program mana di kampung Sungai Kut Muara Dalat. Ayah nama nang kanser sisuh ke kanser servik teban bahaya yang kaum dayung ke ngana rakah ngatan awar ke program penyereda berguna dok negap so kerjasama berang masam pihak. Pinetap jimatan Batang Lupa ni kiren Perita Sarawak tetet drem nyikembang sosio-ekonomi rakyat. Gapit Menteri Pengakut Sungi Karawat, Datuk Henry Harry Jinep Kidanang, jimatan adi ambu 4.5 km ane, teban senang yang rakyat di Maludam ka Sebuyau, jua asir rawat ka katuh penyedapan gera. Ayah kidang sakati tipu remin tiku kai di Bung Konis Bau. Ayah nang

Neban adik kenak ni munana medokinyam bedak rakyat dilunduk ke sematan so penetap jimatan batang kayan sepayu hati. Ngana ayenang penyedia infrastruktur ni mun jimatan dek aus teban senang di pemenu pak menegah jadi penyegerak ekonomi kawasan. Rami gawai ta'i mijah muju terik pemendek penemi so drem ka separais diki kakat kampung ta'i jadi terun yen penemi. Pengerusi jawatan kuasa pengelola Dr. Christopher Kiyu Kidanang adi mendek ka ramiana ina saman penemi so China, Kanada, United Kingdom ka Amerika Syarikat. Ruang rami ina kanu berarak gawai jo 5 kilometer adi jadi tanda rakyat digena jaga warisan ka betan asar kaum bidia. Ramiana dokuka beda ahli Parlimen Serian Datuk Sri Richard Rayet Jaim. Kanu berarak anak menegah teban motor adi dongebuh preka asar saman penyikiran muzik ka tanda asar. Rami anak jadi terun yang negap pita kerja nemi betan asar ka atur bedingan komuniti di Sarawak.

Piju dinge ngaga replika gong adi jadi tanda warisan kaum Dayak di Kampung Kuab Dayak redo katutakah gapta beranja taru puru ribu ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Setakan Datuk Hamzah Ibrahim Kedanang ati yang bedak replika ne rebis remus saman nimun gong adi betul. Ayah kedan sakati tipu rami kuka replika gong bipaut rami andu gawai di simpang rundim Kampung Kuab Dayak. Terdana menagah dapat jadi penerik penemi. Ayah menagah muji rakah dek kapung adi tetet jaga identiti betan asar ke adat tradisi. Ayah nang, gong dek kaas pingakas muzik asar pak menagah tanda warisan sejarah ke pingangan kaum Dayak adib guna dok jaga yen tubabau. Nin ana mangsa harbot kaum di sungi bisindek Sekolah Kebangsaan Nangga Balang Gaat Kapit adi dok report nang menyap student andu minggu adi ripas dok dapat tinggi ong isai-isan ceja. Nerang so opis bomba ke penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang, mangsa dok dapat bedak dek kapong arung pukor ju simeng minit isai-isan si bayu dok kidaan ke pihak berkuasa. Mangsa dok ngatenang Spielberg Dylan Sekunyir taruh pudoswa dok paman bedak pinderas ripas arut adi pakai bisamah nemaan adi beken kaum setegar nanggar batu di Yun Sungi. Nen am tinupang adi beken mujur nyeramat adep ngira, kaninan mangsa dok report nang menyap. Operasi siroh kan nyeramat SAR andu adi dua, bikait ngariman an anggota bomba kadok turung bedak pihak polis. Setadan anak nin an dari adi bumur arong taruh prosoa dok saka nang renged ripas aru di kaum di sungi bisindak rumah carang Banting Lingga Kumbeng Teja. Pusat Gerakan Operasi JPBM Sarawak Kidanang pihaki terima penyibukan begaut arang pukor di simeng rimah minit singgumi andu. Tibaran anggota sobalai bomba ke penyelamat Sri Aman do geraka terunana adi jo arang 40 km sobalai bomba. Operasi siroh ke penyelamat do aktif ke identiti mangsa Gibayu do ngaten. Nin anak dayung drum race adi biumur 20 perisawa do nyasat polis ripas ngaku naik report persu bikait har merupak di pujud miri minggu perja. Ketua Polis Gadung Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah Kidanang dayung anak sebagai hati naik report adinang adepi dok merupak bedak padan dari di bingan eran bisina gereja Miri Gospel Chapel nga andu taruh adi ripas. Bingadu Kidanang rugi duit kamas adi dok anggar berga tahun ribu 100 taruh peru ringgit. Asir kerja nyasat dayungane ngaku nang harane meting jadi kabarang adi inang menyap agi diadepi. Kes Madinah tidak nyasat diri bawah seksyen di Mai 2 Kanun Keseksaan setegar ngen penerang adi de betul. Ngaku ngemas gahu di basa pun-pun ni. Sarawak kuas kerjasama semikonduktor Korea Selatan. Rakah negara program pemeksa kanser dayung dok pideras. Ngana ati aragah dan dok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ewa semasa RTM Kuching. Selamat sungguh miandu ka salam Malaysia Madani.

Okey, semati lagu pibur kita masuk Wai Wai Pang dengan lagu pibur anda kemu ke anda. Semati nak lagu pibur kita ada Kemenu City ya. 2026 sencandu kedua kita sama-sama nyemut anu bahasa gawai kita ya da Kemenu City dengan menganikah penyemut anu gawai de kawasan-kawasan kita. Aku percaya ya cukup ramai ingin aku tumbuh dalam media-media sosial Aihong pada dengan kita dan mengupos kawan kita ya keadaan anu gawai dah tengah-tengah kampung dah cukup ramai ada beramat ada perakan kawan kita ada berabang kawan kita macam-macam lagi ya aktiviti-aktiviti dah tunah berandu dengan penyambut anu gawai de Kali City menipan bagi balik kita ada kerja dan mengambil di kerja kikium kita ulah kerja kita walaupun dah berkeadaan anu gawai kawan kita ya dengan sahabat kumisi lagi menekbala dengan kita tengah kumisi dah masa itik nak.

Selamat bidapun. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana dengan cu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi menke pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

semua senapunapunaka. Sarawak magau kerjasama semiconductor Korea Selatan. Langkah naga program saringan kanser Dayung Udo Pikahi. Selamat menu bersama aku Lejakim Agah The Community dengan Ti Agah The Puno. Sarawak pisilu nagap tampat destinasi pelabur teknologi datu. Langkah ti minat kerjasama strategik dengan industri semiconductor Korea Selatan tinapi cepat pimancang ekosistem Siti de Sarawak. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan ngundah melawat rasmi nek Pyongyang Teng Park Korea Selatan dan berundeng bersama dengan Persatuan Industri Semiconductor Korea KSIA pasal sinergi dengan akses dagang ASEAN. Lebih dapat dengan firma modal teroka Intervest Company Limited serta company Portfoliona. Bicara titinan megau peluang pelaburan sektor semiconductor dengan perkhidmatan digital Sarawak. Selain sen, berundeng tipan tumpu nek potensi kedah rantaian bekalan muto current EV. Langkah ti berenu dengan strategik pemancang pasca COVID-19 2020 dan nyada Sarawak jajah ekonomi mipincian datu minat inovasi dengan teknologi. Penyedar pasal ngesan jaga kanser sisong dengan kanser servik perlu dok tinegap. Tinan masti lebih ahi, lebih hong pada dayung mengundah saringan penyihat. Menteri Pemancang Dayung anakinya dengan Aman Damai Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang, akses ke perkhidmatan penyihat dan lebih kualiti perlu dok piluas nek ratus nek kawasan sepasar. Penyemut ada depagu nek program saringan kanser sisong dengan HPV DNA di tengah tahap penyedarnya ratus nek penyaga penyihat makin bertambah. Tapi dah anti dan majlis nutup program Siti ada kampung Sungai Kut Muara Dala. Nama kanser sisong dan kanser cervix masih jaji ancaman dan bahas nek bala kaum dayung. Dengan langkah ngesan jaga dengan program penyedar perlu urut tinegap minan kerjasama ahi pihak. Pengguna jimatan Batang Lupar ini petengah komitmen perintah Sarawak dabi mancang sosial ekonomi rakyat. Gapit Menteri Pengangkut Dadak Sungai dengan Laut Dato' Henry Harry Chinep Menang jimatan kamu 4.5 kilometer iranya nang inya ratus de kampung meludam dengan sebuyau dan nyua asel laut sekaligus pidato pincian balati. Nadok daput RTM de ramin terbuka da bung kodis bau. Lebih an kesan de pagu pendapat udang kinyam berdaknya ratus masuk kawasan lunduk dengan sematan deminan pengguna jematan Batang Kayan sebaiti. Lepidaan penyedia infrastruktur menjematan beken sajak nyenang pinyalan kerja pak jaji tagih pemancang bahas nek ekonomi de kawasan CN. Penyambut gawai ta'i nyaruna bijaya narik pemandek pingabang masuk abi dengan sepak binua narik pemandek pengunjung masuk abi dengan luar negara. Di sekaligus ngekat kampung ta'i jaji pinemi adat dengan makin jaji pinumpu bala pinemi. Pengerusi dan kuasa pengelola Dr. Christopher Q Menang menyambut sewati terima pinemi masuk China, Kanada, United Kingdom dengan Amerika Syarikat. Acara bahas NC berarak gawai Johor 5 km dan jadi bukti komitmen ratus di kawasan T dah binyaga adat asal dengan budaya bidaya. Majlis dia dok rasmi pada Ahli Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riachaim berarak tipan pitengah muto berhias, pikaian tradisional serta persembahan muzik dengan tanah batan asal. Penyambut Ira Rupi Silung jaji platform tinan legap lagi sektor pinemi budaya dengan tarikh dingan komuniti de Sarawak.

pimpinan ku penagah ku maca puun-puun na sikit lagi. Serok megauknya sama semiconductor Korea Selatan. Langkah dagap program saringan keng sedayung udo pikiho. Dengan saya ketiaga ada kemiruti Rok Susun Nabada Syarifah Aujayah Wan Abdul Rahman masuk section Betul Semasa RTM Kuching dengan senali Nesnab Daya pada Mike Hansen. Selamat menu dengan salam Malaysia Madani.

Okey, semua tina hello gubi mari kita masuk Ika Saiful dengan lagu Sarang He Opa Kana. Ha, jadi selamat kembali kita ucap nak semua walaupun kuping kita ada tapi saja ada nama saya Tina. Selamat gawai lagi. Selamat berabang semua bila kita tengah berabang nama saya Tina kan ba kena kait tantu-tantu kuana kita ya. Abang-abang muto dengan segi kiok-kiok mak kita ngaban muto kita bagi pada kita tapi penuh agak pergi bisa penuju kita ada ke Menu City. Okey, selamat kembali kita ucap nak Nur Atika bersama kita ada ke Menu City Paul Correct. Ada James Pengiran, ada lagi Nicholas, ada lagi Angela Ancidor, ada lagi Ronald Dennis bersama kita, Charlie Chung, Tizam Laim, Lawrence Mick, Rachel Marika, Kiong Lee Findi ya, bersama kita ada kemenu. Terima kasih dan semua boleh kita ada pilih saja. Ada nama saya Tina dan sentiasa milih YFM Media. Tina tak sama-sama bihibur terpukul pri bingara Siti Mati.

0: rasa apa dia sih ketingan tu bukmengan ah nong na nawat na itu nu jarat nong na ngampar no it kejemu ni bu moto ditir lalu ga i
1: mene raya nembat uti bu mengan ni moto ramatan ni lu ga i kurang pikir nembat uti bu
0: bukan moto tikungang mabur nunuh kersati kurang berapa nembat uti
1: nuhan lagi ngana ah truk mu ada meruang bu
0: padu nama dari ang bengap dari ang entut padu umpu tubek ti muto diti puli lu ahmaret cubalah lupet kerasuk ti cek tarik icek mana bengemen dinak dapat lalu ah lu ah lagi ah
1: tanangku na luah heran narik kerasuk ni cek mati na ti puli nemenan tiraknya pa menemene na mati ngana kai berapa na mati saya jajian ni ngana
0: ya
1: payah menyesak bagi ni kerasa
0: ya tebuk tebuk kaya kena damun tebuk tebuk ah dok kah
1: nak nak kuda ucek ngan nak kuda ucek aban apa parit dah bagi mu damu
0: okey okey okey okey okey ti ya dok kerasian kah
1: gunet gunet
0: okey okey okey nyapen deh ma lada na deh ma
1: Nganinya ada kayak beradat tanah mani nguan kerasa padinya minan muto musi mana kayak bo malah batu sampu dengan padi
0: woi be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cedah bengam lu ah marit kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cek menek bangiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liyo alamu kam nak baji-baji mani
1: Set, aku menang tabau madianuti asal nak kaya cuk madu muto munak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tu bukmuto mudamu. Biri pun utang kini ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa panakam pun aku mamanya. Nyap ku ngajak mamanya. Aba kam nak sebarang sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amru lo amret. Hei,
1: tubek kini aku nawan pedi. Parik kan ni ka kini dua ngasat muto kini di simpang ae. Panu kajak kan rami kini lamat andu mati pajin nak mimit muto kini
2: ngan asat kerja kam tipuan kam jaran ti jaran ratus buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nali kemikir lah kerasa kempi dapat moto ngirim pas nu seen kai luah kap limina kebluan dilek adep ti modip ni kampung mengki betimak rasanya mesti kai inya cek kayu mengabarninya arabi daru jaran datenan kamnawan pagi itu jaran ratus pantai

Okey, semati lagu gawai. Kita masuk fair dengan lagu ngabang anu gawai. Kuana, ha? Semati dah lagu. Kita dah ke menu city. Okey, nanti berkaitan dengan penyambut anu gawai. Sambutan gawai daya peringkat negeri. Era Dok Natur dah kucing. Dua perinit nomboran 6 city. Dengan tinaya dengan perakan gawai Niti Daun 20 nomboran 6. Jadi, tidak benar-benar gapit premier. Dato' Amar Douglas Ugambas dengan Dapan Sungupan. Tuan Yang Pertama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dengan selain masuk lagi Perdana Menteri Tok Sri Anwar Ibrahim Gapit Perdana Menteri Tok Sri Fadila Yusof dengan Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jordan Openg Pan bersama dengan kenamaan-kenamaan beke Jangka Suat Ngupan Pingerami City. Jadi saya mati nak sambutan gawai daya peringkat negeri 20 anuburan sementara perarakan gawai Niti Daun 20 anuburan 6 City. Okey, jat terus dengan lagu penghibur kita, lagu Semina Duduk Berimai.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar motor, kemai pendingin hawa I dokter. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

Okey, semua tina lagu masuk artis-artis sebenarnya kita dengan Tina je tak sama-sama tu berkari. Pagi kita ada Kemenu City. Jadi wang bingat tiba hati hujan dan kurukur tampak dan kucing Serian Semerahan Seriaman Betong Sibu Kapit Bintu Lumiri dengan Limbang sementara na hujan dan serike dengan muka dengan keadaan laut di laut pinggir rumah penatun ni pun kusong tok ni per 5 meter dengan angin gemoy masuk barat selaju 20 atau taruh puluh kilometer naik jam dengan pada sebab nanti 24 darjah Celsius tok taruh 24 darjah Celsius. Ya, semakin lah. Report agaya anu kita kuat kuasa masuk pukul 4 kemenu atau pukul 4 kemenu jaga pagi-pagi itu hari semahang 2 jam kawan kita ya. Okey, dengan berkembang pukul mahi bikin temati kita sama-sama kawan dinya ya. Muka line telefon kita mungkin ada tinggal-tinggal belah kita ada sama-sama juga salam anu gawai kita mungkin kawan ya ranyikan agah berada dengan ada mutuhai kain kaping cerita mungkin ada lagi tinggal berada dengan kita ada menedas Semenanjung Malaysia dan juga salam berada dengan di Sarawak kawan kita ada kucing boleh telefon dengan kami dengan nombor 2506-2504 dan mati nah. Line telefon kita terbuka pukul mahi bingara Siti Mati. Okey, dengan sama bingar kita ucap nak kawi kurus bersama kita ada kemian rutin menang. Selamat bingar semua balap kaping YFM Bidaya dah bisa kemah dengan Chang Puta ada kemianu Siti Kuana. Ada lagi Jenny Lelong bersama kita ada kemianu Siti Aji Chung Fo. Ada menang sama kemianu untuk semua balap kaping YFM Bidaya Kuana. Selamat bingawai anu kedua Kuana. Ya, betul. Okey, Veronica Set bersama kita ada kemian rutin. Selamat bingawai negah Kuana. Ada kesepera ke balap kaping. Harap enjoy dan gawai anwati rami-rami gah ingat jaga kesihatan tak man umur tak semakin umur macam-macam penyakit datang kuan. Okey, Zan Martina Veronica Set bersama kita ada lagi Asfia Mahfuz masuk Kalimantan Barat bersama kita ada Kemenu City Stanley Karim bersama kita lagi silaki boleh dengar tapi sama kita community Stanley Karim menang sama Kemenu semua belakang geng awal dengan semua pika-ping WFM selamat bergawai dengan happy birthday nak Anur Atika Kuana ada lagi During Kebes bersama kita selamat Sungumi Onu selamat tugas kuan terima kasih ingin salam gawai nak Rachel Merikan Mami Cikgu Esther Apuan Nyimoy Sino L Chikin Menek Sumu Sumi dengan semua kuana. Okey, selamat tina antara berdengar kita bersama kita ada Kemenu City line telefon kita berkabar pukul mahi bingara setiap mati bakal sebesar yang terus dengan lagu penghibur kita.

Okey, semua tindak lagu masuk Refinan Bank dengan lagu Gawai Kita. Kerana cukup rancak ya. Lagu-lagu Gawai Kita dan Siti dengan mungkin tengah-tengah kampung masih lagi ngatur rami gawai kawan kita ya. Ingin dan nanti masih lagi anu kedua penyambut anu gawai kita ada tengah-tengah kampung lagi beramat kawan kita masih lagi guna open house. Masih lagi berabak dengan kawan kita ya. Mungkin lagi ngatur aktiviti-aktiviti kan. Matipan dan timpuh kita nyambut anu gawai ti kiki mak kita nyambut anu gawai dengan masih lagi karena tinggal-tinggal belah kita dengan muto ya mungkin berabang nak tarun da beken kawan kita ya kan rasa baaket antu kawan kita mungkin ringku ka mungkin rak beus ka ngandai taya sampai ba kita merasa okey kawan kita baru mak kita balik ngaban muto kita ya tenta sama-sama nyaga penyelamat ada kita nyaga penyelamat inya da beken lagi dengan da timpuh anu gawai da meng Siti lagi harap nah hanya bila kita ada nyihapahi kawan kita ya ada timpuh kita ngaban muto sebab ti berbahaya ngaban bahaya beken saja ne kada pak mesti lagi ne kini ada beken lagi. Okey, jadi sebab kita tekan ramin mungkin kita rang abang taruh ada beken ini cek dua taruh kali tai berlaku jika berlaku cinila berlaku susu sekarang kita sebab kita berabang ne taruh ada beken ada kemenu Siti. Okey, dengan selamat kemenu kita ngucap ke Rosing Kunyah dan bersama kita ada kemenu Siti yang menang. Salam ngancam petuk kuana kepala geng-geng awal. Ngarap semua sihat-sihat selalu kuana. Dengan masih lagi anak kepala di tengah berabang. Selamat abikawai semua kuana. Okey, selamat yang terlalu kita bersama kita ada kemenu Siti 2-5-0-2-5-4-3. Selamat yang line telefon kita ada kemenu Siti. Apakah sebenarnya hati ada berkait dengan ini kalau kita mati nahat umur sembengenam sawa muka ikon media sosial era ani ko kita mati nah bagi bila kita lebih bila lagi bala anakinya dari umur segan semahang enam sawa ya perlu ada ani kita mati nah aturan-aturan dan perlu dok naja jadi bala anakinya dan masa itu nah makin terdedah ko kita ya nak risiko trauma cyber lebih bila lagi dan masa itu nah kes eksploitasi seksual secara online dan libat ugutan, manipulasi emosi serta ada lagi penyebaran ya ataupun piluah gambar-gambar ataupun bahan-bahan ada ketut paguh kawan kita. Jadi sekali lagi penguasaan syarat pengesahan umur bagi dari register akaun media sosial deminan melalui pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dengan kod pengurangan risiko RMC dengan Akta Keselamatan Dabi Talian 2025 ONSA lebih lagi anu-anunah untuk bertepatan tindakan ngelindung bala dari umur segan semengenam sawa ya. Jadi mungkin pasti mati ya bagi apabila kita ada mungkin register ira register anaknya mungkin akaun Facebook ke akaun TikTok ke kita ataupun ini saja media-media sosial deken kita ya mungkin ada aturan-aturan ataupun mungkin ada kita sekatan-sekatan ataupun mungkin ada kod-kod dah perlu dok tundah kita ya si bayu dapat akses nak laman media sosial de mati nak berajah dengan penguasaan pengguna kod pelindung dengan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC dengan Akta Keselamatan secara online 2025 Siti.

0: Singa ni lah, aku dia singa. Ni lah kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urak mu, lakit je. Dia mu drift terus mu retang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang singa. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sinok sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nene. Aku dia subah sih dah. Jangan abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, Manya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi nak kasin kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan buku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pun dah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyeram. Ikan patin nyergah muraku. Suku peraju. Biu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobak otak pergi depan dep tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okay, semua tina lagu bimbo kita masa challenge dengan lagu berubah ngebagi tak 20 ni a minute pas pekol mahi bingara masa lagi tapi segmen ngancang petuk dengan berkamut pekol peri pengetahuan mati kita rasa masa kepe agak campur i dah udah pula masuk pusat berita radio Kuala Lumpur.

0: Mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kaya puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban bukol dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Nenebangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe mengani murap puan kayu rap paham kayu mudamu memang sengaja ngelawan ratus anyap nebeket na mengani bamuran abas minan bakol mudamu
1: murah megalawan kah boleh kena murah iti pun boleh mah nyana si barang barak ngemudamu
0: anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani pulih mu menang aku ramagau lawan amu mikir aku tetrawa ya begati bo
2: mani kena dua pulih rabidaruhu mengdamu ti beken je gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani je
1: amang kulap menang aku sengaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol pulih namun tu debang amti ngaban bakol
1: tidak nani amu nege-negenya na irak ka geti bo
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si keninya tiap kali nya ngabak ngudung ngega amu mina wanginya ngudung pasar skim irak nada gabok baru musuh ngudung mati abok dinan mengabok tungkang ini berarti na

Okay, semati nak lagu gawai masa Linsa Yesi. Ada Texter Nasron dengan Melvia Jechery. Lagu Pibur kita ada Kemenu City. Ya, dengan saya masukkan lagi. Masih lagi ada Natur Rami Gawai sencada Kampung Anak Rais sencada program Kampung Anak Rais Race Harvest Festival 2026. Masih lagi sampat ya sebab irapi pangan pukul semahang bingar timati. Jadi saya mati nak antara Dok Natur sencada among gallery show house open for visitor ataupun ramai-ramai terbuka ya dah terbuka nak inyaratus dah sama-sama mandek nak Kampung Anak Rais. Jadi program ti Dok Natur anu yang nuna dengan bipangan anu ti pukul semahang bingara city mati. Jadi berken masa sen lagi ada lagi aktiviti-aktiviti ada berken Dok Natur sencah Rami Pesta Sungi dengan Rami Gawai Kampung Simpok Kemahi dengan Ti Dok Natur sencah taruh puruk nombor rimah dengan taruh Jun 2026. Masih lagi sempat ya anu pagi taruh nombor 6 2026 The Mini Waterfront Kampung Simpok. Antara acara Dok Natur sencah ada Babai Pogan Sumuk Sangon Nakia Sangon, Nakia Pogan, ada lagi mancing ikan, tangkap itik, lumba batang abu dengan tuak making. Semati antara program Dok Natur de Kampung Simpok City, Dok Natur anu pagi. Jadi sama-sama kita menek Kampung Simpok sence berandu dengan pesta sungi dengan kawai taya City. Okey, teruskan lagu penghibur kita de Kemenu City.

lagu gawai ini Sarawak. Jadi kita tanya segmen ngancang pun kita ada ke menu 2 Sti 2 Nuburan 6 2026. Terima kasih mati pukul Peri Ibing hari kita semasa kapaya gacang Peri Dok pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur. Dengan pasal yang harus lagi dengan segmen Ngarang Pawun, kita bersama dengan Pingar Arun Ami Debekan Debingar City. Dengan saya nak Lina Jagim mengucap selamat bingar, selamat ambil dapur lagi. Dengan salam Malaysia Badan untuk semua balap ke Pingwa FM di dia. Ada umur bisa mengaku kita waktu jam masuk pukul 6 ke menu untuk pukul Pri'i Bingara City. Dengan selamat kawan semua balik kita ada ke menu City.

0: Salim bersama Dokoi dan segmen
1: Ngalim Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sampukur peringarom, next men dua terungarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Di selamat pingar, selamat nyambut anugawai nek semua, lebih-lebih lagi nek semua pingkeping YFM Bidaya. Jadi dengar ti bersama dengan aku di jadi the segment ngarem pawen masa pukul pre-ibingar sampai toh pukul sembuh terup ngarem ti mati. Jadi dengar ti si mencena ngara anu dua, dua anu beranem 2026 si mencena anu kedua, kita nyambut anu gawai sewak 2026 pukul semua bingara mati, kita irak keping agah bingara di menan sendak Bidaya Bukar Sadong. Jadi bala kita boleh pahit salam andu gawai kita da abi Facebook Live YFM Bidaya dengar tia. Dengan bala kita boleh lagi berhibur dengan lagu-lagu da masusun bada aku dengar tia. Jadi bala kita boleh keping ami da YFM Bidaya di mana frekuensi ni 06.2 MHz Kuching. Dengan bala kita adanya nada kawasan Serian, boleh keping ami di mana frekuensi ni 06.7 MHz. Atau boleh lagi keping ami di mana aplikasi RTM Click. Atau bersama dengan ami di abis Facebook Live YFM Bidaya dengar di. Jadi ngarap gawai sewati bila kita sehat awas dengan tracing ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masa Tony Peace Band Napa Napa.

0: anu gawai arab gawai disewati ngebantua rejeki penyihat ibu dengan pemudik damai. Oh ha, selamat anu gawai.
1: Aku Patrick Joseph pesutim awal ratus RTM Kucing juga selamat anu gawai nek semua bala kita dengan tu gawai sewati arab ribu rami disewati.
2: Aku Louis Suning mesu mama awal ratus era ngucap selamat anu gawai nek semua bala pingkeping stesen radio YFM Bedaya. Selamat anu gawai. Demoh, demoh.

Jadi saya menikmatin lagu penghibur kita Masu Linse Yesi. Saya menikmati Sama Rami Nyambut Gawia. Jadi juga malam kita ada baru bersama dengan kami The YFM Bidaya. Selamat bengara, selamat nyambut andu gawai bersama dengan aku DJ D. Dengar reti di segmen ngara empawan masa pukul peri bengara sampai pukul 9 terus ngara timati. Jadi balik kita boleh pahit salam andu gawai kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya ya. Dengar reti mati aku maca salam gawai balik kita ada abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi apa kita kembali pukul semeheng bingar mati kita ira keping agah bingar deminan senda Bidaya Bukar Sadong. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama.

Pukul Semeheng Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah Dengarerti. Tradisi Ngabang, dijaji amalan banca Iban, berendu dengan nyambut andu gawai Dayak, taruh jaji medium biguna dua negap tari ringan nyaratus dabi bilang kaum da Sarawak. Gapit Perdana Menteri Dato' Amar Fadilah Yusof menang, amalan tradisi pingramiti jaji pikara dan negap tari ringan serta nyerami nyaratus daihi macam banca budaya. Pikarati jaji identiti semena negeriti. Nepida anti abi Facebook rimpas Ngabang nekramin mantan gapit Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Dr. Afif Jabu numpang nemenang tradisi ti penmuka ruang dadak inya ratus bigumpul dengan bisanda dua aman damai. Ne Arab semangat andu gawai terus jaji jimatan dengubung inya ratus serta ngadeh aman damai dan nampu bisama. Inya ratus de kawasan Parlimen Serian, Dok Sungka, ngekal alamat asal abi rekod pendaftaran pemilih. Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaya menang, ti tinan pasti kahi pingundi de kawasan ti terus nyumak. Nek pidaan, kahi pingundi de kawasan ti nyumak masu 60,000 nek mahi 10,000 orang. Di segal pimpinan sistem pendaftaran pemilih automatik bitagih masus mengemihi sewa. Nek pidaan, walaupun uhong anak jati Serian itina ngandai dengan kerja de Kuching atau kawasan beken, balati dok sungka ngeka pendaftaran jaji pengundi de Serian. Nek pidaan ti nek RTM de majlis romin tibuka gawai Dayak de remina de kampung Picin Serian. Nambah menang, kahi pingundi dan nyumak piguna tidak pasti suara dengan kepentingan inya ratus di kawasan ti dapat terus dok pirati. Sekaligus medak pemancang serta kerjasama dengan perintah dapat dok pisilung dada penguntung rakyat. Warga RTM Sri Aman ira ada ramin dan lebih paguh kai tuhai lagi. Projek ngundah kuatas bau itina bidek dok tundah tina nyidia ramin dan lebih kondusif. Inisiatif ti pitengah komitmen perintah negap kebajikan kaki tangan sekaligus nyukong penyampaian perkhidmatan penyiaran dan lebih cekap nek inya ratus. Pidaan abi Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak, projek da tiguru uang 4 anuburan 2 dan rimpas jangka siap uang taruh anuburan mahi sewa bau. Skop projek ngelimat ngundah kuartas kelas F dengan G, ramin matan uras serta ramin PAM dengan kerja-kerja dah berkait. Pekarati Arab dapat pidatuh keselesaan pitugas selain nulung balati fokus dua piragah maklumat dengan program nek inya ratus. Bitanding slingshot tirutu lawas 2026 bipotensi jaji acara tiap sewa dan mampu narik lebih ahli peserta masuk seluruh daerah lawas. Sekaligus negap semangat kesukanan dua inya ratus. Ketua Kampung Batu Dua Lawas, Haidan Dolah menang, tipu jaji platform de pagu dan de megau bakat bau. Nambah menang, Sukanti masih relevan jaji medium perpaduan dengan nyaga warisan budaya. Pidaan ti wangi rasmi pertandingan slingshot tertutup lawas 2026 di gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Bitanding dah tundah beda jawatan kuasa Kimaju dengan penyelamat kampung JKKK Batu Dua dengan kerjasama Klub Wacas GBD Slingshot dapat narik lebih 100 peserta.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

Jadi saya menceramati lagu penghibur kita Masu Darren Wooden Gun, Selamat Anugawai Banca Daya. Jadi dengar reti aku Ira Marcha, salam gawai balik kita di abis Facebook Live YFM Bidaya dengar reti. Jadi ti komen dengan kita Nurul Atika, selamat bingara di jadi kuana pingga-ping YFM Bidaya. Ngarap kita semua sihat ceraseng dengar reti, salam manis masu JB. Jadi na request lagu gawai khas dari kita semua, selamat andu gawai kuana ya. Jadi terima kasih na dengan kita Nurul Atika de Johor Masu JB dengan reti. Anti komen Masu Dasus Panes, seramat ngarum di jadi ngan geng-geng awah YFM Bidaya dalam segmen ngarum pawon YFM Bidaya kuana. Salam gawai, salam damai, masih dikapit ku DJ kuana ya. Terima kasih anda dengan kita Dasus Panes. Di sudi bersama dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya dengar ti. Dengan komen lagi masuk Charlie Chung. Dengan James Pengiran, selamat bingar, selamat gawai. Ganti komen masuk dengan kita Rosa Antunggal, selamat bingara di jadi dengan selamat bertugas kone ya. Terima kasih nek Rosa Antunggal, selamat anugawai dengan peminat setia YFM Bidaya. Selamat anugawai kone kinyam abak kurang, salam ceria, salam damai Kristus masuk ami the JB. Jadi dengan kita ti Rosa Antunggal pun masuk JB, terima kasih dengan selamat anugawai. Dengan ti Agustin Albert, hai DJ di kuana happy gawai from DBNA Miri to all DJ Bidaya. Terima kasih nak Agustin Albert. Jadi lagi komen masuk Paul Korek, selamat ngarumpawan dengan selamat anu bahas gawai daya di jadi dengan semua pingkaping YFM Bidaya dengar ti. Harap kita semua sihat dengan syaseng, paguh ngaremti di kawasan. Anyap hujan, jom ngabang kita, kawan ya. Mungkin ada bela dengan kita masih ngabang dengar reti. Jadi terima kasih dengan kita, Paul Korek. Dengan ti komen masuk dengan kita Rachel Marikan, selamat ngarum ngah seramat anugawai di jadi tim DPP ngah geng PPSMBK, beradinganku adik kenal adepku salam manis ngah sayang seraru so aku di Kuala Pilah Negeri Sembilan. Iti dengan kita masuk Negeri Sembilan, saya mention Rachel Marikan. Terima kasih dengan selamat anugawai. Jadi mati kita maca salam gawai bela dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya. Kain Yura di Masu Johor ataupun di Sendek, tetap setia bersama dengan kami di YFM Bidaya gerak bersama. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk M. Bujoy, Harry Stephanie dengan Peter. Selamat gawai untuk semua.

Selamat bidapud. Selamat indi awang indi aseng. Selamat nyambut sua bau sua 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng mengucap selamat bigawai dengan selamat nyambut sua bau sua 2026. Desua bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mentu pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut sobau dan semua bala kita.

0: Atau nosak dia pilih inyua. Tahu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno pakat pek boras mau kilotong idog gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh dia PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kalau dia betulak untuk kaca nih. Muh dia motor kaca oma bat lagi no. Dah pokok cukupnya mondam eh.
0: Ku cek dia. Cukup kedok ke kota Budi Pripro Limo ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Deh, patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat

milih inyo subsidi RON 35 tapod berdakwa delibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 tepuat hukum duit nog 20 ribu ringgit atau jail nog talusawa atau suak duo hukum ino.

Jadi saya menceramatin lagu Masu Paul R, Tara Tara Oha, dengar reti. Jadi ti saya 40 minit rimpas pukul semua bingar. Jadi terima kasih nabalah kita ada masih sudi bersama dengan kami ada YFM Bidaya the segment ngarem pawan sampai top pukul 2 terpengar reti mati. Jadi kita harap terus maca salam gawai bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Di komen masuk Rosin Gunyau, selamat bingar pawan DJ, geng-geng awak ngarap semua sehat-sehat selalu, selamat andu gawai. Request lagu adat bigawai masuk Snipers kuana ya. Jadi salam damai masuk Surian Pagu. Terima kasih nak Rosin Gunyau. Mati kita main lagu request. Saya mencina adat bigawai masuk Snipers ya. Edim komen masuk Kiong Levindi. Selamat ngarum pawan DJ di kuana geng-geng awak ka seperung di dingah YFM Bidaya. Arab senang gaun ka selamat gawai 2026 ati. Terima kasih nak Kiong Levindi. Ini komen masuk An Angela JB. Selamat bingar, selamat bertugas DJ kuana. Salam masuk airport KLIA kuana ya. Bau mandek masuk Danang Vietnam. Terus muka live Facebook YFM Bidaya kuana ya. Terima kasih nak An Angela JB dia masih sudi keping YFM Bidaya kai ngira gepi-gepi saja nanya naik. Selamat nunggu gawai kuana nak DJ ngabar dengan adik kenal aku Arab semua sihat-sihat selalu. Terima kasih nak Angela An Angela JB. Dan ada lagi komen masuk Dublin Kebaja. Selamat malam dengan selamat bertugas DJ kuana ya. Ceria-ceria selalu. Terima kasih nak Dublin Kebaja. Dengan komen masuk Jenny Lilon lagi kuana. Selamat ngarum pawan DJ. Sehat-sehat bertugas YFM Bidaya kuana ya. Jadi terima kasih nebala kita sudi bersama dengan kami The YFM Bidaya dengan reti. Walaupun bala kita ni kuannya busy bigawai tapi tetap keping kami milih kami the station radio YFM Bidaya gerak bersama dengan reti. Jadi bala kita boleh terus pahit salam gawai kita the ruangan komen Facebook Live YFM Bidaya dengan reti. Mati aku maca komen bala dengan kita ya. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Snipers adat bigawai.

0: Tinggalan din bersama Dokoi dalam segmen ngarang tahun.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sepukul peringat om, next mendua terut nyarom. Ingat apa yang ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Selamat anu gawai bara pimas bara madis tua semba bara sedia bara kakak adi di berang ke yon i ditika hati adi sama suat dengar radio OFM berdayo aku fada afron so kapong benok na puluang hati angin selamat anu gawai yon so perubarata puji terima kasih atas patut ngian katuan tepak mai beguk berkat buat senang damai mujur dalam pengudip tak adi tak mukabat di sewa hati tak terus berdoa isai kerja pengendai tak maju mujur isai perungenan tati sihat pergi kira tak senang kapi mudip rawang tak adu-adu agi damai harap gawai sewa hati atak sama dapun ngabala rawang tak atak rami atak pawon ditika atak penuh nakit jaga keselamatan tak diran dapur raju teban motor ketika tak rami pawon tak patut ingat ko nakit jaga orang rakah tak isak igawai tak teban bego makna kerti di dalam pemudip tak terima kasih di soprog selamat anugawai tepatnya berkat di menu tak rawang tak kanugawai hati.

0: ani katunahnya ada mengseet da jaran bahas mesu api kena belajar.
1: Tebak mo
0: pilih na sekejap kun tahu sekejap kumahit mani ngabat moto mengseet narah rah kada api kena belajar sani na.
2: Ngawang obertek neka tanah na rabu na parit cuk kena.
0: Tebak mo. Pilih demo sekejap barek. Herak gapi, kenceh. Tebak mo. Pilih demo meret simpang lagi. Mo kai masang lampu signal. Tanah na perugi raya. Engineer ngundah lampu signal motor na.
2: Buka. Saya minta mo. Buka. Dari na. Bauh muto muya tu lagi temengen bikilat pak biek mabuang kamu kai panai masak muto puatmu wong ade prambur simpang pasang sigana lamu de sikejap barek mani ami deng ajak kenang uti ayam puatmu ya masak muto munginya dengan nyap kala masak muto
0: tebak mu ah mau beret parit ieu na.

Jadi saya mencermati lagu penghibur kita masuk Jenny Morgan dengan Walter Gawai ini Sarawak. Jadi juga bila kita baru bersama dengan Amida YFM Bidaya dengan Reti, bersama dengan aku di jadi di segmen Ngarum Pawan sampai top pukul 9 terpengar Reti mati. Jadi dengan Reti, ada program Daerah Dok Natur Wang Andu Pagi. Saya mencena jawatan kuasa kemajuan dengan keselamatan Kampung Bubok. Ira ngatu program sempena sambutan Andu Gawai. Wang taruh nuberan taruh nuberan 6 2026. Dedewan seberguna baru Kampung Bubok.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Jadi saya mencermatin lagu penghibur kita Selamat Onugawia Masuk Remix R2 Band. Jadi kita terus siram maca salam berlandingan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya dengar hati. Iti komen masu Lawrence Mike. Hai DJ D, kuana selamat bingara dengan bala geng-geng, bala deminat Radio Bidaya. Selamat ngarut semua, selamat gawai kuana ya geng, kuana ya. Bitanda abak kurang kuana ya. Terima kasih anda dengan kita Lawrence Mike. Dan di komen lagi masuk Ronald Dennis. Kuana selamat bertugas dengan selamat ngara DJ. Dan semua geng-geng awah dengan ping-ping YFM lagi. Harap semua sehat-sehat selalu. Terima kasih anda Ronald Dennis. Dan lagi, dia lagi ada bersama dengan kita ada di Facebook CM Channel Kawi Kurus. Terima kasih dengan selamat bingara. Selamat andu gawai. Dan di komen masuk David Ikom kuana selamat malam DJ, selamat bertugas. Semoga sihat dengan ceria-ceria selalu. Terima kasih dengan David Ikom. Jadi komen masuk Landi Lambit Nenek Fila. Kone ya. Shalom, selamat ngarom menuju DJ D dan bertugas dangti. Selamat ngarom. Ini apa DJ kone Adin. Semoga DJ sentiasa sehat dengan ceria selalu. Tolong aku muta lagu Jobo Mu'u Sok Philip Nandu kone. Lagu ti aku yak pahit. Nuk suak barang madis ayu aku dikupuak peninjau baru bau. Dok suap bara fan club Glinas bayar dok sopak kanih kuana. Dok bayar bara geng-geng de awah FB geh kuana ya. Dok sinok Danny Tasik Biru bayar ayang boy kuana. Durin go best chicken bayar Lily sinok Lino. Dok osi-osi jak de piluh oku kuana. Selamat ondu gawia de su otok de nyambut ondu gawia daya Adin kuana ya. Terima kasih nak Landi Lambin dan nak Fila. Yang sudi komen di Facebook Live YFM Bidaya. Jadi supaya kita mutar lagu ada request berdabalah dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya ti. Tapi hibur daya dengan lagu masuk Harry Asidran, Mari Begawai.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz. Saya Syabri.

0: gemes F kai tina kemampuan nyara buus kah nyara nganai kah ditakan dengan pagu raya set kroke mo ya kudu raga munak mirih ti memang ribu-ribu raga na tebuk ke boh
1: mahar ku mirih set kroke ketipat mo ya semua original banca de mahar anyapnya minan de murah-murah
0: minak kun tebuk ngan puan kun na mahar ngan banca de pagu de jamu ti tebuk ke boh
1: anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti minat ti saja de kampung kita ti minat de jak ku lede
0: ongan mungan nih pun mahal set kroke mudamu kae leguti aku ti mise na pakken boleh abah memasak nyuhon bina kae mumporinya ada sasah-sasah si ini rabu us kah ira nganai kah ira rilek kah ada anak icek kah biawak mau depon adep mau di kampung mati pagi pun inya kampung mah mantu nuluk ngemu biradap cek mau depon
2: cek depak tua.

Rami Oha, CM Channel Lagu Penghibur kita masuk Harry Francis, Melissa Francis, Shelly, Naomi, Jeff Dom, Roxy Easy dengan Baby Shima dengan reti. Jadi di komen masuk dengan kita Henry Cooper James kena salam gawai DJ dengan selamat bertugas. Dan ada lagi Peter Rogers, Serama Ngaram DJ kena Serama Gawai, God bless you. Terima kasih nak Henry Cooper James dengan Peter Rogers. Nanti lagi komen masuk dengan kita during go best kuana ya. Selamat bingara nuju DJ di konti kuana. In salam dari Amerika, Mami Cikgu Esther, Menek, Lawrence Mike, Ben Stylo, Sino L, Simon Semidot, selamat dan gawai kuana ya. Jadi terima kasih nampak kita ada sudi komen di Facebook Live YFM Bidaya dengar ti. Jadi aku dijadi irang emas tugas aku dengar reti. Terima kasih nak balik kita ada sudi bisa mendengar nama The YFM Bidaya dan masuk pukul peri bingar sampai top pukul 9 terpengar reti mati. Jadi mati-mati balik kita boleh terus berhibur dengan lagu-lagu berhibur dan automasi YFM Bidaya masuk pukul 9 terpengar sampai top pukul 6 pagi. Jadi sian saja ada masa aku selamat bingar, selamat andu gawai. Bye.

0: Adin mempukul semangat lebih senyara. Mana dah?
1: Aduh, mari abuk gerang segmen dengan pembuat YFM dia.
0: Eh, segmen dengan pembuat abuk. Pak Atta Baba bisa gini ragu-ragu dia dalam semang 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerandek semang 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sup kurs mengesrap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring repas hati. Kamu yang tak kerja shift serup ngarem. Kena raruga.
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngeke dalam segmen Semang 26. Barang anu sop pukor Semang 2 terup ngarem. Nek pukor 6 isan-isan.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dio borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas ragu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hatu pakat industri music otok.

Selamat bidapud. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng ngucap selamat bigawai dengan selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Gesuwa bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun agang dengan tiresen mungsian lagi mentep pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah janji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suwa bau dan semua bala kita.

program Budi Madani Ron Piperima Pankah Budi Piperima Dongatul Parit Sementara Ana Ina 200 liter ni buran sok kuata taruh 100 liter ni buran sebayu hati Guruk sok ni anu buran April 2026 Yang tak susah inyok bertunak dengan pito adi jadi di Asia Barat Sungguh mana rega Ron Piperima adi dok subsidi di baba seringgit ipu priiset ni liter Kas subsidi e-hailing dengan pekerja gig di baba mai 100 liter ni buran Sarawak dengan Sabah di baba terima subsidi diesel dengan rega RM2.95 ni liter. Bekan soalnya yang tak terduk susah berpaut dengan sarah guna inyo, perintah menegang netap had misi inyo dan lebih sok 50 liter ni sedang misi yang motor persendirian, motor pengangkut daya sama motor teban barang adisi. 100 liter ni sedang misi yang motor pengangkut daya dengan motor teban barang adi dan lebih sok tarutan ke 150 liter ni sedang misi yang motor adi batik lebih sok tarutan.

0: Adin mempukul semengit lebih senyara. Mani dah?
1: Aduh, merik abuk gerang segmen ngerang pemut YFM dia.
0: Eh, segmen ngerang pemut nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu beria dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia mah nambah siaran ngerang dek semeng 6 jam, Madin? Reti i ngerang anak, picu siaran ngerang sup kurs menggesrep ngerang dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sambut kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati? Dah lah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serem ngarem. Kena raru ke?
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngake dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terap ngarem. Dan pukor 6 isan-isan.

Microsleep, ina minyap kada reda talun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pakawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra hati so RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam pingan pingi boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumang Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

Dog kesel, ankah dog layak busi, mesti ia dianggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies, agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dokut kesong, anka dok layat busing, nakit ngutawan anak ngapiinnya sabun, sekurang-kurang ni 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wanka hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

0: Thomas Mong Nogle juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap anuni pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap anunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Si aku update baru kena pantun.
1: Oh, balik dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cuma pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, singgah dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak tidak, ni perang.
7: Duka dutun, padang, rasyuk tumrak di kandang.
0: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
8: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong di atin sampai di beton.
9: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Nasong onak kobok mokat hujan.
10: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otok Bipantun dapat ngoji setiap unuduo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05 Pri.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turuk ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: Small Nogle Juara. Itireh Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kombut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setuguk yang perik takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Jak, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Ingan oge bakat beragu, ingan oge bakat naik ragu, ingan oge bakat nulis ragu,
1: maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino, dotada pakai email, nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pagadio ino, ngan mesti ngisi dio borang pimitia, santod ragu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato paket industri music otok.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat berpagi nek semua kita datin positif. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi isti korang abang kita nek ni bacaan ayat. Dapat da buku Yesaya 40 ayat semeheng. Ayat ini yang namanang Aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nolong amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku dak bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Dati putih Tuhan kami ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa dan patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami dati putih Tuhan nyungka kam ngampun penyalah dosa kami supaya ada sepanjang anuti penyalah miti kai jadi batin masu sana kami semayang kami dok kaping kam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanumi ini-ini dati positif. Supaya mi panu nak tarun dah tuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih dah tageh dan usaha mi anu siti ceun berakat lalu pinguntung en balik dan pimudi pami. Tuhan senaga mi sepanjang anu ti baik tami dah panu joho panu sesek mina muto akan mah dah ngintu nyaga mi pijoho mi semua bahaya pinyusah pijuan iblis. Melagi dah tempat kerja biar pingunah mi jadi berakat nek bala dengan kami, nek tempat dahan mi kerja, lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama kami dan kantor mi wang mi kerja, biar bala ti lagi dok senaga kam dan timputi. Kami kamut bala anak, bala adik mi, dak sekolah, biarlah kam ngintu, nyaga, bijuho bala ti somara bahaya, penyusah, kandam, pisak singa. Mai lagi dari nini kami dan timputi Tuhan, kirana melekat kam nyaga kami, supaya mi sihat mun kerja sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama mi. Kami ranyarah pimudip mi sepanjang anuti Tuhan negakam sebab kami percaya akam makan tebek kam kan ngatur akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anuti. Kami nyungka dengan nyarah semua ti Tuhan minan ganana kami salmaseh dak jaji juru selamat dan tanpa semua mi. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Brand Mei, Sua Bau. Pemasang projek anak menaga dok harap katu atau samat di Badris. Bitanding slingshot tertutup lawas 2026 japa dah jadi acara berangsua adi dapat terik bege peserta sondi abong gadung lawas. Pinyaturi karyati kakat semangat besukan dupan rakyat. Ketua Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah Kidanang sukan anak gibabes tugu jadi terun negap atun ikaban ka jaga warisan Batan Asar. Air gerasa hati tipu kuka bitanding slingshot tertutup lawas 2026 di gelanggang gasing Kampung Batu Dua Lawas. Bitanding adidok ngatur beda jawatan kuasa pemaju ka Atus Ramad Kampung JKKK Batu Dua ngan kerjasama kelab wakas GBD slingshot anak mujur terik penyesua lebih 100 naan peserta. Operasi Siroh Kanyeramat SAR dogerak mijah yang siroh ninan dari adiduk saka nang renged tipu mamuh bersama rawangi di Hydro Batang Air Lubu Antu. Darang seopis bomba ke penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Kidanang nenan anggota sebalai bomba ke penyelamat Betong dogerak ke kawasan Adijo Arong Jupru kilometer sebalai. Mangsa dok ngaten nang Rudi Lan Taru Pendik Soa dok lepon nang menyap lepas tabung ke drempiin yang mamuh arung pukul 6-5 minit sigumi andu. Raka awar siroh mangsa bedak rawangi dah mujur si bayu pigi penyebegan bigaut dok nai. Seteket sigumi andu mijah mangsa gi bayu dok dapat. Drem har adibeken operasi SAR menaga dok kanu yang siroh nin andari adidok saka nang renged ripas arudi kaum di Sungai Banting bisindak rumah carang Lingga Sungumi Andu Mijah. JBPM Sarawak Kedanang pihak terima penyibigat bigahut pukul di simeng rimah minit ripas kumbeng si bayu anggota so balai bomba ke penyelamat Sri Aman dok gerak ke tempat harjadi. Mangsa Jera Lansam 42 soa dok ripot nang menyap ripas arud adi nambang bersama mainan adi beken rusak sebaik tibarik setegar pinderas. Mainan pinupang di beken mujur dok nyeramat berada kapung pakai arud. Kerja siroh mijah tumpu di kawasan mangsa menyap ke operasi dok nyambung isaisan anduati. Ngaku kemasegak beri bahasa pun puni. Projek pusat penyeruah kupi mambong meretakapi mansang neten jadi hub kupi Sarawak. Program berarak kabi pajak gawai besegu patut jadi acara berangsoa jaga warisan Betan Asar kaum Dayak. Penyekembang di Serian kiren perintah tetet kakat ekonomi ka penyekembang sepah pasar. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ewa semasa RTM Kuching. Semai saisan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Jangan lupa YFM Bidaya.

Ya lagu Ambujang tarigas lagu The Rani Pet mau menghibur to di pagi onu taru taru bulan nuam soa 2026 yo arap nengan sihat rami munuas di pagi onu taru iti. Ya pagi ti ngam bersama dua DJ Leni dan segmen Makat Kremohas. Ya saat pingpon dengan iti saran sok YFM di RTM Kuching pakai gelombang FM di 02.5 megasok Kuching 20.5.cu megasok Serian. Selain ingat dapat ngojit di radio, ingat dapat ge ngojit saran iti di RTM Klik, ingat klik di bagian radio, dah pilih radio YFM Bidayo. Ingat dapat ge ngojit saran iti sok Facebook YFM Bidayo. Kalau ingat dapat berkongsi info, ingin salam dan minta lagu dan suka ingat odak kuk main di radio. Renang bala ingat jadi pengojit setia radio YFM Bidayo. Sama-sama tok gerak bersama ya. Sama-sama tok nyukong stesen radio tempatan tok dang bahasa Bidayo.

Ya, sebab kita mulut segmen atau ningat dia susun segmen program Market Klimahas. Dan pukul 7 pagi, kudat biasa ogi abar pakai sinar bukar sadong. Muka ino dan pukul 7 setengah pagi, abar pakai sinar bau jagoi. Lepas ino, ok, buku si report gaya undu dan mitsu email Jabatan Meteorologi Malaysia. Muka ino sambung lagi hiburan dok info. Pukul peri pagi, ogi abar sok National FM. Doa ingat terus siap bersama doh pengarun terdepokon. Dan segmen Yun Ngan Di Aren. Ya, selamat pagi ini dulu balik dengan The Gitong Ngojik Radio pagi ini. Duduk balik dengan The Menjamu Serera pagi ini, The Serapan Pagi. Harap nang manduak busu-busu ya. Saogi tenaga dipakai ngan apa giti? Ngan naik mulai kroja ngan pagi ti ya. Pagi ti mau pagi onu kitaru agau ya. Kepo anang bogo bara ingan dia nyamung odi ngabang ki bori bara dingan, bori madis ayo. Dan onuti dijual ataupun disinok. Sebab onuti masih onu kemisi ya. Jadi aku pun anang buku palingan dero oh onuti. Yo chat to beribu lagi dua lagu seterusnya lagu desok Tonyo Spoji lagu Seraru Kaon.

Isulungaga. Warga RTM Sriaman ni rada ramin da lebih pagu kait tuhai lagi. Projek nguna kuatas bauti bidek dog tunah tinanya dia ramin da lebih kondusif. Inisiatif tengah na komitmen na perintah negap kebajikan kaki tangan sekaligus nyukung penyampaian perkhidmatan penyiaran de lebih cekap nek inya ratus. Pida anti de abi Facebook upis kerja raya JKA Sarawak projek de tiguru wang empat anuburan dua darimpas jangka siap taruh anuburan mahi sawa bau. Skop projek ngelibat nguna kuatas kelas F dengan C, remin matan uras dengan remin PAM dengan kerja-kerja de bikait. Bikarati harap dapat pidatuh keselesaan petugas selain nulung balati fokus dua piragam maklumat dengan program nek inya ratus. Dua timpu CM penyelamat bakat binua terus dog tinagap minan projek masang pega anti pancat bau. Projek itu na de kompleks Immigration Custom Quarantine dengan keselamatan ICQS Lubuk Antu Sriaman. Kerja ting libat masang pega anti pancat bau datuna taru 1200 mm serta kerja debeken. Projek jangka siap taruh anuburan rima sewa bau. Projek diharap dapat pidatu takah penyelamat dengan nyigan merut debaat binua. Selain pidatu kawalan pihak berkuasa serta jamin kawasan de lebih selamat nek inya ratus. Tanding sling shoot Tirutu Lawas 2026 potensi jaji acara Milang Sewa dekungan narik lebih ahi peserta masuk seluruh daerah Lawas sekaligus negap semangat kesukanan inya ratus. Ketua Kampung Batu Dua Lawas Haidan Dolah Menang ti penjaji platform depagu tinan megau bala bakat bau nemenang sukan ti masih relevan jaji medium perpaduan dengan nyaga warisan budaya. Pidanti wangi rasmi tanding slingshot tertutup Lawas 2026 de Gilangang Gasing Kampung Batu Dua Lawas. Tanding ti tunah bedak jawatan kuasa kemaju dengan penyelamat kampung JKKK Batu Dua dengan kerjasama Klub Wachas GBD slingshot dapat narik lebih 100 orang peserta. Operasi magau dengan nyelamat SAR Dr. Nah Lamat Anu Yandona magau ni orang dari renget wang beradah dengan abis membakna de hidro batang air betong. Upis bomba dengan penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Pidaan 6 anggota masuk balai bomba dengan penyelamat betong di tempat hal berlaku de ijuk peruk kilometer masuk balai mangsa Sence Rudilan taru peru ini sawa dog report magen wang ngilumpat de abi umon tinan wang ngilumpat gumon pukul 6:05 lambatan tu. Setakat anu nyanduna mangsa bayu dog daput operasi irap silung tunah wang berpagi ti. Dua penyusah debeken operasi SAR pantunah tina magau ni orang dari renget rimpas arut kehem de sungi batang de sungi banting sesek rumah carang lingga lambat anu nyanduna. JBPM Sarawak Pidaan pihak nerima pingabak bigaut pukul ini 9:05 lambat andu sebaya anggota masuk balai bomba dengan penyelamat Sriaman nek tempat hal berlaku. Mangsa Gerald Langsam 42 sawa do report magen wang arut de tinumpang ne bersama mahi orang de beken
rusak injit na sebayu tibalik stegel umodaras. Mahi pinumpang debeken dapat dog nyelamat beda inya kampung Minanarud. Operasi dog pisilung tunah berupa kiti.

Terima kasih kerana tipu dan binaca lagi. Projek Pusat Peluang Kopi Mambong meret fasa pengguna sasar jaji hub kopi bahas Sarawak. Program birarak dengan bipajak gawai bisegu patut kinakel jaji acara tiap sewa nyaga barang nyaga batin asal budaya daya. Pimancang de pejimakat de serian tanggungjawab perintah negap ekonomi dengan pimancang sepak pasar. Di agak berpagi de mesnusun beda Sharifah Ajoya Wan Abdul Rahman masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasenap dia beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Lagu Sama Harami Nyambut Kau ya lagu desok Lindsay Yesi. Mau menghibur to di pagi ondu taruh itu ya. Bagi ti masih mood gau ya, masih ondu ketaruh gau ya kepo anang bogo barengan dia ponu mawa. Yunu barengan dia ponu mawa pakai pimonu kereta, motosikal atau oni-oni sija harap na ingan nakit-nakit yang pun datang orangnya bisa jorak laju, yang penting ingan selamat nog di tempat nuju ingan. Yang duduk balik dengan The Gito ngojik radio pagi ti, pagi ti yang bersama dua DJ ini dan segmen makat krimo khas harap na ingan sihat greenas di pagi on du taruh iti. Yo jatuh beribu lagi dua lagu seterusnya lagu do demok ngedi aku sandingan sebab itu ngojik abal pukul ju setengah pagi dia pakai Zina bawa jagoi atau beribu dia ada lagu desok Eliza Suzina lagu cabang.

Semoga semuti pun-pun abar. Projek Pusat Pengeluaran Kopi Mambong jerah botajo niat jejet niat tiak jadi pun tepat samping luah Kopi Sarawak. Program berarak dua bi pajak gawai bisegu patut obok kita buat jadi acara berang sowa jaga warisan batan asal daya. Pimasang deserian sejak perintah kakat ekonomi dua pimasang luar pasar. Selamat pagi bersama Dr. Lini Jemaah undang Abah Pagi YFM Bidoyo. Demuti Tongan Abar. Projek Pusat Pengeluaran Kopi di Mambong, jerau buah ponu, nganya kakak topat ino jadi puun topat pingluah kopi di Sarawak. Gapi Menteri Pengakut Setan Pengakut Bilon Dua Orang, Datuk Dr. Jerib Susil, sobat nang projek ino ngilibat kawasan kira 200 hektar, morat baya Kampung Bayur, dua Kampung Jambu. Projek ino ya kakak toyak kopi ayu, pakai sukong, sok pimudar doh prosedur operasi standard saat pengurusan derobih pagu. Pimudah kodak topat ngur kupi tanak same doh topat sonyeninga ang toyak dapat jadi pinorik pinomi. Yo subordinity dan program berarak doh bi pajak gawai bi segu edisi kipat di Kampung Segu Bunek Padawan. Yo nang pingluah kupi sok kawasan ino ya oboh jua di luar negara dan masa bersama buka peluang ekonomi bau nudu ratus. Sementara ino Datuk Dr. Jerib Sebenang, program berarak dobi pajak gawai bisegu patut oboh kitubu jadi acara berang sowa nganye jaga warisan batan asal nyadaya doh oboh nyamung dak mung bau. Gapi Menteri Pengakut Saan Pengakut Belon Dua Orang, Datuk Dr. Jerib Susil, sopenang program Inoh Makuang Ratus, sop bogok masam, perikat umur. Program Inoh Tong, mokdak ratus dapat ngiramat onu gawya, dengan lebih rami dua pikiran batan asal tempatan, nudu pinomi. 20 nik kontijen sop bogok masam persatuan, dua komuniti, di pedawan, suak parakan dua kilometer ino. Pimasang diserian bukti sejakak perintah Sarawak yak kakat ekonomi rakyat di kawasan luar pasar. Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Richard Riot Jaim Sewenang bukemasam inisiatif dari buat Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg motoban perubah ayu di kawasan ino. Antara projek ayuh Yohle masang parik kawasan bokas Tasik Danu dua pimudah penyihat demok kakat kawasan di Serian. Yo sebenarnya tidang rami rumah terbuka onu gawya daya di Boleh di Kampung Picin Serian. Dan masa bersama ratus arah pimasang demok ponu yak namah peluang roja pimudah dua internet dua kakat sektor krojanomi san utung ratus. Ratus diserian pemitiak dak suak dang notu masa depan kawasan ino beramah dua pimasang deogi adin. Ratus tong pemitiak dak kitubu pakai alamat asal barada munok dan rekod register pemilih nganyaan notu pengundi di kawasan ino bitama. Datuk Sri Richard Riot Sebenang pengundi di kawasan ino ngijah kak bitama sok 20,000 kang moi 10,000 naan beramah 20 sistem register pemilih automatik masa berumur semamoi sowa. Yonang sungupun bogo onak serian dero'o dua keroja di tempat debokon adin bara dimono obo gorak dak kitubuk register jadi pengundi di serian sikira masih layak. Yo namanang pinamah pengundi biguna nganyan notu suara ratus oboh ngojit dopi masang kitubu oboh mit bat.
Itu bu dua abar. Pikroja RTM Seraman yang seon bori bau derobi pagu, doi tui ado. Projek naik kuatas bau adin oboponu, ngan asidia tepar o derobi pagu. Laka ino pikiran sejaka duduk foto-foto dengan yang ajaga kebajikan Pikroja. Sadapun ngin perkhidmatan, penyiaran derobi pagu nuduk ratus. Nuna sok Facebook Opis Kejaraya JKR Sarawak, projek nebuah tajoh dang pat, on bulan dua deropas, ijaka siap dan taruh on bulan mui sowa bau. Skop projek yoleh naik kuartas kelas F, 2G. Borikan umang, dua beripam, dua kroja-kroja dibikait. Pimudah inoh Arabnya anang yak turung barat muno dapot. Ngin pinumpu duduk krojai, ngin pinorang program nuduk ratus. Dan masa sama pengeramat Baat Negara, kita bu obo jaga ngirusuk projek pasang pagar anti panjat di bau. Projek ino obo ngatur di kompleks Kompleks Immigration, Custom, Quarantine Dua Keselamatan, ICQS Lubuk Antu, Sri Aman. Skop projek yole pasang pagar anti panjat bau, detaru ribu, 200 milimeter bigah tunge, dua kroja-kroja debi kait.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya, terima kasih Tuan Harry di Mogi bersama Doku Pagi T. Anang, selamat pagi. Ya, selamat pagi Yurudu Balaingan. Harap na ingan sihat Greenas di pagi iti. Aruna Linis nang selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu ya. Terima kasih sebab mau like dan share live Facebook YFM Bidayo. Jadi dua balangan dan anjak berkusi info dah pahit salam. Ingat dapat tulis di ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Saat aku dapat bahasa info dua salam ingat notiak ya. Duringku baik senang selamat pagi. Selamat bertugas untuk DJ di konti ini. Salam makat krimuhas. Yo, salam makat krimuhas ke duduk balik ingat ya. Harap ingat pagu-pagu sejak pagi ti.

Jodin okey buku sini info doh ingan iti pasal Pesta Sungai Rami Gawai kali kemoi tahun 2026 anjuran Zon Kandis. Anu iti ya, tarun bulan Nuam 2026 anu taru topat di Rabak Butan Kampung Simpok. Adang pukul moi pagi titi ya, agi pendaftaran peserta Bitaning Minuak cabutan lokasi pukul moi setengah pagi agi tak limat dua pelepasan peserta memancing pertandingan menganyam atap daun sagu Sukaneka Tod Piin guna span Sukaneka hantar bola pingpong guna sudu. Dang pukul 9 pagi keputusan Bitaning Minuak pukul juk ngarom ogi ketibaan jemputan utama Kirabak Butan Bitaning naknya Sangon dan naknya Pogan cabutan tiket bertuah keputusan naknya Sangon dan naknya Pogan gulung tikar. Pemberian kasah duduk penganjur debokon seterusnya. Yang depan ingat depo ya ingat depo nogi pesta Sungai Rami Gawai kali kemoi sewak 2026 anjuran Zon Kandis di Rabak Butan Kampung Simpok anu itu ya tahun bulan Nuam 2026 oboh anu taru. Pagi itu ya. Jatuh tapi boleh kita lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan.